0: Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
0: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih, sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
1: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
0: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
1: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yoridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan. melalui irigasi perpipaan dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Varian Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain dan air zam-zam. Di gedung serbaguna, 2 kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat yang informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Selain pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Embarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPA Embarkasi Solo, Nabila Aska Amlia pada RRI berikut ini.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPA Embarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPA Embarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPH Embarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus.
13: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
14: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
13: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
14: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
15: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman W.D. Deningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
14: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia. di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
16: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
14: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
17: Saya Kurniawan. Ya, berkenaan hari lahir Pancasila, menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
18: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi nggak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Al-Hilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia
1: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.
2: Hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni karena pada tanggal itulah tahun 1945 Bung Karno untuk pertama kalinya menyampaikan gagasan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Dalam pidatonya, ia menyebut 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Gagasan itu bukan hanya hasil pemikiran pribadi, tapi lahir dari refleksi mendalam terhadap keanekaragaman suku, agama, dan budaya di Nusantara.

0: tapi panduan hidup berbangsa. Di dalamnya ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Lima hal yang jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, bisa menjaga harmoni dalam keberagaman. Hari lahir Pancasila jadi pengingat bahwa kemerdekaan dan persatuan bangsa ini dibangun di atas semangat gotong royong dan rasa saling menghargai. Bukan soal siapa yang paling kuat, tapi bagaimana kita tetap berdiri bersama meski berbeda.
1: Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026, hari ini Senin tanggal 1 Juni 2026. Dan tahun ini pendengar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menetapkan tema resmi Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan pendengar RRI, dengan logo resmi Garuda Pancasila, ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026 tentang pedoman peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Adapun peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting bagi seluruh komponen bangsa dan meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui tema tahun ini, tahun 2026, Pancasila ditegaskan tidak hanya sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai pondasi moral dalam membangun perdamaian dunia. Baik, tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1 dan informasi juga untuk pendengar. Berdasarkan pedoman resmi BPIP, upacara tingkat pusat ini akan dilaksanakan pada hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jakarta dengan Presiden Republik Indonesia sebagai inspektur upacara. Dan pendengar, upacara ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BPIP, kemudian juga Facebook BPIP, Instagram BPIP, serta televisi nasional.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Banjarmasin pagi ini. What's up?

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Selamat pagi pendengar RRI Banjarmasin, silakan boleh mampir ya ke rri.co.id. Ada berbagai info yang tentu saja update dapat Anda ikuti, Anda baca di rri.co.id pagi hari ini. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, sebuah laporan dari Syariful Alam, Wakil Menteri Agama, yakini tata kelola haji semakin membaik. Pemerintah optimis kualitas penyelenggaraan ibadah haji akan semakin membaik pada masa depan. Evaluasi pelayanan tahun ini menjadi pondasi utama perbaikan besar tersebut. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menyampaikan hal itu di Mekah hari Minggu 31 Mei 2026. Dan menurutnya ke depan ia sangat yakin pelaksanaan haji akan semakin baik. Pelayanan tahun ini pendengar diklaim menjadi dasar reformasi tata kelola haji nasional. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo Subianto mulai memperlihatkan hasil. Dan saat ini hanya Indonesia dan Arab Saudi yang memiliki kementerian khusus tersebut. Lembaga baru ini membuat penanganan urusan haji menjadi lebih fokus dan responsif.
2: Banjarmasin pagi ini.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali satu informasi untuk Anda, dominasi tim basket Kota Banjarmasin pada pekan olahraga pelajar daerah Kalimantan Selatan 2026 ditunjukkan setelah kedua tim putra dan tim putri berhasil mengawinkan medali emas. Capaian ini mempertahankan gelar juara yang diraih Kota Banjarmasin pada ajang kejuaraan tingkat pelajar. Kemudian pada laga final, tim basket putra Kota Banjarmasin berhasil juga mengalahkan Kota Banjarbaru dengan poin kemenangan 67-43. Sedangkan tim putri berhasil mengalahkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan keunggulan 57-22. Info selengkapnya silakan Anda klik di rri.co.id. Laporan ini merupakan laporan dari reporter olahraga RRI Banjarmasin, Robi Anggatama. Pastikan tetap bersama kami.
1: Pembunuh nomor 1 di Indonesia.
2: Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah
3: sebanyak 274 RW di Jakarta.
4: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Penularannya terjadi lewat udara, seperti saat penderita batuk, bersin, bahkan berbicara. Faktanya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kita termasuk peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak setelah India. Setiap tahunnya, ratusan ribu kasus baru ditemukan, dan sebagian masih belum terdeteksi atau terlambat diobati. TBC bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ancaman sosial dan ekonomi. Jika tidak ditangani tuntas, TBC dapat menyebabkan komplikasi serius, menurunkan kualitas hidup, bahkan berujung pada kematian. Lebih berbahaya lagi, pengobatan yang tidak teratur bisa memicu TBC resisten obat. Deteksi dini dan pengobatan sampai tuntas adalah kunci. TBC bisa disembuhkan, asalkan tidak diabaikan.
5: Banjarmasin pagi ini.

0: Selamat pagi, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi foto yang diklaim memperlihatkan seorang petani sawit tewas tertimpa pohon. Unggahan tersebut disertai narasi dramatis tentang detik-detik korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon. Namun, tidak mencantumkan lokasi maupun waktu kejadian secara jelas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil verifikasi menunjukkan bahwa foto yang beredar bukan peristiwa petani sawit tertimpa pohon. Foto tersebut berasal dari kejadian di Davao, Occidental, Filipina pada tanggal 17 Juli 2025 yang menimpa seorang ibu hamil berusia 23 tahun. Korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon kelapa tumbang saat berjalan pulang usai mencuci di sumur dekat rumahnya. Peristiwa itu menyebabkan bayi dalam kandungannya dan anjing peliharaannya meninggal dunia. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdigi.co.id.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahukah Anda, cat semprot seperti Pilox mengandung bahan kimia yang bisa berbahaya untuk kulit dan kesehatan tubuh. Cat Pilox tidak dirancang untuk kulit manusia karena bisa menyebabkan iritasi, alergi, bahkan gangguan pernapasan jika terhirup. Maka sayangi kulitmu, sayangi tubuhmu, hindari gangguan cat semprot untuk kesehatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRD Banjarmasin, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha serta pendengar dan pemirsa RRD Banjarmasin. Semoga perayaan Waisak membawa kedamaian dalam hati, menumbuhkan cinta kasih kepada sesama, serta menghadirkan kebijaksanaan kepada setiap langkah kehidupan. Di momen yang penuh makna ini, mari kita memperkuat semangat toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam harmoni. Semoga cahaya kebaikan senantiasa menerangi kehidupan kita, membawa ketenangan, harapan, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada RRI Banjarmasin. Damai dan bahagia untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan yang sehat bahagia dimanapun Anda berada. Dan saya Fadli menemani Anda di Banjarmasin siang ini selepas niar di pagi ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita akan hadirkan program spesial Hari Lahir Pancasila, dan sesaat lagi juga nanti kita akan hadirkan dialog khusus Hari Lahir Pancasila, dan nanti akan bergabung juga dengan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung upacara Hari Lahir Pancasila. Dan pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang pendengar semuanya. Apa kabarnya? Senang sekali kita kembali berjumpa di hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Kita di hari lahir Pancasila pendengar, yang merupakan pondasi perdamaian dunia, dengan topik yang menarik pastinya. Di hari lahir Pancasila ini, Pancasila sebagai ideologi negara, pondasi perdamaian dunia. Tapi kita di siang hari ini dalam dialog khusus, kita akan mengetengahkan topik kita yang pastinya krusial juga, apalagi juga bagi kaum perempuan yang menjadi titik dasar sebuah perjuangan dari Pancasila ini berdengar, yaitu adalah Pancasila perisai kemerdekaan perempuan. Nah, kita akan berbincang-bincang di pagi menjelang siang ini, dan juga pastinya Anda bisa bergabung bersama kami di 0511-3251562, dan juga di 0811-5111410, dan juga di 0811-40976. Siang hari ini alhamdulillah dengan Akademisi Winantasari, serta beliau merupakan dosen mata kuliah Pancasila di Universitas Islam Negeri Antasari, telah hadir di studio kita ada Pak Dr. Radian Syah MPD. Saya coba sapa dulu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat ya kabarnya ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat Pak. Ini momen yang sangat spesial sekali. Alhamdulillah, terima kasih sudah berhadir walaupun tanggal merah, bisa ke studio kita alhamdulillah Pak ya. Tapi ini pastinya untuk menyemangatkan pendengar-pendengar kita nih di hari lahir Pancasila Pak ya, apalagi ini menjadi sebuah tema yang menarik, perisai kemerdekaan perempuan. Tapi sebelumnya Pak, boleh diceritakan terlebih dulu topik ini sebenarnya apa, kira-kira latar belakangnya Pak?
2: Latar belakang ya. Perempuan mempunyai kebebasan sebenarnya. Ya. Kemerdekaan itu kebebasan, kan ada kesetaraan. Betul. Antara laki-laki dan perempuan. Begitu ya.
1: Iya.
2: Masuk.
1: Baik, silakan. Ada materinya yang disampaikan dia ya. Sebelumnya ya, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di sini saya akan menyampaikan, katakan perempuan itu perisai kemerdekaan ya. Hubungan antara Pancasila dan perempuan sangat erat, dinamis, dan memiliki landasan filosofis yang kuat. Pancasila sebagai ideologi negara tidak membedakan hak warga negara berdasarkan gender. Sebaliknya, sila-sila di dalamnya menjamin kesetaraan, penghormatan, dan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah bagaimana setiap sila dalam Pancasila itu memandang, melindungi, dan menempatkan posisi perempuan. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, makna bagi perempuan, sila ini menegaskan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki martabat mulia yang sama, atau disebut human dignity. Implementasinya, perempuan memiliki hak yang sama dalam menjalankan ibadah, mendapatkan pendidikan agama, dan mengembangkan spiritualitasnya tanpa diskriminasi. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, makna bagi perempuan ini adalah jantung dari kesetaraan gender dalam Pancasila. Sila kedua menolak segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan terhadap perempuan. Perempuan harus diperlakukan sebagai manusia yang utuh, bukan sebagai objek. Implementasi lahirnya undang-undang yang melindungi perempuan seperti undang-undang TPKS atau yang disebut tindak pidana kekerasan seksual pada pasal 4 itu, atau undang-undang PKDRT tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan wujud nyata dari pengamalan sila ini untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, makna bagi perempuan. Sejarah membuktikan bahwa perempuan seperti Kartini, Cok Nyadin, hingga Kongres Perempuan 1928 memiliki peran krusial dalam merekatkan dan memperjuangkan persatuan bangsa. Implementasi perempuan modern berperan sebagai tiang negara yang mendidik generasi penerus bangsa dengan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan cinta tanah air di dalam keluarga maupun komunitas. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, makna bagi perempuan, perempuan memiliki hak politik yang penuh, baik untuk memilih atau maupun dipilih. Suara perempuan sangat penting dalam pengambilan kebijakan publik. Implementasinya, ada afirmasi kota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, merupakan upaya strategis agar kebijakan yang diambil dalam responsif gender, misalnya terkait kesehatan ibu dan anak, kesejahteraan keluarga, dan perlindungan anak. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, makna bagi perempuan, keadilan sosial tidak akan pernah tercapai jika setengah dari populasi Indonesia, yaitu perempuan, masih mengalami ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, atau upah kerja yang tidak setara. Implementasinya, memastikan perempuan mendapatkan akses yang sama terhadap lapangan kerja, perlindungan ketenaga kerjaan seperti hak cuti melahirkan atau fasilitas kesehatan yang layak. Tantangan dan realitas saat ini, meskipun Pancasila secara ideal memberikan payung hukum dan moral yang luar biasa bagi perempuan, dalam realitasnya masih ada beberapa tantangan yang dihadapi. Misalnya di sini ada budaya patriarki, masih kuatnya pandangan adat atau tafsir sosial yang menomorduakan perempuan di beberapa lapisan masyarakat. Selanjutnya, kekerasan terhadap perempuan, angka kekerasan fisik, seksual maupun psikis yang masih memerlukan penanganan serius. Beban ganda, banyak perempuan pekerja yang masih menanggung beban domestik atau penuh tanpa pembagian peran yang seimbang di rumah. Pada kesimpulannya, Pancasila menjamin bahwa menjadi perempuan bukan berarti menjadi warga negara kelas 2. Menghormati dan memberdayakan perempuan bukanlah agenda barat atau asing, melainkan amanah murni dari dasar negara kita sendiri. Pancasila memandang perempuan sebagai aset berharga dan agen perubahan yang setara dengan laki-laki dalam pembangunan bangsa. Kelima silanya menjadi landasan filosofis untuk menjamin kesetaraan gender, menghapus diskriminasi, serta memberikan perlindungan hak asasi bagi setiap perempuan di Indonesia. Baik. Demikian.
1: Baik, luar biasa. Dan ternyata ada beberapa catatan khusus tadi seperti kekerasan seksual yang masih terjadi sekitar kita, Pak Radiansyah. Dan juga tadi menarik juga Pak Radiansyah terkait dengan yang namanya itu adanya undang-undang TPKS, tapi masih menjadi tantangan juga ya bagi perempuan di Indonesia saat ini, Pak Radiansyah.
2: Iya.
1: Nah, Ini kalau saya bertanya nih Pak Rio, dan saya izin ya, terkait dengan kehidupan perempuan dan juga Pancasila. Banyak yang mungkin, apa ya, boleh dibilang Pancasila itu katanya cuma untuk dihafal. Sila-silanya itu gak ada kita jalankan dan lain sebagainya. Nah, menurut Radiansyah sendiri seperti apa Pak? Pancasila saat ini dijalankan oleh kita sebagai masyarakat, apakah sudah berhasil menjadi tujuan Pancasila itu sendiri, atau masih ada tantangan kira-kira Pak?
2: Kalau kita melihat kenyataannya ya, menurut undang-undangnya itu ada, dan banyak dilaksanakan sudah. Sekarang aja rektor aja perempuan.
1: Betul.
2: Jadi diberdayakan maksudnya. Tidak ada yang nomor dua, tidak ada.
1: Yeah.
2: Sama haknya dengan laki-laki pada dasarnya. Menurut undang-undang yang berlaku sekarang.
1: Apalagi juga jatah perempuan harus ada di setiap sektor pekerjaan kalau tidak salah Pak ya.
2: Iya. Yeah.
1: Seperti kayak bangku politik saja kan harus ada 30% katanya ya.
2: 30%
1: ada. 30% harus ada.
2: Ada di parlemen.
1: Ya, di perempuan dan lain sebagainya.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi di lini bawah nih Pak, di masyarakat kita, pekerjaan, masih terjadi gak sih Pak ketidaksetaraan perempuan itu di sekitar kita ini Pak kira-kira? Kalau itu kan di atas nih anggapannya, di bangku jabatan, sekitar kita aja Pak.
2: Kalau di kampung-kampung boleh jadi, banyak tidak tahu mungkin ini. Kalau di perkotaan, atau masih di kabupaten itu masih berlaku lah. Kalau yang namanya undang-undang ini, yang seperti tadi di sini, TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Nah, mungkin boleh jadi kalau di kampung. Tapi kalau sudah di kota, kabupaten, di kota besar misalnya seperti Banjarmasin ini tidak, sudah berlaku lah itu.
1: Sudah berlaku. Berarti ada kemungkinan besar arus informasi yang menyebarkan seperti Bapak sampaikan tadi belum sampai banget nih ke desa-desa kayaknya Pak ya.
2: Nah, mungkin boleh jadi begitu.
1: Iya.
2: Tapi kalau pendidikannya sudah baik, boleh jadi itu disampaikan sudah.
1: Iya.
2: Nah, jadi perempuan tuh tahu bahwa haknya ada.
1: Atau jangan-jangan ada stereotip Pak, stereotip tentang perempuan tetap ada di dapur, kasur dan sumur katanya. Itu kan stereotip zaman dulu Pak, budaya-budaya zaman dulu, dan mungkin masih mengakar Kak kira-kira Pak hal-hal tersebut
2: mungkin
1: itu.
2: Mungkin masih berlaku mungkin, tapi tidak separah dulu. Mungkin sudah 90% nih diketahui oleh perempuan, jadi apalagi pendidikan sampai juga di misalnya SD sampai SMP itu masih pemikiran, masih dipikirkan bagaimana perempuan itu diperlakukan.
1: Oke, jadi itu tadi semakin kemajuan zaman ada kemungkinan besar perubahan-perubahan itu terjadi Pak Radiansyah, dan juga ada kemungkinan potensi besarnya penerapan nilai-nilai Pancasila itu berhasil diterapkan juga pastinya ya di sektor-sektor kampung dan lain sebagainya tadi ya. Nah, ini kita ajak juga nih Pak Radiansyah, saya biasanya apa Pak Ustadz nih kalau beliau ini. Pak Radiansyah, ini kita sapa juga pendengar-pendengar kita yang mungkin ingin bertanya atau diskusi atau sharing, boleh Pak Radiansyah ya.
2: Silakan.
1: Dengan topik kita yaitu Pancasila dan perempuan, yaitu Pancasila Perisai Kemerdekaan Perempuan ini. Jelang kita bergabung juga dengan upacara Hari Lahir Pancasila, Anda bisa bergabung bersama kami. Mungkin ada harapan, mungkin juga ada opini Pak Radiansyah ya. Ataupun juga ada punya pertanyaan, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0511 3251562, ataupun juga di 0811 511 1410, dan juga Anda bisa bergabung melalui hotline Halo RRI di 0811 40976 untuk Anda yang ingin bergabung. Nah Pak Radiansyah, kita mungkin sedikit berkaitan dengan lima sila Pancasila tadi yang Bapak sampaikan juga ya. Kira-kira Pak, sila mana yang paling menantang diterapkan di zaman sekarang ini Pak? Tadi ada lima sila, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial. Nah ini dalam antara lima sila ini mana yang menjadi PR besar kita kira-kira Pak Radiansyah?
2: Kalau menurut kita yang lima itu, yang nomor lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Iya.
2: Karena kalau saya kena kembali ke Al-Quran, orang-orang yang bisa menguasai menerapkan keadilan itu. Nah, keadilan untuk perempuan ini ada aja yang mungkin tidak melihat keadilan itu secara penuh. Nah, keadilan kan kalau misalnya aja ya, kalau kita punya anak ada SD, ada SMP,
1: ya,
2: kemudian ada yang kuliah, tidak mungkin kita memandang adilnya tuh mungkin sama begini.
1: Iya, ya.
2: Yang SD 50 ribu, yang SMP 50 ribu, yang kuliah 50 ribu, tidak mungkin.
1: Iya, betul-betul.
2: Nah, tidak mungkin adil bisa menerapkan, kecuali ada perbedaan. Nah, perbedaan itulah menjadikan tidak adil jadinya. Kemudian di dalam Al-Quran,

0: pasti di Tembak Pasir di arah Banten.
1: Aduh ya Allah, ya ya ya.
0: Pasti tanggal 1 Oktober itu mah sedihnya juga hari lahirku. Seharusnya bahagia, ini malah mah.
1: Mungkin ya takdir takdir Allah mungkin menetapkan begitu ya para Dian saya.
0: Setiap hari tanggal itu cari itu begini ada nang TKI itu aja pang hari itu ya jualan.
1: Iya iya iya betul betul.
0: Akhirnya bahagia juga hari tanggal lahir. Kalau kita mau marah bisa dicampur bahagia pembagiannya nanti diperingati.
1: Iya.
0: Akan selamat tapi sedih juga akan banyak yang berdarah berdarah. Tadi kan kalau nyari gempa bumi kan banyak yang meninggal.
1: Iya betul betul betul. Ya Allah mudah-mudahan kita doakan itu saja ya.
0: Itu lagi di Bom Bali itu 2001 tsunami juga tuh.
1: Iya, 1 Oktober juga ya. Iya, iya. Ya.
0: Sedih banget sebenarnya. Kenapa juga tanggal lahir? Untungnya kalau 3 September 30 September tuh anu hari
1: ya 30 SPKI. Heeh.
0: 30 September tuh kan hari itu, tapi ada juga tante angkatan saya sih. Tahun tahun beliau hari itu juga.
1: Iya, iya, iya. Oke, okay, baik.
0: Oke, gitu. Tanggal lunar itu hari itu, nah yang masuk mulai dari bawah.
1: Baik, siap.
0: Nah, gugur.
1: Enggak,
0: itu aja,
1: siap, terima kasih Haji Lama ya.
0: Terima kasih.
1: Enggak, siap.
0: Selamat
1: Hari Raya Idul Adha.
0: Hari Pancasila.
1: Betul.
0: Semoga jaya selalu Indonesia.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Haji Lama satu lagi. Para Dian saya ada Bu Ratu di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ratu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Pandi.
1: Ah ini menarik juga nih perempuan yang mungkin hadir merasakan bagaimana hari lahir Pancasila ini Bu Ratu. Ya mungkin ada masukan, opini ataupun juga pertanyaan Ibu Ratu dan ada narasumber kita juga Pak Dr. Radian Syah MPD di studio kita.
2: Baik, terima kasih Bung Pandi. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak narasumber gitu aja ya.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menyikapi tema hari ini ya Bung Padli ya, hari lahir Pancasila dimana temanya luar biasa gitu kan, mengangkat harkat wanita di situ kan, betapa peran wanita itu sangat penting, betapa sulit dibayangkan dunia ini tanpa wanita gitu kan, tanpa perempuan. Bahkan dikatakan bahwasanya wanita itu tiang agama. Juga dikatakan perhiasan dunia, tiang negara, bisa dikatakan begitu-begitu. Luar biasanya wanita ini adalah mutiara, begitu kata-kata indahnya gitu. Tapi wanita atau perempuan yang seperti apa begitu kan, yang mana kita ketahui. Sedikit saya sharing, mungkin dengan sharing saya ini mungkin Bapak kan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Nah jadi wanita atau perempuan ini kan tidak semua SDM-nya sama.
1: Iya, iya.
2: Nah seperti kasur, sumur, dapur kan, itu memang tidak lepas dari seorang wanita. Kenapa? Kodratnya sebagai wanita kan ratunya di rumah tangga. Tapi kalau hanya berkecimpung hanya di dalam rumah tangga, tidak bisa menyesuaikan mungkin modernisasi sekarang ini kan, bagaimana perkembangannya kan. Jadi kalau ya ingin maju, ingin lebih berkembang, tentu kita bisa berkomunikasi dengan dunia luar lah istilahnya gitu kan, dengan lingkungan. Kalau kita tidak berinteraksi dengan selain di rumah kita, bagaimana kita bisa maju? Kalau kita tidak sekolah misalnya, bagaimana orang lain menempatkan kita di posisi misalnya sebagai kepala negara, ketua RT misalnya yang dekat kan, lurah dan sebagainya. Kalau perempuan itu tidak ada kemauannya untuk maju gitu, ya setidak-tidaknya kan harus berpendidikan. Nah, jadi di sini mungkin wanita ini mempunyai keinginan, keinginan untuk maju, kemauannya untuk lebih baik gitu, lebih baik dari yang dulu-dulunya. Mungkin karena kita melihat ke belakang, mungkin orang tua mungkin kurang mampu, sekolah mungkin tidak seperti sekarang kan, tinggi dan sebagainya. Jadi melihat dengan itu kita harus lebih baik gitu kan.
1: Betul, betul.
2: Sebagai perempuan, lebih-lebih lagi kita kalau mempunyai orang anak-anak kita gitu kan, kita jangan sampai kalah. Kalau bertanya kita tidak bisa menjawab, bagaimana Bung Padli?
1: Iya betul.
2: Jadi ya kita sebagai ibu setidak-tidaknya berpendidikan yang cukup lah.
1: Cukup.
2: Nah, jadi pendidikan itu sangat penting gitu.

0: Ya.
1: Oke, baik. Karena keinginan dan kemauan itu harus dari dalam diri perempuan itu sendiri, Bu Ratu ya.
0: Iya, diri masing-masing. Kan ya. Setiap orang itu kan berbeda-beda kemauannya, keinginannya untuk maju itu. Nah, ah, aku seperti ini aja, oh ibu rumah tangga juga akhirnya gitu kan. Kan ya, sampai ya. Di situ terkadang.
1: Betul.
0: Kalau tidak ada kemauan untuk lebih maju, lebih meningkat gitu kan. Ya. Lebih-lebih lagi sekarang ini kan tuntutan banyak ini.
1: Iya.
0: Tuntutan betul. Ini dan itu, kalau kita tidak bisa berkembang diri kita sendiri berpangku tangan menjadi orang itu menadah tangan aja bebinian ini di rumah tangga kan kita tidak bisa berkembang.
1: Betul. Kalau cuma diam-diam aja begitu ya Bu Ratu ya. Harus ada pergerakan kalau bisa juga ya tadi.
0: Iya seperti sekarang ini kan UMKM kan ditegakkan apalagi ibu-ibu nih.
1: Betul.
0: Supaya berdaya dan sendiri gitu kan. Bisa mampu setidaknya menambah pendapatan perekonomian keluarga.
1: Benar. Oke, mantap luar biasa.
0: Kiranya itu aja ya, mudah-mudahan kita perempuan-perempuan ini lebih baik lagi
1: gitu ke depannya. Amin. Amin rabbal alamin.
0: Dan harapannya tidak ada yang namanya kekerasan pada anak dan perempuan.
1: Betul. Baik, harapan bersama juga Bu Ratu ya.
0: Iya, harapan kita semua.
1: Terima kasih
0: Bu Ratu. Terima kasih Bu Badli dan juga Bapak Narasumber, mudah-mudahan selalu sehat dan sukses.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Ratu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ratu di Banjarmasin. Kita gabung saja nih Pak, ada Pak Idham, Pak Alimun tadi maksudnya. Ada Ibu Amah juga, ada Ibu Ratu tadi, banyak sekali komentarnya. Yang pertama tadi ada sila 2, 3, 4, 5 malah belum terjalankan maksimal katanya tadi ya. Terus ada Ibu Amah bilang katanya banyak tragedi terjadi di hari kesaktian Pancasila 1 Oktober. Dan juga ada Ibu Ratu tadi bilang katanya perempuan harus maju dari dalam diri sendiri. Nah seperti apa tanggapannya Pak Radiansyah?
2: Baik ya. Bapak siapa tadi?
1: Pak Alimun Hakim yang pertama.
2: Pak Alimun Hakim ya. Pak Alimun Hakim, kalau menurut saya dengan peraturan yang ada ya, nilai sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa dalam berkeyakinan perempuan senantiasa berupaya menunjukkan perilaku yang baik dan mengimplementasikan amar ma'ruf nahi munkar.
1: Betul.
2: Yang kedua, pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa sebagai seorang perempuan memanusiakan manusia dalam konteks kehidupan bermasyarakat sangatlah penting dalam mengedepankan adab dan toleransi.
1: Yeah.
2: Pada sila ketiga ada persatuan Indonesia, bahwa perempuan sebagai bagian dari masyarakat tentu saja wajib menyiarkan bahwa perbedaan adalah rahmat, sehingga persatuan Indonesia tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang menjemuk namun penuh kedamaian. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan persatuan perwakilan, bahwa kaum perempuan penting untuk menyadari dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, segala sesuatu membutuhkan musyawarah dan mufakat, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan sosial. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa kaum perempuan sangat wajib untuk mengimplementasikan konsep-konsep keadilan. Misal ketika berumah tangga tadi, menjadi ibu, maka anak yang masih SD dan SMP tadi memiliki kebutuhan yang berbeda.
1: Betul.
2: Nah, sehingga pembagian uang saku pun idealnya dibedakan. Ini merupakan contoh kecil dalam upaya mengimplementasikan konsep keadilan.
1: Iya.
2: Terus lagi yang nomor 2 tadi.
1: Tadi apa? Ibu Amah tadi banyak kejadian tragedi katanya di 1 Oktober. Ya ini kayaknya ketetapan takdir Allah, karena mungkin kebetulan saja banyak tragedi terjadi ya di hari kesaktian Pancasila ya.
2: Hari kesaktian Pancasila ya.
1: Iya.
2: Tapi kita tidak bisa menyangka.
1: Betul.
2: Ya, tidak bisa menentukan tentang keadilan. Misalnya ada musibah.
1: Iya.
2: Ya, menimpa baik rakyat Indonesia maupun perorangan atau pribadi.
1: Betul.
2: Itu diatur oleh Allah sudah.
1: Iya. Ketetapan ya, sudah ya kan Pak, Pak Radiansyah ya.
2: Iya.
1: Jadi apapun yang terjadi kita berserah diri saja begitu ya Pak Radiansyah ya. Terakhir tadi Bu Ratu, Ustaz ya, terkait dengan perempuan harus maju karena keinginan diri sendiri katanya nih.
2: Nah, begini. Tentunya aja pendidikan itu pasti ya. Kemudian di sini perempuan seorang putri, ibu dan istri dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila baik dalam ranah domestik maupun dalam ranah publik. Nah, kaum perempuan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sangat sentral karena sebagai seorang putri atau anak, anak perempuan dapat mewujudkan nilai Pancasila dengan menunjukkan adab, penghormatan, dan bakti kepada kedua orang tua. Sebagai seorang ibu, nilai Pancasila dapat diwujudkan dengan memberikan pendidikan dini kepada anak tentang bagaimana hidup bermasyarakat dalam suatu lingkungan sosial yang memiliki keberagaman latar belakang budaya dan adat istiadat, dan bagaimana membangun budaya bertoleransi yang baik dan benar sehingga dapat hidup secara damai dan harmonis. Karena seorang ibu adalah madrasah pertama bagi setiap anak. Selanjutnya sebagai seorang istri, sebagai seorang istri jelaskan bahwa peran seorang istri sebagai supporting unit bagi suaminya dalam kehidupan rumah harus mampu memberikan dukungan moral kepada suaminya agar tercipta keseimbangan.
1: Betul.
2: Sedangkan peran perempuan di ranah publik terkait dengan bagaimana perempuan menjalankan kehidupan sosial, misalkan saja pada konsep pekerjaan, usaha, pemberdayaan, pengajian, arisan, dan kegiatan sosial lainnya.
1: Ya.
2: Terus, penegasan penting bahwa kedua peran itu dapat dilakukan dengan baik jika kaum perempuan itu terdidik. Oleh karenanya, ditekankan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Di sana, pentingnya pendidikan bagi perempuan, begitu ditekankan. Terus, kalau kita melihat dari sila kelima lagi ditekankan ya, dari lima sila itu, pertama ketuhanan yang Maha Esa, bahwa dalam keyakinan perempuan senantiasa berupaya menunjukkan perilaku yang baik dan mengimplementasikan amar ma'ruf nahi munkar. Dan demikian Pak.
1: Baik, luar biasa. Jadi sepakat ya, pendidikan itu penting bagi perempuan untuk bisa setara, apalagi juga dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini.
2: Iya.
1: Pak Radiansyah ya. Baik, singkat Pak Radiansyah, terakhir mungkin pesan penting kepada para perempuan di Indonesia khususnya dalam merayakan hari lahir Pancasila seperti apa Pak Radiansyah? Silakan.
2: Cuma di sini ada mengakhiri dari materi ini dengan memberikan motivasi kepada perempuan untuk membentuk diri sebagai kaum terdidik, terutama mempersiapkan diri mendidik generasi bangsa, sebab kaum perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sehingga penting untuk menjadi perempuan yang cerdas. Selain itu harus terdidik, perempuan juga harus menjadi seorang yang disiplin, mandiri, dan memiliki etos kerja yang tinggi, serta tidak bergantung kepada penghasilan orang tua atau suaminya. Nah, kemudian sebagai seorang perempuan lebih bersemangat lagi menjalani kehidupan, terutama bagaimana menyeimbangkan antara bekerja, usaha, dan berorganisasi sebagai istri. Demikian.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan ini di momen hari lahir Pancasila ini, Pak Radiansyah, ya, terjadinya yang namanya kesetaraan dalam apapun itu bagi gender kita, iya, entah itu laki-laki atau perempuan, iya. Dan dengan adanya nilai-nilai Pancasila ini pastinya membuat kita lebih sadar lagi pastinya, Pak Radiansyah, ya, tadi apa yang disampaikan terakhir tadi. Baik, sehat selalu Pak Radiansyah, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kita di pagi jelang siang ini, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini menjadi catatan penting bagi kita. Dan kita doakan semoga beliau bisa sehat selalu dan kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan para Radiansyah, ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa di radio maupun di YouTube kita. Dan sampai sini perjumpaan kita. Buat yang di radio, nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung upacara hari lahir Pancasila. Saya Padli mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat pagi jelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1.

0: Sendera.
1: Radio Anda dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka. Iya, benar.
2: Istirahat. Di tempat. Parade. Istirahat. Di tempat.
3: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku Perwira Upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan untuk komandan upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan benar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pendengar Presiden
0: Pak Soeharto di mimbar Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
3: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

Salam kebangsaan.

0: Negara Senyata Kek.
1: Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 哥，神家到！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Ya, mendengar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat.
3: Senjata.

0: 个神人道
1: pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tanda kebesaran tutup.
1: Hormat senjata!

0: 个新一
1: 代。Yep. Undangan disilakan duduk kembali.Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, mendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhurSupaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Gerak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr.Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla,Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Siap! Help!
1: dan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
5: Saya yang berasal dari Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa.
6: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita

0: Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
4: Hormat.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Zanjata!
1: Undangan dimohon berdiri. Salam.

0: 的参加的
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan
3: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadok saya. Terima kasih.
4: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan hari lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: demikian telah kita ikuti siaran langsung hari lahirnya Pancasila.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.
1: Hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni karena pada tanggal itulah tahun 1945 Bung Karno untuk pertama kalinya menyampaikan gagasan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Dalam pidatonya, ia menyebut 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Gagasan itu bukan hanya hasil pemikiran pribadi, tapi lahir dari refleksi mendalam terhadap keanekaragaman suku, agama, dan budaya di Nusantara. Latar belakang munculnya Pancasila adalah kebutuhan untuk menemukan fondasi bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Saat itu, Indonesia sedang menuju kemerdekaan dan para tokoh bangsa sadar bahwa negara ini tak bisa dibangun atas satu golongan atau agama saja. Diperlukan dasar negara yang bisa merangkul semua pihak. Maka lahirlah Pancasila sebagai titik temu, bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai nilai pemersatu. Makna Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, tapi panduan hidup berbangsa. Di dalamnya ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. 5 hal yang jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, bisa menjaga harmoni dalam keberagaman. Hari lahir Pancasila jadi pengingat bahwa kemerdekaan dan persatuan bangsa ini dibangun di atas semangat gotong royong dan rasa saling menghargai. Bukan soal siapa yang paling kuat, tapi bagaimana kita tetap berdiri bersama meski berbeda.
3: Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
2: Itu siapa? Teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
3: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
4: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
3: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
5: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
6: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
7: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
8: Pro 1.

Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar di Banjarmasin siang ini. Kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda, dan pastinya untuk menyemarakan hari lahir Pancasila, kita masih hadirkan nanti dialog terkait dengan kepancasilaan atau hal-hal yang menarik lainnya, di mana kalau tadi kita udah dengan tema hari lahir Pancasila dari segi kesetaraan gender atau perempuan, kali ini di pukul 13 waktu Indonesia Tengah kita akan bercerita santai di siang hari ini bersama dengan Pak Jarwo atau Pak Sujarwanto, yang merupakan sosok dari Kota Banjarmasin yang mengenalkan Pancasila lewat game puzzle. Pendengar, seperti apa kira-kira gamenya dan seperti apa sudut pandang beliau memandang Pancasila di tahun ini, kita akan nantikan di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tapi sekarang kita bergabung dulu ke Pro 3 RRI Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga siang, informasi seputar olahraga, dan juga pastinya Piala Dunia 2026 ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang satu gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh, dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya, bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Tomáš Rosický. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Tomáš Rosický, lalu ada Milan Baroš dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soucek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat keberanian?

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's
3: header! 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usalaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kris Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bersyahadat.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka ada ridho Allah. Dalam doa mereka ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara

0: dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hari mulia Enchosetsu yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Kaigun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Dengan bantuan Mensehu serta Jawa Gunsekanbu, maka saya dari tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei yang baru lalu berada di Sulawesi untuk memberi bantuan kepada usaha peperangan dan persiapan Indonesia Merdeka. Rakyat Indonesia di daerah Kaigun telah insaf seinsaf-insafnya bahwa dua usaha ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Perang yaitu merdeka, merdeka yaitu perang. Juga di sana, saya gemblengkan di dalam hati sanubari rakyat bahwa kewajiban kita bukan hanya mencapai Indonesia merdeka selekas mungkin, tetapi memiliki Indonesia merdeka itu buat selama-lamanya. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah lenyapnya, hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia. Karena itu, marilah kita berjuang mati-matian untuk menyusun negara Indonesia yang merdeka, serta dengan perjuangan mati-matian menghancur leburkan pihak sekutu. Dan marilah kita, seluruh rakyat Indonesia di segenap kepulauan Indonesia, marilah kita bersatu. Indonesia merdeka adalah Indonesia bersatu. Karena bersatu, Indonesia menjadi kuat. Karena kuat, Indonesia menjadi merdeka. Karena merdeka, Indonesia masuk menjadi anggota yang sejati dalam kekeluargaan Asia Timur Raya.
1: Pidato Bung Karno ketika dilakukan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 untuk kuasa Indonesia.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: ayo break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa di YouTube kita serta di aplikasi Radio Digital. Selamat datang di acara kita, yaitu Cerita di Siang Hari. Spesial hari lahir Pancasila, di hari ini kita bakal main games sebenarnya ya pendengar nanti. Tapi sebelum kita main games, kita pengen tahu dulu sosok orang yang luar biasa ini. Kita pernah ngundang juga dulu kalau tidak salah, kurang lebih 1 tahun yang lalu, hampir ya kayaknya ya. Beliau pernah kita ajak ngobrol juga di siaran komunitas, juga siaran sore, terus ada juga siaran siang juga sama beliau ini. Dan memang beliau ini tidak henti-henti mendatangkan hal-hal yang penuh kreativitas dan lain sebagainya untuk mengajarkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, khususnya juga anak-anak muda yang mungkin saat ini setengah menghadapi yang namanya itu pergeseran, di mana ilmu pengetahuan bergeser dengan dunia keseruan di anak muda. Dan beliau menggabungkan nih ilmu pengetahuan dan keseruan dalam anak-anak, digabungkan menjadi puzzle games yang akan kita hadirkan juga di siang hari ini. Di studio kita ada Pak Sujarwanto, SPD. Dari saya cerita dulu latar belakang beliau ini, banyak sekali pendengar. Beliau ini aktif juga di gerakan gerakan pramuka Kota Banjarmasin. Kalau tidak salah sampai sekarang masih menjadi ketua kuartir ranting ya Pak ya, atau sudah selesai purna kira-kira?
1: Purna, kemarin ganti tanggal. Belum 2 bulan.
0: Nah, berarti sekarang masih menjadi andalan saja Pak ya.
1: Andalan cabang.
0: Dulu beliau sebagai ketua kuaran Banjarmasin Barat ya Pak ya, kalau tidak salah. Ya,
1: betul.
0: Nah, terus juga beliau ini sebagai Komandan Tagana masih aktif Pak?
1: Tetap masih.
0: Masih aktif ya.
1: Aktif Komandan Tagana.
0: Komandan Tagana Kota Banjarmasin, dan juga pastinya dari Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Banjarmasin. Saya biasa bilang beliau ini ada Pak Jarwo ya. Benar. Ya,
1: betul.
0: Sehat kabarnya Pak Jarwo?
1: Kabar baik, sehat selalu.
0: Salam kenal, saya Fadli. Pak Jarwo di kesempatan siang hari ini, Pak Jarwo ini tadi 3 hal sudah saya ceritakan, tapi sebenarnya apa aja sih Pak kesibukan Pak Jarwo ini sejauh ini?
1: Ya, terima kasih. Salam kita merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Dan kalau ini Pancasila, salam Pancasila.
0: Betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya terima kasih pada diundang kesempatan lagi ya.
0: Iya.
1: Nah, ini sebenarnya kesibukan saya itu kan relawan ya. Saya aslinya background saya kan guru nih.
0: Guru. Iya.
1: Setelah jadi guru ya tetap sebagai guru, walaupun sudah pernah tugas tapi tetap. Dan kesibukan saya pramuka ya. Pramuka di baik SMP, ada SMA, ada SD, okay. Ada TK.
0: Okay.
1: Terus ada ulum. Kalau di Kuarcap itu namanya saya sebagai selain tim pelatih, saya juga andalan cabang urusan DKC dan bela negara.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Nah, kalau yang hari-hari sibukan di, kalau di sosial ya tetap ya Tagana, pendamping sosial, ada yang nangani orang lanjut usia yang telantar, tetap aja ini karena jiwa Pancasila tertanam udah ini macam ini kegiatan itu sementara.
0: Yang saat ini tengah di apa ya, dijalani Pak Jarwo ya.
1: Jalani ya.
0: Baik. Awal mulanya Pak, mungkin Pak Jarwo dulu udah pernah cerita ya, tapi kita coba flashback ulang lagi Pak Jarwo, awal mula tertarik untuk turun dalam dunia kerelawanan dan juga dunia wawasan kebangsaan itu seperti apa Pak awal-awal mulanya?
1: Ya gini ya, sebenarnya kita terbalik kepada lagu ini Ceraya.
0: Oke. Okay.
1: Lagu ini Seraya ada kan? Bangunlah jiwaku, ragaku. Jiwa dulu, jiwa itu roh.
0: Roh, ya ya.
1: Raga kan. Sekarang yang dibangun kebanyakan raganya dulu.
0: Betul.
1: Pada jiwa, kalau tumbul jiwa, otomatis kalau orang sudah tertarik jiwa, enggak disuruhkan akan berjalan. Contoh nih, orang sudah ahli agama, biar apapun enggak disuruh ya tetap menjalankan.
0: Oke. Okay.
1: Karena sekarang kalau saya lihat itu yang dibangun kebalik ini kalau saya. Jadi kalau saya jiwaku sini kegiatan sosial enggak dikasih honor, enggak dikasih pendamping loh, ya tetap jalan.
0: Jalan.
1: Karena happy. Karena senang kan?
0: Oke. Okay.
1: Karena senang. Nah, Pancasila ini saya Pancasila tertarik sebenarnya dulu saya pembina pramuka itu 83 di Banjarmasin, datang 83 itu kan kita tentang pengetahuan Pancasila tentang pramuka memang sudah mulai kecil.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, setelah itu saya mikir Pancasila itu dulu ada kan P4.
0: P4 ya.
1: Saya waktu SMA dulu.
0: Ada P4,
1: butir-butir Pancasila. Setelah itu sekarang saya punya tantangan tersendiri. Apa ya anak itu supaya senang? Nah, 89 saya baru buatkan ini. Jadi Pancasila ini saya punya 5 item ya.
0: Iya, iya.
1: Kalau yang untuk anak-anak, kalau bahasa pramuka untuk siaga.
0: Siaganya.
1: Itu saya ada dulu. Ini ada soalnya cuma 10.
0: Oke.
1: Okay. 10. Setelah itu untuk ada penggalang.
0: Untuk penggalang SMP ya.
1: Ain penggalang SD ini.
0: SD oh masih
1: penggalang SD. Tapi ada kan penggalang. Nah, penggalang itu saya kasih ada yang 15.
0: Oh.
1: Soal 15.
0: Baik.
1: Nah, lain kan penggalang, penggalang tuh SMP sederajat. Ini ya isang ini. Yang 20.
0: Oh.
1: Nanti kalau yang SMA, okay. SMA mahasiswa umum, biasanya saya kasih yang soal 25 itu 25. Yang sudah makin detail.
0: Wow.
1: Jadi 5 saya punya. Jadi tujuan saya melihat anak-anak itu apabila diajak bermain senang. Dan anak-anak ini kalau ada ajak main karena senang, makanya saya menimbulkan permainan ini. Ini sudah kelang-lang buana ini. Wawasan bila negara tingkat nasional kemarin masuk, juga ada kegiatan-kegiatan yang saya ada yang edit, apalagi kalau pramuka sudah apa? Sudah sudah paham
0: benar. Sering.
1: Kalau pramuka rata-rata orang pramuka kalau Pancasila enggak asing karena kita sudah sering saya mainkan Pancasila. Tapi kalau dunia yang mungkin ada pelajaran-pelajaran lain mungkin kurang. Jadi Pancasila itu saya cetak karena ini ada supaya menyenangkan karena dasar negara. Karena dasar negara kalau anak-anak senang dengan dasar negara, insyaallah kupul paton minaliman akan tumbuh.
0: Supaya
1: tumbuh cinta tanah air sebagai juara imam. Kalau semua cinta tanah air, bangun negara itu lebih mudah dibandingkan sekarang berbelah-belah.
0: Iya. Apakah ini juga terinspirasi Pak karena anak-anak ini kan sering bermain juga nih Pak Jarwo ya? Apakah terinspirasi karena saya pengen ciptain supaya mereka itu bermain tapi juga pengen dapat ilmu pengetahuan Pak?
1: Mantap, memang itu ya. Memang itu ya. Sebenarnya bagaimana anak itu supaya senang sama kita dulu? Setelah senang. Bagaimana senang? Kalau anak enggak senang sama saya mungkin enak apapun yang dilakukan anak akan happy.
0: Betul.
1: Nah, setelah itu harus punya ilmu supaya dapat ilmu. Anak ilmu dari saya walaupun senang tapi dapat ilmu untuk masa yang akan datang. Nah, makanya saya kasih karena permainan. Nah, permainan di antara permainan banyak. Saya alat yang Pancasila itu saya punya yang untuk game Pancasila yang menjebak Pancasila ada. Jadi ada 7. Bukan Pancasila aja. Jadi agam undang-undang ada Pancasila, ada apa? Bendera merah putih. Saya ada karena ini kebetulan ada Pancasila ngomong Pancasila.
0: Karena kebetulan hari ini juga hari lahir Pancasila.
1: Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni.
0: Keren-keren. Berarti memang ada ketertarikan dari awal. Tadi kita coba sedikit kilas balik Pak. Ketertarikan dari awal tahun 80-an sudah aktif juga dalam gerakan pramuka pastinya juga Pak ya. Terus juga aktif kerelawanan juga. Dan nah kalau melihat Pak sedikit mungkin saya bergeser ke fenomena zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang, menurut Pak Jarwo apakah mulai melupakan Pancasila ini atau seperti apa kira-kira nih?
1: Ya ini kata melupakan enggak, tapi cuma enggak ingat aja.
0: Baik.
1: Kalau karena dasar negara kan mesti ingat semua.
0: Harusnya ya.
1: Cuma prakteknya. Nah, prakteknya yang perlu di apa?
0: Diimplementasikan
1: tadi ya. Atau dipraktekkan. Contoh, simpel paling mudah ya tadi, membangun negara itu yang penting jiwanya dulu. Jiwanya, ragaku. Ada lagu Indonesia Raya.
0: Yes, betul.
1: Pencipta lagu Indonesia Raya, saya gaji luar biasa itu. Lagu itu. Jadi kalau ngikuti lagu kebangsaan itu mungkin negara kita enggak seini, mungkin enggak selambat ini
0: bangun
1: negara. Nah, karena saya itu untuk menciptakan anak-anak supaya apa cinta tanah air tadi, yaitu diantaranya tadi untuk apa? Untuk kita ajak bermain. Anak-anak itu 80% anak tuh senang karena sekarang zaman generasi muda kan pakai HP nih.
0: Betul.
1: Nah, teknologi. Kalau HP itu bingung sekarang, kalau Pancasila kan main di lapangan.
0: Iya.
1: Nah, happy artinya di lapangan oksigennya bebas, pandangan luas. Ada. Jadi kita mainnya obon kan ilmu yang pelajaran di luar ini, ilmu di luar. Kalau yang anak-anak sekarang kan kelihatannya senang yang di kamar pakai HP, kawan sama kawan enggak apa?
0: Enggak
1: kenal. Kalau ini kan ini adu nyali nih. Adu nyali sama ini bisa berdebat, bisa berdebat, bisa membahas, saling membahas. Karena ini kan Pancasila sudah tercantum, undang-undangnya juga ada, benderanya juga ada, garis khatulistiwanya juga ada, bisa langsung dilihatkan ke apa? Dunia langsung.
0: Dunia langsung, betul.
1: Dunia langsung. Dunia langsung. Jadi kalau Pancasila ini kita praktekkan di lapangan, insyaallah kalau orang-orang yang memahami makna yang ada ini mungkin anaknya akan disuruh untuk latihan.
0: Latihan.
1: Nah, contoh saya di permainan matematika saya juga permainan namanya segitiga jos. Segitiga jos itu saya mainkan di sekolah. Jos itu sebenarnya kan dulu kan jaringan Jarwo Sukses sendiri.
0: Ada singkatannya ternyata ya.
1: Terus akhirnya Jos itu saya rubah. Kalau Jarwo Sukses seakan-akan saya kan. Jadi jaringan orang-orang sukses.
0: Wih, mantap.
1: Jos. Jadi segitiga jos nanti dibuka dia ada. Jos ada jaringan. Itu permainan. Anak itu kenapa anak-anak matematika tidak senang? Karena dasarnya tidak dia apa? Tadi rohnya. Kalau saya permainan matematika tuh dari ini sampai diajak sulapan, macam-macam lah saya. Nanti kesekali-kali Pak Petri mau saya ngecek di ruangan saya yang untuk alat-alat bermain.
0: Banyak ternyata ya diciptakan juga ya.
1: Bukan banyak ya,
0: cukup lah.
1: Cukup kalau untuk apa? untuk ngetes anak-anak supaya happy aja.
0: Keren. Nah tadi kita di off air sebelum siaran kita kan juga bermain nih, mungkin yang tayang di YouTube kita ada melihat juga ya, tadi sedikit saya bermain dengan Pak Jarwo. Ternyata permainan ini kalau boleh dibilang menurut saya agak challenging, agak menantang Pak Jarwo ya. Karena ternyata ada beberapa hal yang mungkin kita luput dari perhatian kita. Kayak tadi Pak Jarwo ada bilang helai dari burung garudanya ada berapa tadi dan lain sebagainya. Nah sedikit Pak, boleh kita ceritain bagaimana game puzzle ini dimainkan Pak?
1: Oke, ini langsung praktek ke mana?
0: Kita coba praktek dulu
1: praktek,
0: Pak.
1: Praktek ya, praktek ini.
0: Oke, kita coba dulu. Iya, nah itu
1: Pancasila ini kita kenal dulu ya. Ada ada nama, kalau anak siaga kan ada perisai kan, ada perisai Pancasila. Satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala banteng, lima padi dan kapas. Ini kelas anak apa? Anak yang siaga. Kalau anak dewasa lain. Apa dasar Pancasila? Apa dasar negara kita? Dasar negara kita Pancasila, Pancasila namanya. Mana di mana perisai Pancasila? Perisai Pancasila dibagi jadi lima. Yang pertama bintang namanya, yang kedua rantai namanya, yang ketiga pohon beringin namanya, yang keempat kepala banteng namanya, yang kelima padi dan kapas. Mana di mana gerakan Pancasila? Gerakan Pancasila ada di jiwa kita. Salam salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika semboyan negara kita. Salam salam Pancasila, salam salam Pancasila, salam Pancasila ada di Nusantara. Salam salam merdeka, salam merdeka ada di mana-mana. Ini cuma saya aja, ini mungkin di lagu-lagu enggak ada ini supaya nak happy aja mengenalkan. Nah, contoh sekarang. Kenal bendera negara kita kan merah putih.
0: Merah putih
1: nah,
0: betul.
1: Jadi cara ngitung seperti orang, kalau orang agama Islam mungkin kita waktu tawaf.
0: Oke.
1: Jadi rumusnya orang tawaf. Jadi orang tawaf kan kiri kan?
0: Iya.
1: Tawaf dari bintang langsung putar sini.
0: Iya betul.
1: Ini cara ngitung, ini kan gerak, ini salahnya kan adanya merah putih, merah putih. Jadi merah putih. Jadi kalau ini kan salah nih. Ini merah berarti salah.
0: Salah.
1: Jadi yang betul merah putih, merah putih di bendera negara kita. Ada yang hitam ini kan garis Khatulistiwa. Garis Khatulistiwa. Terus kita menoleh. Pancasila kan nanti kita mainkan nih. Pancasila kan olehnya ke kanan nih.
0: Betul.
1: Nah ini untuk dasar kalau masang Pancasila, kenapa mana kanan mana kiri? Ada kan gambar presiden. Nah pedomannya di Pancasila, kalau paruhnya Pancasila itu, itulah bendera merah atau presiden yang ada di ini ada, ini kunci Pancasila. Main di ruangan dalam Undang-Undang 24 tahun 2009 kan masang Pancasila, itu ada, itu aturan di situ ada. Undang-undang yang ngomong bukan saya, lengkap. Nah sekarang kalau udah noleh ke kanan, sekarang sayap. Nah sayap kit ini, sayapnya kan ada 17.
0: 17,
1: betul. Ini kalau dibalik kan 18. Ini jebakan kita kan? 18. Ini 18. Ini kita mainkan. Ini ada baru turun ke bawah namanya ekor.
0: Ekornya.
1: Ekor. Nah, ekor. Ekornya kan ada 8.
0: 8,
1: nah,
0: betul.
1: Nah, ini bacaannya Pancasila. Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan, ngetes Kak Badli. Sekarang ekor Pancasila berapa?
0: Ekor Pancasila harusnya 8.
1: Salah. Ekor. Ekor satu aja.
0: Helainya. Nah,
1: kalau pertanyaannya, helainya berapa?
0: Baru 8.
1: 8.
0: Oh, kalau ekornya benar satu aja.
1: Satu.
0: Ya, paham.
1: Tapi kalau open ini permainan kita ini, ya kan?
0: Ya,
1: permainan. Jadi contoh yang ini mending bisa jawab. Sekarang sayap burung Garuda Pancasila ada berapa?
0: Sayap burung Garuda Pancasila ada 17 tadi. Satu aja.
1: Ada dua.
0: Ya. Kiri kanan.
1: Kalau 17 terbangnya enggak bisa, ya kan? Enggak bisa terbang. Ya, kita harus happy ya, nak, ditarik dengan itu supaya nak bisa memancing. Kalau lay-nya itu ada 17.
0: 17, betul.
1: Ya kan? Nanti ada jalan. Ada permen Pancasila matanya ada berapa? Ada dua, enggak bisa matanya cuma satu.
0: Satu.
1: Itu ya memang real undang-undang ini. Cuma kita mainkan kan? Mainkan ini belum tentu ini karena saya pelajari, saya gali, belum tentu orang yang mungkin ahli yang hukum belum tentu, ini kan galian saya. Yang mengali kita, artinya kita memang kita teliti, kita pelajari ada ini, oh anaknya apa supaya di depan umum. Di kantor wali kota saya kasih soal nih. Ternyata banyak saya kasih soal nih. Enggak ada yang jawab. Saya burung ngerum macam lah. 17 tapi ternyata salah.
0: Salah ternyatanya.
1: Selamat kalau saya enggak saya berikan yang betul dua. Ini teknik nih. Nah, nih jadi bisa dimainkan ya. Ini kalau
0: bisa dicabut ya kan ya, Pak.
1: Ini kan bisa dibongkar nih.
0: Ya, dibongkar tadi urutan-urutannya.
1: Nah, kan itu. Dibongkar.
0: Ya. Dibongkar. Oke.
1: Ini bongkar.
0: Nah, jadi kan kalau di ini bagi pendengar kita yang mungkin mendengarkan bisa beralih ke YouTube buat melihat ya.
1: Ya, di YouTube.
0: Ini dapat kita gambarkan ada puzzle papan gitu Pak Jarwo ya.
1: Ya, papan.
0: Ada tulisan Pancasila di atas, terus ada burung Garuda, terus di bawahnya ada susunan Pancasilanya ya. Dan itu dibongkar satu persatu Pak ya.
1: Dibongkar satu persatu supaya jangan apa? Nanti ya. Ada teknya ya supaya ini.
0: Iya.
1: Nah, itu. Kalau udah kosong, langkah pertama kan ada. Sekarang dalam Pancasila tercantum di dalam Undang-Undang 45.
0: Pembukaannya ya.
1: Pembukaan. Ini kan harus dasar masuknya dulu. Ini karena kelas SMP kan. Karena tiap hari Senin kan upacara.
0: Betul, betul.
1: Upacara Pancasila itu tercantum di dalam Undang-Undang 45 alinea keempat. Pasang dibaca. Kalau satu kebalik kan salah.
0: Iya.
1: Harus apa? Empat.
0: Jadi di gambarnya itu ada dua sisi. Tulisan ya Pak ya, dua sisi ya.
1: Iya, sisi.
0: Sisi pertama alinea keempat, sisi kedua alinea kesatu. Jadi kejelian anak-anak untuk melihat alinea keberapa?
1: Alinea keberapa?
0: Oke. Okay. Awal-awal itu berarti nggak dikasih tahu dulu alinea keberapanya ya Pak ya?
1: Kan Pancasila kan sudah namanya dasar negara.
0: Iya iya.
1: Dasar negara itu dasar negara hukum semua segala hukum.
0: Betul.
1: Itu setiap orang masih dalam kandungan ini undang-undang ngomong.
0: Iya iya.
1: Dalam kandungan harus tahu undang-undang. Apalagi anak-anak kan sudah dipelajari.
0: Betul betul betul.
1: Beda kalau anak siaga.
0: Ya.
1: Anak siaga kan nggak ada ini.
0: Iya.
1: Pancasilanya sayapnya nggak saya apa? Nggak dilepas.
0: Nggak dilepas.
1: Ini karena SMP kan sudah pernah sekolah di SD kan pernah ada
0: pengalaman.
1: Nah, selanjutnya kita pasang ya kan. Kita pasang sayap.
0: Sayapnya.
1: Nah, sayap ini ada kiri kanan. Kalau ini masang kebalik, ini kan ada 18, harus pasang sini yang 17.
0: Berarti di samping kanannya.
1: Samping kanan.
0: Oke.
1: Okay. Otomatis ini walaupun dibolak-balik sudah benar, ya kan?
0: Ya, ya, ya.
1: Ini karena otomatis.
0: Ah, oke. Okay. Betul betul betul.
1: Sekarang juga kepalanya. Pancasila. Pancasila apabila kita balik ke kiri kan salah.
0: Salah, harusnya menengok ke harus kanan.
1: Menengok ke kanan, pasang di kanan sini.
0: Iya, ya. Oke, okay, betul.
1: Setelah itu ekor. Ekornya tadi satu kalau ekor ya.
0: Iya. Helainya yang 8.
1: Ada 8. Ini kan ada 10 nih.
0: Yang satu sisi 10.
1: 10 yang satu,
0: satu 8. Sisi 8.
1: Pasang 8.
0: Ah, oke. Okay.
1: Sekarang yang kedua kita pasang karena di berdiri. Ini kita pasang dari apa?
0: Dari yang paling kiri dulu ya. Oke. Okay.
1: Yang ini sila ketiga.
0: Pohon beringinnya ada di samping apa ya paling pojok kanan ya bahasanya. Kalau dari sini
1: kan
0: pojok
1: ada merah putih kan tadi. Saya kasih kan rumusnya ada merah putih.
0: Oke. Dan susunannya juga kayak tawaf tadi Pak ya.
1: Ya, tawaf. Ini kan ada. Ini kan pertama di nomor 1.
0: Bintang di tengah.
1: Kan bendera negara kita merah putih kan?
0: Betul.
1: Merah
0: baru putih.
1: Habis merah putih harus apa lagi?
0: Merah lagi
1: harus.
0: Merah
1: lagi.
0: Merah lagi. Dan itu harus gambar banteng ya kalau tidak salah.
1: Banteng. Lalu itu yang ke nah ada padi dan kapas.
0: Padi dan kapas, betul. Oke, okay, ini harus nyusunnya. Ya, nah. Harus nyusunnya biasanya diratain ya, Pak ya.
1: Ratai dulu nanti ada anu, ada apa? Namanya ada kita pakai apa ini?
0: Perekat kita perekat, atau bukan?
1: Bukan perekat, apa? Ada sandaran.
0: Oh, sandaran, betul betul. Ini
1: mungkin kita apa sandarannya belum apa?
0: Iya.
1: Belum saya siapkan.
0: Betul. Nah, kalau kita lihat di YouTube ya buat pendengar kita nih kita gambarkan Pak Jarwo ini sedang nyusun nih. Nah, sampai terbentuklah logo Garuda Pancasila logo apa? Burung Garuda Pancasila Pak ya.
1: Baru sila yang pertama. Sekarang S. Ini kalau gugur kan di dari sila kelima ya.
0: Paling bawah.
1: Dari bawah aja. Ya, ini lima.
0: Tapi
1: lima,
0: sila kelima
1: keadilan sosial
0: seluruh rakyat Indonesia tulisannya.
1: Salah kan?
0: Harusnya
1: Ardi. Nah, balik.
0: Ah, jadi ada dua sisi yang pertama ada baginya, yang kedua enggak ada baginya ya. Oke.
1: Okay. Nah, itu lambangnya yang kelima adalah apa?
0: Adalah padi dan kapas ya.
1: Padi dan kapas. Berarti warnanya harus merah. Karena rumus merah putih merah putih. Nah, lagunya merah putih.
0: Oke, okay, ya. Di bawahnya putih.
1: Harus sila keempat. Ini ada tulisan.
0: Iya.
1: Ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan kan salah kan?
0: Harusnya dalam.
1: Nah, dalam.
0: Ya.
1: Lanjutnya baru sila keempat adalah kepala.
0: Kepala banteng.
1: Kepala banteng. Kepala banteng.
0: Warna putih harusnya.
1: Putih. Merah.
0: Okay. Merah ya.
1: Ini yang putih. Ya.
0: Berarti yang kelima yang putih tadi ya.
1: Nah, ya kan?
0: Oke, okay, siap.
1: Sila ketiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Kalau persatuan tidak saya bolak-balik.
0: Karena memang dua kata aja ya.
1: Selain dua kata nanti untuk memancing kita menjelaskan anak-anak atau adik-adik ini. Nah, lihatlah persatuan Indonesia. Nah.
0: Di baliknya persatuan Indonesia
1: tetap.
0: Juga.
1: Tetap. Jadi nanti terpengaruh berarti adik yang lain mungkin sama.
0: Oh, mengecoh jadinya.
1: Mengecoh. Ya, yang ya, tengah ya. Itu mengecoh. Okay. Kan saya menerangkan nanti masangnya seperti ini ya, masang ini. Ini nah tulis sama Persatuan Indonesia. Coba, yeah. Persatuan Indonesia kan?
0: Dua-duanya okay. Persatuan Indonesia.
1: Yang sama ditampilkan kepada orang. Nanti kan otomatis yang lain terpengaruh. Oh, mungkin sama aja tinggal.
0: Ternyata sisanya enggak.
1: Wah, ya kan.
0: Nah. Berarti itu warna putih lagi, logonya adalah beringin.
1: Baru sekarang merah ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Nah ini ada tulisan kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Di belakangnya kemanusiaan adil dan beradab.
1: Berarti salah ya kan?
0: Ada nah. Ketinggalan yangnya ya tadi ya. Oke. Okay.
1: Merah kan? Merah putih.
0: Iya iya iya. Oke okay, siap.
1: Baru ketuhanan yang maha
0: esa.
1: Ini baru ada bintang.
0: Oke. Okay. Nah bintangnya itu warna hitam di situ ya.
1: Betul karena betul. Lebih tinggi karena lebih kuning tinggi. Ada tinggi. Mm-hmm. Kuning nah, terus, gak ada ke nah ini sudah kalau terbentuk sini kalau terbentuk baru dipasang kalau lomba.
0: Oke. Okay.
1: Juri tinggal melihat.
0: Oh I see. Tinggal melihat seberapa banyak salahnya.
1: Salahnya. Tadi seberapa banyak berarti kan ada
0: salah 11 tadi.
1: 11 tahu. Kan kita sudah jadi juri kan tahu.
0: Iya iya iya.
1: Jadi sportif. Kita belajar anak sportif salahnya harus dilihatkan.
0: Oke.
1: Okay. Dilihat oh salah berapa salah 11 ini kalau tidak yakin putu nanti ada. Kita punya apa namanya untuk juri apa anak Pancasila yang betul
0: yang betulnya ah.
1: Sekarang setelah keluar lihat di gambar Pancasila cocokkan supaya jadi menyalahkan adik-adik tapi ada cara membetulkan jangan sampai adik-adik disalahkan tapi tidak ada pembenarannya harus di adik-adik anak pramuka anak generasi muda jangan hey, kamu salah jangan itu harus ada yang apa caranya seperti ini
0: ya jangan cuma menyalahkan aja jangan tapi memang ada
1: benar
0: tadi ya
1: ada.
0: Jadi okay. Itu Pancasila biasanya itu berapa menit Pak kalau dipertandingkan lah bahasanya ya
1: kalau dipertandingkan ini ada yang 6 menit ada 10 menit biasanya berdasarkan TM
0: oh TM-nya ya
1: waktu
0: ya,
1: TM minta berapa menit kadang-kadang kalau orang anak sombong kan bisa oh saya 3 menit
0: wah cepat
1: cepat kan Pancasila aja kan
0: iya iya
1: nah, ada yang minta tapi kalau ada pengalaman saya minta 6 menit
0: oke. Okay.
1: Jadi setelah deal baru kita mainkan. Kan ada TM. PM ini ada keputusan bersama.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang betul apabila dipasang kok gugur berarti apa? Masih salah.
0: Masih ada yang salah.
1: Ada keputusan TM. Nanti tanggal 25 ada 3 hari di SMK 5.
0: Nah, itu

0: kita nyoba ada 10 sekolah.
1: Oke.
0: Okay. 10 sekolah tapi SMP. MTS-nya 1, SMP-nya 9.
1: 9.
0: Okay. Saya keliling ini.
1: Oke. Okay.
0: Keliling kemarin. Ya itu pas bulan kemarin bulan 5 sudah.
1: Bulan Mei ya, Pak ya.
0: Bulan April tapi bulan 5 harus selesai.
1: Yang
0: 10. Jadi 10 ini saya tim itu ada datang ke sekolah langsung. Selain itu kita juga membagi bendera merah putih. Ini bendera merah putih yang standar undang-undang nomor 24 tahun 2009. Jadi selain ada permainan bendera, ada permainan. Ini memang anak sekolah, tapi kan terbatas orangnya 40 aja. 40. Tapi pemerintah paling tidak adalah sedikit ada. Kalau provinsi belum pernah.
1: Belum ya.
0: Belum provinsi belum nih, belum.
1: Mudah-mudahan habis ini dengerin ya, Pak ya.
0: Belum mendengarkan, mudah-mudahan.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi kalau kota berarti kan sudah ada, itu ada 10 sekolah. 10 sekolah itu memang kalau pikiran saya itu mau masal ya, masal. Itu masal sekolah. Dan masal itu contoh upacara. Saya upacara sampai upacara seperti ini, tanggal 7. Saya dalam hati saya kurang suwan sing.
1: Iya, iya.
0: Contoh, Pak. Ini contoh saya.
1: Iya, iya.
0: Contoh kalau upacara bendera itu, upacara bendera sebenarnya tujuannya kan menggabungkan beberapa organisasi, beberapa instansi.
1: Betul.
0: Nah, kumpul itu sebenarnya untuk persatuan. Sebenarnya tujuannya bagus persatuan. Tapi setelah upacara, biapanya bubar, Pak.
1: Nyebar kemana-mana.
0: Bubar masing-masing.
1: Iya.
0: Bubar masing. Nah, tujuan kalau saya ada itu, ada di situ ada game Pancasila.
1: Mm-hmm.
0: Ada game wawasan kebangsaan.
1: Betul.
0: Jadi pertama itu game, tapi maknanya mempersatukan. Betul. Ini organisasi yang datang, organisasi A dengan B, bisa tidak kenal, Pak.
1: Oh.
0: Tapi kalau upacara itu adakan game bersatu, kan kenal nih.
1: Iya.
0: Saya kenal, Pak. Berarti seandainya mau kelai, kenal itu kawanku. Tidak, Mak. Jadi pertama. Yang kedua, kalau upacara saya sampai detik ini, karena kita belum, saya pernah jadi pembukaan untuk ada di SMK 5 membuka sekali mantan. Kalau saya waktu amanat, Pak.
1: Iya.
0: Waktu amanat atau memberi arahan, peserta saya suruh duduk, Pak.
1: Oke.
0: Duduk. Dan sekarang secara logika, kalau suruh berdiri, mana bisa mampu nampung apa yang disampaikan kita?
1: Betul, betul.
0: Dalam agama, maaf, tanda kutip, dalam agama Islam sudah diajarkan. Waktu khotbah, waktu sholat kan kita berdiri resmi.
1: Betul, harus berdiri.
0: Menghadap ini. Setelah itu waktu khotbah, peserta jamaah kan duduk supaya ilmunya masuk.
1: Iya, dan lebih fokus mendengarkan.
0: Fokus. Sekarang upacara berdiri, Pak. Itu logika sana. Sebenarnya saya mau protes kepada siapa ini? Nah, karena dulu kan sistemnya militer, Pak. Jadi
1: betul,
0: memang berdiri. Tapi kalau ada sipil, kalau saya seandainya saya jadi gubernur atau wali kota, waktu amanat langsung saya suruh duduk, kan? Duduk. Kalau duduk otomatis apa?
1: Memperhatikan.
0: Memperhatikan dan netral.
1: Iya, iya.
0: Bapak aja capek ini, semutan. Kalau duduk enak, kan? Jangan menyulitkan orang. Epikan lah itu.
1: Iya,
0: nah,
1: iya.
0: Itu kalau saya sekali lagi Pak Limun Hakim saya terima kasih. Jadi mungkin setelah itu ada didengarkan, mungkin kita sebarkan ke YouTube dan sebagainya, mudah-mudahan bisa. Jadi kita ada memang ada saran dari dulu waktu ulang tahun apa pemuda itu nyampaikan, Pak, di paten Pancasila tidak boleh paten, kan Pancasila harus sebar luas, kan.
1: Iya, iya.
0: Supaya jangan kita bukan pakai ini dana dan bukan. Saya yang penting Anda semua mengenali Pancasila dan inti lagi prakteknya
1: betul.
0: Praktek. Main di saya itu saya catat ini. Ada kan ada lagu nih. 1 Juni hari Pancasila, Pancasila dasar negara kita. Satu hati lima sila Pancasila, satu hati.
1: Lima sila.
0: Jadi satu hati, hatinya kalau dilepas satu bubar.
1: Iya.
0: Jangan coba-coba mang lagu saya itu diamati. Satu hati lima sila Pancasila. Kita amalkan dalam bernegara.
1: Oke.
0: Jangan dirubah, jangan ditambah. Jangan rubah, jangan ditambah. Pancasila dasar negara Indonesia. Sekali Pancasila tetap Pancasila. Pancasila dasar negara kita.
1: Oke.
0: Ini saya tuh kalau di Pancasila ya saya supaya mengenalkan anak-anak 1 Juni hari
1: adalah
0: ya
1: Pancasila.
0: Pancasila dasar negara. Diingatkan satu hati.
1: Iya.
0: Intinya satu hati lima sila. Sila tidak boleh dipisah-pisah.
1: Harus
0: contoh,
1: tetap.
0: Sila apanya? Sila Pancasila itu kalau orang sudah berketuhanan, Pak. Ini cerita sekilas.
1: Iya, iya.
0: Kalau sudah berketuhanan, Bapak berketuhanan, berarti kan percaya. Ada mungkin agama Islam, agama Buddha, agama Sila, tapi ketuhanan.
1: Ya, ya.
0: Setelah berketuhanan, orang kalau berketuhanan, mesti hidupnya lebih apa?
1: Lebih.
0: Beri menghormati orang. Agama apapun, coba mesti menghormati.
1: Mereka mengajar kebaikan.
0: Setelah menghormati, tidak mungkin mau kelahi kemanusiaan yang adil. Kita harus kemanusiaan kumpul, kita kumpul, bersatu kan?
1: Ya, ya.
0: Bersatu, saling membantu, kemanusiaan, saling bantu.
1: Betul.
0: Human

0: race kalau di Banjar. Human race, saling tidak mengenal budaya, agama dan sebagainya. Human race ini, ya. Kalau sudah mau kumpul, mau saling membantu, saling menolong, akhirnya timbullah bersatu.
1: Persatuan.
0: Persatuan ini bersatu. Sila ketiga, persatuan. Kalau sudah bersatu, pian agama apa bersatu. Ayo kalau sudah bersatu, kita bangun negara apa? Ayo kita musyawarah. Musyawarah sama-sama. Ayo musyawarah. Setelah musyawarah kan menghasilkan. Hasil musyawarah apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu perlu dipraktekkan ini.
1: Iya.
0: Ini makanya lagu saya yang satu hati, satu hati, sila lima Pancasila, sila lima Pancasila. Jangan dipisah-pisahkan. Kalau ada misah-misahkan saya dalam hati, tapi kemampuan kita kan
1: beda. Iya, betul.
0: Cuma kita menyampaikan ke pramuka.
1: Iya.
0: Ingat kata-kata di sebarluaskan. Satu hati, lima sila Pancasila, lima, jangan dipisah. Kalau hatinya dilepas, bubar. Hatinya dilepas lepas satu-satu,
1: bubar.
0: Oleh sebab itu saya berpesan waktu kesempatan ini. Ini satu hati lima sila Pancasila, jangan nih. Itu nih saya gambarkan secara singkat. Tapi kalau khusus ada saya khusus. Tapi ini kan singkat.
1: Singkat betul betul betul.
0: Itu jangan nih, jangan dipisah-pisah.
1: Ayo
0: dulu kan keadilan sosial tidak bisa. Kalau dijulukan keadilan sosial, tidak musyawarah yang lain tersinggung.
1: Iya, iya.
0: Kita bangun poin ini. Tidak bisa, harus dimusyawarahkan dulu. Mana yang dibangun dulu, musyawarah dulu. Musyawarah sudah, tapi kalau tidak punya agama, tidak punya agama, walaupun keadilan sosial tidak punya agama, hancur.
1: Betul.
0: Itu makanya lima-limanya jangan nanti dipisah-pisahkan.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Harus satu menyatu ya,
0: satu,
1: Pak ya.
0: Satu hati.
1: Iya, satu hati satu, sila lima Pancasila.
0: Sila semuanya mah ya.
1: Betul, betul,
0: lima
1: betul.
0: Sila dari Pancasila.
1: Baik. Pak Jarwo, satu lagi penelpon kita tengah bergabung bersama kita, ada Ibu Ratu di Banjarmasin. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum Bu Ratu.
2: Waalaikumsalam Bung Padli. Selamat siang.
1: Baik, ini ada Kak Jarwo nih di kesempatan siang hari ini. Silakan Bu Ratu.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Salam Pancasila Pak Jarwo.
0: Salam Pancasila. Wah, kenal sama Pancasila berarti mantap ini.
1: Iya, betul. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau mengingat seseorang itu yang namanya Jarwo itu teman saya, Pak.
0: Iya.
2: Okay. Sampai sekarang belum pernah ketemu itu di mana orangnya.
1: Lama sekali tidak ketemu berarti.
2: Tapi wajahnya masih nampak jelas di Terniang gitu.
1: Wah, iya.
2: Ya, tapi belum, sampai sekarang belum bisa ketemu gitu.
1: Iya.
2: Ya biarlah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Seperti amin. Pak Jarwo yang sekarang segar bugar gitu.
1: Betul. Amin ya rabbal alamin.
2: Jadi mengenai ini belajar melalui permainan ya, khususnya Pancasila ini. Biasanya kita tuh cepat bisa, cepat ingat tuh melalui permainan dan berbentuk apa? Nyanyian gitu ya Pak Jarwo ya.
0: Iya, siap.
2: Itu mudah kita ingat. Jadi dulu waktu pramuka, betul kata Pak Jarwo bahwasanya dulu saya juga ikut pramuka, Pak, dan pernah melatih pramuka di tingkat SD.
1: Wah, luar
2: jadi biasa. Ketika itu permainan-permainan berupa lagu-lagu kan, berupa tepuk bermacam tepuk tangan gitu kan. Nah, ketika itu juga ada dipertandingkan, Pak, ini P4 ketika itu. Jadi P4 ketika itu masih 36 butir, Pak. Tapi sekarang kan 45 itu, 45 butir. Jadi ketika itu rame, Pak. Rame dan tidak seperti sekarang. Mungkin karena pengaruh modernisasi ya, Pak, ya, digital sekarang ini. Ya, permainan game lewat apa gitu kan, gadgetnya masing-masing. Tidak seperti, ya, zaman dulu. Secara gimana gitu ya, permainannya gitu. Secara manual lah, rame gitu. Tidak seperti sekarang ini. Jadi bukan hanya ini untuk anak-anak, bahkan saya sendiri tertarik untuk permainan ini gitu kan. Jadi ya luar biasa, saya sangat apresiasi sekali dengan permainan ini. Mudah-mudahan saya bisa ikut juga nih permainannya Pak Jarwo.
1: Mantap-mantap ya. Mudah-mudahan nanti bisa itu ada tadi acara ya, nanti bisa menghadirkan Pak Jarwo kita untuk para masyarakat begitu Bu Ratu ya.
2: Betul sekali, apalagi ini untuk anak tingkat TK gitu kan, SD dan seterusnya lah gitu. Bahkan orang tuanya sendiri itu perlu belajar juga loh, Bung Patli ya, sebabnya jangankan terkadang sekarang ini sila-sila aja terkadang lupa. Apalagi butir-butirnya yang sekarang ini 45 butir.
1: Betul.
2: Tapi harapannya kita setiap orang itu berjiwa Pancasila gitu kan. Yeah. Apa yang kita lakukan itu ya setidak-tidaknya jangan melanggar aturan itu aja.
1: Baik. Luar biasa menarik ya. Siap. Terima kasih banyak Bu Ratu.
2: Terima kasih. Sukses untuk Wajarul.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Baik, terima kasih Bu Ratu, menarik apa yang disampaikan. Tanggapannya silakan Fajar Wah untuk Bu Ratu.
0: Ya, terima kasih pada Bu Ratu ya. Mudah-mudahan kan doakan kita ya. Kita yeah. doakan mudah Bu Ratu juga apa? Sehat selalu ya, saya selalu. Apalagi dia pramuka. Mungkin kalau pramuka kenal saya kan yeah. kita tim pelatih kalau kurus mari dasar, mari lanjutan, mari dasar KMD, biasanya itu KMKML itu kita kan pelatihnya. Ah. Mungkin kenal. Nah, biasanya kalau di pramuka saya selipkan juga apa salam Pancasila. Dan salam jadi salam Pancasila miring sini, Pak.
1: Miringnya gini miring. Ya.
0: Tapi okay. kalau merdeka sini.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau temu zaman Pak Harto, zamannya Pak Soekarno, Pak Hatta, coba nanti video yang dulu, yang tahun perjalanan, temu kapan? Merdeka.
1: Gini. Merdeka.
0: Bukan gini loh. Kalau genggam tuh salam semangat 45 itu.
1: Oke. Okay.
0: Salam semangat ini. Beda. Jadi itu ada aturan, Pak. Kalau ini ada PP pusat tuh ada aturan kalau merdeka itu.
1: Oke. Okay. Oh,
0: nah, saya ulang pada Ibu Ratu ya. Ibu Ratu tadi nanggapi ya, saya terima kasih ya doanya, doa mohon sehat karena doa semua berataan akhirnya kita sehat juga bertemu. Yeah. Mungkin kita enggak temu lama, mungkin juga termasuk enggak ingat juga saya. Yeah, yeah. Tapi maaf, seribu maaf, saya yang jelas semua kawan yang ada seluruh Indonesia kalau kenal sama saya ya mudah-mudahan kalau mungkin enggak ingat mungkin kita ingatkan lah itu. Jadi sekali lagi memang Pancasila ini yang harus kita terapkan. Saya bukan masalah sombongan saya. Yeah. Saya terapkan dalam hidup. Saya pendamping sosial.
1: Betul.
0: Di bencana.
1: Takana
0: saya juga, takana juga ada. Terus ada namanya pendamping lanjut usia, Pak, yang jumbo-jumbo yang setruk yang enggak biar. Itu kalau enggak ada yang nangani siapa?
1: Betul.
0: Itu tanpa uang petani yang dia ulun bantu. Nah, itu maksud saya karena sudah ada jiwa. Makanya bangunlah jiwa, bangunlah raga. Dibangun kalau itu semua orang nanti insya Allah apabila orang itu harus diingatkan lagu Nicaraya diingatkan saya untuk lagu Nicaraya saya ingatkan lagu Nicaraya itu karena lain orang pemerintahan sebenarnya lagu Nicaraya itu saya sampai detik ini mau proses pada siapa lagu Nicaraya dikasih tag lah. Ada kan sekarang supaya wah lagunya besar dikasih tag
1: iya
0: mana bisa meresapi. Ada lagi gambarnya pulang, mana bisa meresapi. Kalau tanggal 28 Oktober Sumpah 2008, pemuda ya? Sumpah okay. Pemuda, kenapa bisa nangis semua? Karena menjiwai, lagu itu ditimbul dari di hati.
1: Hayati, ya,
0: di hayati. Ya. Nah sekarang ada gambarnya.
1: Ada teksnya.
0: Melihat, oh itu gambarku, nampak selamat. Jadi saya sebenarnya lagu itu, kalau lagu Nicaraya, itu wawasan kebangsaan. Saya proses sama, sekarang di layar besar, buahnya.
1: Iya, iya.
0: Auranya dalam hatinya tidak dibuatkan, jadi tidak tahu siapa yang bikinnya. Saya pernah protes waktu acara itu, tapi protes saya itu apa? Jadi lagu Nicaraya itu tidak usah pakai tag,
1: cuma gak, audio aja ya kalau bisa ya pak.
0: Ya audio aja tidak apa-apa, tidak usah pakai tag, tidak pakai ada gambar, tidak usah.
1: Yeah.
0: Nah kalau mau gambar lain, mungkin lagu pokoknya lagu dari bangun pemuda-pemudi silakan gambar.
1: Yeah,
0: pokoknya ada lagu dari Sabang sampai Merauke silakan. Kalau lagu Indonesia kebangsaan, Raya. Bukan lagu Indonesia, lagu kebangsaan. Undang-undang lagu kebangsaan itu jangan dikasih tag. Jadi nanti menjiwai. Oh saya wong ini ada karena ada tag. Nah ini saya sebenarnya lagu saya itu sering mengaji yang senang-senang itu yang hal yang dan jadi ada nih tanggal 17 Agustus. Ulun kan pelatih paskibra dulu 2016 sampai 2024 di kota. Makanya saya enggak senang itu ada bendera merah putih itu yang dikait-kait itu.
1: Oh, oke, okay. Bukan yang diikat ya.
0: Bukan. Kalau dalam diikat, ya. Nah, tanggal 17 yang di bambu tanggal 17 Jalan Begasan Timur itu pakai bambu diikat.
1: Diikat.
0: Ikat mati artinya persatuan dan kesatuan.
1: Yeah,
0: tapi
1: yeah.
0: Sementara apa?
1: Dikait.
0: Nah, kalau enggak punya kaitan ke atas enggak bisa jadi pegawai, enggak punya kaitan. Tengahnya lubang, Pak.
1: Yeah.
0: Cobain nanti bendera pindah mati nanti.
1: Betul.
0: Di mana-mana atas diikat, bawah diikat, tengah kosong.
1: Iya, tengahnya bahkan nggak ada apa-apa ya.
0: Tidak apa-apa.
1: Betul.
0: Tidak apa-apa. Jadi yang ada kaitan dan ada ikatan bawah bisa lenggang ke atas.
1: Bisa lenggang ke atas.
0: Yang tengah kosong, renggang. Tapi kalau dulu makanya SD atau yang ada tengah tetap diikat tiga tali pati. Kalau orang Jawa ada tiga ikat pati. Artinya orang meninggal diikat tiga. Jadi ada atas, tengah dan bawah. Itu tiga. Coba tek di museum. Di museum merah-merah itu resmi. Tapi sekarang diperincangkan pakai kait.
1: Baik, baik.
0: Nengat. Ini cuma si
1: betul.
0: Pancasila. Ini karena Pancasila saya sendiri sedikit aja.
1: Iya. Nah, dan banyak terjadi hal-hal seperti ini terjadi di sekitar kita, Pak Jarwo, ya. Hal seperti ini ya. Baik, Pak Jarwo, kita di menit terakhir ternyata Pak Jarwo tidak terasa di kesempatan siang hari ini. Mungkin sedikit pesan Pak Jarwo kepada anak-anak muda kita lewat games puzzle Pancasila ataupun pesan penting kepada masyarakat seperti apa, Pak Jarwo? Singkat saja, silakan.
0: Ya. Untuk pesan untuk kepada anak-anak, tetap ya kita mengamalkan Pancasila dengan apa yang kita kendaki atau didaki oleh guru, pembimbingan guru orang tua. Tapi kalau untuk orang dewasa atau warga negara Indonesia, pimpinan dan jati, satu hati, lima sila Pancasila, jangan diapa? Jangan dipisah-pisahkan. Itu. Dan itu saya pesan itu aja, dan mudah-mudahan pasal Pancasila tetap menyebar ke seluruh Indonesia. Amin. Bukan Banjarmasin, seluruh Indonesia. Dan pesan yang tidak dilupakan, tolong pasang bendera merah putih, ada yang di dalam ruangan atau pada merah, kalau yang bendera merah putih rusak, ini banyak diperbaiki. Yang tidak dibaiki. Itu aja, salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Terima kasih Pak Jarwo, sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan selalu sehat. Kita doakan Pak Jarwo dan sekeluarga lewat game puzzle Pancasila ini bisa terus berkobar pastinya. Ya. Dan sesuai sarannya Pak Alimun Hakim juga tadi, terus Bu Ratu juga tadi, mudah-mudahan bisa ke masyarakat juga. Ini ya, tidak hanya anak-anak katanya Pak Jarwo ya.
0: Siap.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Fadli, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Selamat Hari Lahir Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Salam Pancasila, Pak.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: faktor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasirana.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banyak.

0: Pekan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, saatnya kita hadirkan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Bersama saya Fadli dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya.

0: Perkembangan zaman yang semakin modern mendorong dunia pendidikan untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi karakter generasi penerus bangsa. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Perkembangan zaman yang semakin modern mendorong dunia pendidikan untuk terus memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi karakter generasi penerus bangsa. Nilai-nilai tersebut dinilai penting agar peserta didik tetap memiliki jati diri di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Pengamat pendidikan, Reja Pahlepi, mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini adalah kuatnya pengaruh arus informasi, kemajuan teknologi, serta perubahan sosial yang sangat cepat. Kondisi tersebut membuat proses penanaman nilai Pancasila membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif.
2: Tantangannya adalah bahwa pengaruh-pengaruh yang hakikatnya itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu akan mudah mereka dapatkan, akan mudah mereka pahami, dan juga akan mudah mereka praktekkan hal-hal seperti itu kalau tidak ada filter yang mampu untuk mencegah hal itu.
1: Reja juga menyoroti adanya kesenjangan antara nilai yang diajarkan di sekolah dengan realitas yang ditemui siswa di masyarakat. Menurutnya, kondisi ini dapat membuat peserta didik mengalami kebingungan dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai yang seharusnya dijadikan pedoman. Ia menegaskan bahwa Pancasila perlu dihadirkan secara kontekstual, kritis, dan relevan dengan perkembangan zaman agar mampu menjawab tantangan generasi muda saat ini. Dengan pendekatan tersebut, nilai-nilai Pancasila diharapkan tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar, pelaksanaan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
3: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
4: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
3: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
4: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
3: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
5: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
3: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
6: Mulai dengan hal yang kecil dulu, misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
3: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
6: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
3: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia.

0: Pendengar dan pemirsa, kita menuju ke informasi selanjutnya. Dua hari akhir pekan, kontes ikan hias Wali Kota Cup di Taman Satwa Edukasi Jares Saleh menyita perhatian warga. Nah, selain unjuk kualitas pendengar, kegiatan ini juga memberikan dampak ekonomi dan juga sosial. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Kontes ikan hias Wali Kota Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang unjuk kualitas ikan hias terbaik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Kegiatan yang digelar di Taman Satwa Edukasi Jares Saleh selama akhir pekan itu sukses menarik perhatian ratusan peserta, pelaku usaha, serta komunitas pecinta ikan hias dari berbagai daerah. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengatakan kegiatan tersebut sengaja dirancang tidak sekedar menjadi hiburan, melainkan juga wadah mempertemukan komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat dalam satu ruang yang produktif. Menurutnya, sektor hobi dan perikanan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan menjadi bagian dari industri kreatif yang mampu memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat. Pemerintah Kota Banjarmasin menilai, sektor perairan yang selama ini menjadi identitas Kota Seribu Sungai memiliki potensi besar sebagai sumber edukasi, kreativitas, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Yamin berharap pada pelaksanaan berikutnya semakin banyak kategori ikan yang diperlombakan sehingga dapat mengakomodasi lebih banyak komunitas dan penghobi.
2: Tentu kita berharap dengan adanya seperti ini juga bisa meningkatkan ekonomi ya. Tetangga kiri kanan kan pasti usaha-usaha kan jadi rame juga ya, jadi rame juga. Kemudian juga bagaimana kita bisa
1: Salah seorang warga Banjarmasin, Pata, menyebut antusias adanya kontes ikan hias tersebut. Selain turut meramaikan Taman Satwa, kegiatan itu juga memberikan pengetahuan untuk anak-anak yang datang. Kedepan, ia berharap tidak hanya kontes ikan hias, tetapi juga ada kontes binatang lainnya sebagai edukasi bagi pengunjung, terutama anak-anak.
3: Kita lihat tadi ada ikan hias ya, lomba ikan hias, ada ikan koi, ada ikan cupang. Senang sih anak-anak lihat-lihat juga kan.
4: Tanggapannya seperti apa bang dengan adanya kegiatan seperti ini bang?
3: Oh, alhamdulillah sering-sering aja ada event seperti ini bagus. Apalagi kan terkait dengan binatang dan hal-hal lain, itu juga penunjang upaya anak-anak kecil atau anak-anak untuk lebih tersalurkan lah untuk hobinya.
4: Sarana edukasi juga bang lah.
3: Iya, sarana edukasi lah.
1: Agenda yang menjadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin tersebut menghadirkan berbagai kategori perlombaan. Mulai dari ikan cupang, ikan mas koki, ikan koi, hingga ikan cana. Di saat bersamaan, bazar UMKM, pameran aquascape, dan produk perikanan turut meramaikan kawasan sehingga menciptakan perputaran ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Juma Muhammad melaporkan.
0: Komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan pertanahan kembali ditegaskan melalui kunjungan kerja Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Osi Dermawan ke kantor pertanahan Kota Banjarbaru. Nah, kunjungan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi sekaligus mengapresiasi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
5: Bahwa tugas kita di BPN, di Badan Pertanahan Nasional, khususnya di Provinsi Kalsel dan juga...
6: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Osi Dermawan, meninjau langsung pelayanan kantor pertanahan Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Selatan, Osi Dermawan menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kantah Banjarbaru yang dinilai terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. Wamen ATR BPN menegaskan, sesuai arahan Presiden dan Menteri ATR BPN, seluruh jajaran pertanahan harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, akurat, teliti, dan sesuai ketentuan hukum.
5: Saya lihat, saya keliling, menyapa seluruh pegawai, memberikan semangat, dan juga mengingatkan pesan dari Bapak Menteri dan juga Bapak Presiden, bahwa tugas kita di BPN, di Badan Pertanahan Nasional, khususnya di Provinsi Kalsel dan juga Kabupaten Banjarbaru ini, tentunya adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diinginkan masyarakat adalah pelayanan pertanahan yang cepat, akurat, tapi juga harus teliti dan juga sesuai dengan kaidah aturan hukum. Tentunya masih ada kekurangan-kekurangan kami dari sisi BPN dan ini yang terus berusaha dilakukan oleh Pak Menteri di tingkat pusat, Pak Kakanwil di tingkat provinsi, dan juga Pak Kakanta di tingkat kabupaten.
6: Wamen Osi Dermawan juga menghimbau masyarakat agar mengurus keperluan pertanahan secara langsung ke kantor pertanahan tanpa perantara, kecuali dalam kondisi tertentu yang memerlukan surat kuasa.
7: Saya pamit dulu. Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Pendengar dan pemirsa, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan Ilham Nor menggelar sosialisasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Dalam kegiatan tersebut, ia menegaskan bahwa persoalan sampah masih menjadi tantangan mendasar yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih serius dari seluruh pihak. Ilham menjelaskan bahwa Perda Pengelolaan Sampah telah memberikan landasan yang jelas dalam upaya penanganan sampah. Namun keberhasilan implementasinya tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga membutuhkan komitmen dan partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab.
8: Warahmatullahi wabarakatuh, hari ini kita melaksanakan talk fair dan kita mengambil topik tentang juga penanggulangan sampah. Ini sangat penting, ada wajar masih masuk daerah yang harus diaktifkan lagi terkait dengan pengelolaan sampahnya. Dan hari ini kita spesial mengundang SPPI yang ada di Kota Banjarmasin. Mereka sebagai pengelola dapur MBG tentunya punya tanggung jawab baik terhadap plastik maupun teknisnya terkait dengan pengelolaan sampah. Kita juga hadirkan dalam kegiatan ini dari Direktur Perumda Pak Hendani yang bisa menjelaskan terkait dengan pengelolaan air limbah. Kemudian ke depannya seluruh SPPG, seluruh dapur MBG yang ada di Kota Banjarmasin terkait dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan juga tidak ada lagi dapur yang diserpen. Sehingga upaya dari pemerintah untuk memberikan edit ke masyarakat tercapai dengan langsung.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Dwi Nanik Muharyani, menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan kebijakan agar pengelolaan sampah serta limbah dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Kehadiran perwakilan SPPI sebagai pengelola dapur MBG di Banjarmasin juga diharapkan dapat membuka peluang kerjasama dalam pengelolaan limbah dapur yang lebih efektif.
9: Berita olahraga.
0: Dunia olahraga, pendengar, pemerintah Kota Banjarmasin terus berkomitmen untuk mendorong pengurangan penggunaan gadget bagi anak, salah satunya melalui kegiatan olahraga seperti kejuaraan Piala Wali Kota Cup yang dinilai tak hanya untuk mengurangi penggunaan gadget, tetapi juga untuk meningkatkan prestasi anak di bidang non-akademik. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
10: Pemerintah Kota Banjarmasin mendukung penuh upaya pengurangan penggunaan gadget pada anak-anak melalui berbagai kegiatan positif. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikrom Muftezar, pada saat membuka gelaran kejuaraan balap sepeda Piala Wali Kota Cup tahun 2026. Ia menyampaikan, dengan adanya kegiatan kejuaraan Wali Kota Cup, menjadi salah satu upaya untuk menciptakan generasi muda yang sehat, tangguh, disiplin, dan sportif. Hal ini juga selaras dengan komitmen pemerintah untuk menekan penggunaan gadget pada usia dini melalui berbagai kegiatan olahraga. Sekda menjelaskan kegiatan olahraga juga menjadi salah satu wadah agar anak-anak bisa meningkatkan sosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Menurutnya, dengan bertemu dan bersosialisasi, mereka akan lebih membiasakan diri dengan berbagai kegiatan positif, salah satunya dengan pertandingan olahraga.
11: Mudah-mudahan itu bisa digalakkan lagi agar anak-anak kita, adik-adik kita, khususnya yang berasal dari Kota Banjarmasin, sedikit berkurang untuk menggunakan gadgetnya. Karena kita ketahui bersama, olahraga ini sebenarnya salah satu magnet juga agar mereka bisa bersosialisasi, bertemu dengan teman-temannya, menjadikan badan mereka lebih bugar, lebih sehat. Makanya kami berharap para orang tua, ayo silahkan daftarkan anak-anaknya untuk mengikuti pertandingan-pertandingan olahraga, terus juga para guru-guru yang ada di sekolah untuk bisa lebih memotivasi anak-anak didik kita semua agar bisa giat berolahraga di setiap kesempatan.
10: Sekda menegaskan bahwa melalui olahraga, anak-anak tak hanya berkurang dalam penggunaan gadgetnya, tetapi juga bisa mendorong prestasi di bidang non-akademik, sehingga nantinya akan tercipta generasi muda di Kota Banjarmasin yang unggul dan berdaya saing. Pemerintah berharap dengan adanya pertandingan kejuaraan Wali Kota Cup dari berbagai cabang olahraga, bisa menjadi semangat anak-anak untuk terus mengasah bakat dan kemampuan yang dimiliki, sehingga anak-anak akan lebih fokus untuk mengikuti kegiatan positif dan akan mengurangi penggunaan gadget secara berkala. Robi Angga, melaporkan.

Demikian Lintas Benoa Siang edisi hari ini, pendengar, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Selanjutnya kami harap Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin untuk mendapatkan beragam informasi teraktual lainnya dan program menarik yang sayang untuk Anda lewati. Dan berita-berita kami juga ada bisa akses di rri.co.id dan di aplikasi RRI News serta RRI Digital. Ikuti juga media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jelang sore pendengar semuanya. Apa kabarnya? Senang sekali kita kembali hadir menemani Anda di Blantika Musikaria Indonesia. Siang hari ini yang pastinya selalu menjadi program yang dinanti-nanti untuk Anda yang mungkin pengen seru-seruan kita ya. Kirim-kirim salam ataupun juga pilih lagu. Lagu-lagunya banyak banget yang bisa Anda pilih. Di antaranya ada lagu Sauki Jelas Sakit Nusantara dari Alsyam Nababan ya nama penyanyinya. Terus ada juga Ungu dengan Percaya Padaku, Bila Nanti, Lambila Maharani, Triswaka Aku Bukan Jodohnya. Ada juga Arif Satu Jiwa Sampai Tua. Ada juga Buta Kacinta Via Yulia. Wah, banyak deh pokoknya ya yang bisa Anda pilih, nanti kita akan bacakan. Kita akan seperti biasa terima telepon dulu di telepon seluler, ada juga di 562, terus ada juga tadi dari 976 dan juga ke WhatsApp. Kita ganti-gantian seperti itu ya. Kita coba sabar dulu di 562. Selamat siang Blaria Indonesia.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, apa kabar Putri?
3: Kabar baik, alhamdulillah. Kabar Bang Fadil,
2: juga. Alhamdulillah kita baik-baik juga. Seperti apa Karang Intan? Apakah lagi panas banget juga Putri?
3: Ya, lagi panas.
2: Mengganteng juga kira-kira lah.
3: Iya. Yeah.
2: Sabar aja, bawa minum dulu ya kalau jangan keringat lah.
3: Saya mau minum juga.
2: Iya, nanti dehidrasi kalau nggak minum ya kan. Oke, Putri, lagunya dulu dipilih, silakan. Ada Sauki Jelas Sakit, Percaya Padaku, Ungu, Nabila Maharani, Bila Nanti, Triswaka Aku Bukan Jodohnya. Ada juga dari Arif Satu Jiwa Sampai Tua. Ada Ari Lasso, Jika Aku Bukan Laku. Terus ada siapa lagi nih? Rio Febrian, Biarlah Sendiri. Oh, banyak deh pokoknya, yang mana nih?
3: Nabila Maharani juga.
2: Nabila Maharani. Saya kalau nyanyi lagu Nabila ini pasti Putri pilih ini nih. Saya tahu ini feeling saya ini.
3: Suka deh.
2: Suka ya dengernya ya.
3: Ya.
2: Oke, salamnya lagunya buat siapa aja Putri?
3: Salam buatnya tuh, buatnya Mbak Mai di Kota Baru.
2: Mm-hmm.
3: Sama Ibu Lia juga.
2: Oke.
3: Okay. Mbak Mau. Buatnya abang-abang tuh, buat abang Lima Pandawa.
2: Lima Pandawa, betul.
3: Iya, buatnya semuanya.
2: Oke deh, siap. Semuanya aja ya.
3: Lalu, terima kasih.
2: Sama-sama, oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Putri, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore.
2: Selamat sore, sehat kabarnya. Mbak Mai, bagaimana kabarnya? Sehat juga ya?
4: Agak mendung nih.
2: Agak mendung, tapi bukan berarti hujan ya Mbak Mei ya.
4: Mau hujan kali.
2: Ah, mau hujan jangan-jangan ya. Saya kira enggak hujan di sana. Alhamdulillah.
4: Lagunya lagu ano, apa? Aku bukan jodohnya.
2: Aku bukan jodohnya dari Triswaka.
4: Iya.
2: Oke.
4: Salamnya buat Putri, Dede, buat Mawar.
2: Siap.
4: Barike.
2: Oke. Okay.
4: Buat abang-abang Pandawa.
2: Pandawa 5. Oke. Okay.
4: Buat Abang Boy.
2: Siap.
4: Buat Abang Ica, Mungkin. Pokoknya buat semuanya aja.
2: Oke. Oke deh, siap.
4: Lagunya spesial buat orang Kota Baru.
2: Hei, siap. Buat semua orang Kota Baru berarti ya.
4: Semoga diberi kesehatan selalu.
2: Siap, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Mbak Mei. Ada tadi request Aku Bukan Jodohnya juga dari Bang Rahman Huan nih. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Khalifa sudah bergabung juga ya. Ada Theodore juga minta lagu Aku Bukan Jodohnya. Tadi buat kakak Ica, Anisha juga tadi ya di TikTok, nanti kita akan bacakan requestannya. Mama Madan juga selamat siang. Oke, kita gabung ke Oplay Hari, hadir juga nih dari TikTok nih. Banjarmasin Kota Kuliner Baiman. Masya Allah luar biasa, selalu sehat ya. Ada kakak Khalifa, terima kasih banyak udah follow dan juga udah kasih yang namanya itu tap-tapan layarnya ya. Oke, WA ini masih saya tunggu karena rebut-rebutan nih, ada Eja, ada Mbak Yani, ada Mama Alfi, makanya belum saya sapa nih. Siapa yang bisa berhasil gabung? Oh, Mama Alfi ternyata yang berhasil gabung. Kita coba sapa dulu. Selamat siang Mama Alfi.
5: Iya.
2: Alhamdulillah, sehat kabarnya Mama Alfi ya.
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, nyaman didengar mun semangat kayak ini Mama Alfi. Nah. Mudah-mudahan selalu sehat walaupun lagi panas mendung ya.
5: Mendung padahal ya.
2: Wadah pian mendung lah, kalau di sini masih panas kami nah harinya. Nah, kenapa nih Mama Alpi nih? Kayaknya kepagat ya atau terjatuh Mama Alpi? Oke, terjatuh Mama Alpi. Aduh, sorry banget nih Mama Alpi. Aduh, harus bersaing lagi nih Mama Alpi jadinya nih. Lagunya kita samain aja enggak apa-apa ya Mama Alpi ya. Karena ini ada Abah Tiara juga bersaing, ada Mbak Lastri. Nah, itu kan dering teleponnya aja enggak ada lagi kedengaran nih di WhatsApp kita nih. Kita coba sapa berarti yang di 562 dulu, baru nanti ke WhatsApp lagi ya. Kita coba sapa. Waalaikumsalam. Acil Amah di Palam.
6: Ya. Baik, panas banget. Lagi ini panas yang Maharani tadi, Bang.
2: Nabila Maharani aja ya.
6: Ya, apa tadi judulnya, kan ingat, nah?
2: Bila Nanti judulnya.
6: Nah, ya itu. Bila Nanti, tapi bilanya misalnya misalnya yang menyakiti lo kembali ke lo.
2: Betul. Yang
6: cuma lagu.
2: Iya, cuma lagu aja pokoknya.
6: Yang misalnya ingin minta kembali berbungulan aku.
2: Iya.
6: Menyakiti kembalinya ada yang mantan
2: mengembali. No, enggak usah tuh.
6: Kehendak.
2: Iya.
6: Dijarai juga, sehari kejadiannya tahu diri, nyari sadar diri.
2: Betul.
6: Ada semua itu mau diapain.
2: Nah, itu betul sekali. Iya.
6: Sorry lah ya, kada.
2: Iya, enggak usah balik pokoknya ya kan.
6: Sampai kapanpun kan enak balik.
2: Alhamdulillah.
6: Kalau masih yang baik, mantan terus baik dua.
2: Iya, pokoknya cari yang baik-baik aja Mbak Amah ya.
6: Karena terbeli dendam, memang terbeli. Tapi
2: betul.
6: Karena kalau sebenarnya itu kayak telapak tangan tuh dibalik semudah itu karena kalau.
2: Iya, betul.
6: Jarak iya aja intinya teman.
2: Nah, betul itu. Iya, oke, siap.
6: Ya, sebenarnya ya.
2: Salamnya dulu.
6: Semuanya aja gen.
2: Mm-hmm.
6: Buat Mama Alpi tadi dan buat Putri juga, buat Bang Hendy ya, buat semuanya aja gen, selamat sehat.
2: Semuanya aja ya.
6: Idul Adha juga buat Bang Fatih dua yang
2: siap.
6: Terbaik. Jadi kalau beli karena kematapuran alawat.
2: Balem lagi nah. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Mbak Amah curhat dikit ya, enggak apa. Kita masukin aja dikit ya buat Nyanca Lipat tadi nanya. Ini bisa curhat ya. Ini pilih-pilih lagu aja ya. Kita coba Mama Alfi lagi. Halo Mama Alfi, keputus tadi Mama Alfi. Tapi cik. Tapi cik, kapan rupanya tadi itu atau kenapa nih jadi tepaget nih? Saya tadi tidak megang apa-apa loh, saya tadi loh enggak ada mencet-mencet apa loh saya. Oke, okay, Mama Alfi, daripada nanti terjatuh lagi dan susah masuk, saya minta lagunya dulu yang mana nih kira-kira yang pengen dipilih nih?
5: Arif.
2: Arif aja ya, Satu Jiwa Sampai Tua. Gas, kita bungkus. Salamnya dulu buat siapa?
5: Amah tadi lah.
2: Amah, anjir, wajar.
5: Siapa tadi? Putri.
2: Putri, betul.
5: Kamu semuanya saja.
2: Semuanya saja, asik. Salam sehat, betul.
5: Amin, doanya terbaik, selamat Fadli.
2: Amin, terima kasih banyak.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sudah 7 menit saya yaping. Kita mau puterin dulu dua lagu untuk Anda. Mudah-mudahan yang belum terpilih lagunya bisa nanti habis ini yang kita terima lagi. Ada Galuh Lastri, ada Bang Eja, Mau Madan lagi pengen nelpon. Terus ada Pak Alimun Hakim, lagunya Cinta Hampa katanya. Tapi lagunya Bung Alimun Hakim Pak Dato Kalimantan, Dato Badok ya maksudnya ya. Lagu Cinta Hampa lagi kosong nih, gak ada di playlist kita nih. Mungkin nanti jamnya Mbak Ica kalau mau gabung ya. Ada Mbak Lia juga di Kota Baru, Mbak Yani di Alabio, Abah Tiara di Wirang. Ada juga di TikTok, banyak banget yang gabung. Kita nanti siapa-siapa yang di TikTok ya, yang pengen gabung dari Rahman Huan juga tadi udah pilih lagunya juga. Ini dia untuk Anda, Nabila Maharani dan juga Triswaka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Itu dia tadi ada Triswaka, aku bukan jodohnya. Aduh. Kalau udah bukan jodohnya yaudahlah, gak apa-apa lah ya, pasrah aja pendengar. Ya it's okay, bawaan aja ya itu ya. Oke, kita mau coba balikin lagi kita ke WhatsApp nih pendengar yang beruntung ternyata ada Galuh Lastri. Nah, terputus. Waduh, ini bersaing ketat lagi nih di WhatsApp nih. Jadi sementara ini ada Galuh Lastri, ada Eja yang berhasil gabung ternyata. Eja, oke. Selamat siang Bang Eja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja, apa kabar?
1: Lagi kuyuhan lah, menggantiin mama nah.
0: Lagi kuyuhan, santai berarti ya di rumah ya.
1: Iya, menggantikan mama dulu nah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat Mas Eja dan sekeluarga ya.
1: Doakan Pak lah.
0: Oke, siap. Amin.
1: Pak, okay. Lagunya ini aja dah. Januari di kota Pakapura.
0: Januari di kota Dili nih yang benar nih ya.
1: Kata kamu Jambat itu kota kelahiran Om Ulung di situ.
0: Makanya jadi ya, Januari di kota Martapura jadinya ya. Oke.
1: Okay. Pak, jam 3 siapa Pak?
0: Ada Mbak Ica nanti habis ini nih, tenang aja nanti.
1: Ibu mentor ulun tuh.
0: Ibu mentor, siap dipanggil Mas Eja ibu mentor.
1: Jadi ibu mentor sih guru.
0: Oke, guru ternyata. Sudah guru, sudah mentor guru lagi ya Bu Ica ini ya.
1: Jadi mentor
0: sih Bin. Mantap
1: Pak ya. Mama salam, mudah-mudahan rezekinya patlah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mudah-mudahan bayi anak ya.
0: Amin, doakan aja ya.
1: Aja lah.
0: Siap. Terima kasih banyak dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Gode Permana tadi, Riri Tarakan sudah bergabung di TikTok. Tapi ulun selalu suka Riri Banjarmasin katanya. Wih, alhamdulillah, terima kasih banyak yang sudah bergabung di TikTok ya. Tadi ada Anisha yang minta lagunya Ungu, Percaya Padaku kalau tidak salah. Lagunya akan kita putarkan, mudah-mudahan sempat di jamnya Mbak Ica nanti habis ini ya. Lagu saya udah habis, ada Arif dan juga Rita Effendi yang akan kita putarkan di siang hari ini. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pastinya di siang hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia dimanapun Anda berada. Jangan lupa habis ini ada Mbak Ica yang akan menemani Anda pastinya di lagu-lagu yang lebih banyak lagi ya. Dua lagu terakhir kita di siang hari ini, Arif dan Rita Effendi. Terima kasih, kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Selalu sehat untuk kita semuanya ya. Salam musik tanah air. Dan selalu cintai musik-musik nasional kita, tanah air kita. Selamat hari lahir Pancasila sekali lagi. Mudah-mudahan bahagia untuk semuanya. Kita melokan siang ini dengar lagunya Arif, Satu Jiwa Sampai Tua, dan juga Januari di Kota Dili.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 7.15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Faiza Hasan. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa sejumlah purnawirawan menduduki gedung MPR RI mendesak dipercepatnya pemakzulan terhadap wakil presiden Gibran. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci purnawirawan duduki MPR RI desak pemakzulan Gibran, hasilnya ditemukan artikel dari kompas.com berjudul Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemakzulan Gibran yang tayang pada Jumat 6 Juni 2025. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa MPR RI masih menunggu proses dan mekanisme konstitusional terkait surat pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut usulan tersebut harus melalui proses konstitusional yang panjang, dimulai dari pembahasan di DPR RI, dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR sebelum dapat dibahas di MPR RI. Tidak disebutkan adanya aksi ratusan purnawirawan menduduki gedung MPR RI. Pencarian lanjutan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dengan demikian, ratusan purnawirawan duduki MPR RI desak percepatan pemakzulan Gibran adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
5: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
4: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
6: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
4: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore semuanya, apa kabar ya? Senang banget rasanya nemenin pendengar semuanya di edisi hari ini, hari pertama di bulan Juni 2026 bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Oke, silahkan yang mau gabung usai Padli menemani Anda di Banjarmasin siang ini. Saya ngelanjutin di Banjarmasin sore ini. Silahkan di 08115111410 dan 0511325152. Lagu-lagunya adalah Nusantara dari Alsan Nababan, ada Jelas Sakit dari Sauki, Remedy dari Tulus, Istana Bintang dari Setia Band, Ku Ingin dari Utali Kumahua, Selalu Jatuh Cinta dari Anang dan Krisdayanti, ada Tanpa Bicara dari Rizwan Padilah. Oke, ini tadi lagu yang di-request sama Nisa ya di TikTok, kalau nggak salah dari pas jamnya Mas Pat tadi ya. Oke, terus ada Ziga, Sahabat Jadi Cinta, Tayangin Sendiri dari Bian Gindas, Anak Negeri Dul Jailani dan Shana Sanun, Dinda Dimana dari Katon Bagaskara, Amnesia dari Mahadewa, terus Butakah Cinta dari Via Julia, Biarlah Sendiri dari Rio Febrian, Jika Aku Bukan Aku dari Ari Lasso. Abis siapa dong? Pesona Potretmu dari Ada Band, Kamu Kamulah Surgaku dari The Rock. Ya, oke. Okay. Silakan mau gabung. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore. Siapa di mana?
1: Hai,
0: di mana? Ya, dengan siapa?
1: Halo, baik ya.
0: Halo juga, dengan siapa di mana?
1: Dari Tari, di Barabahila Sungai baik ya.
0: Dari Mbak Tari?
1: Iya, baik ya.
0: Ya, Mbak Tari di mana? Tadi saya agak-agak gak jelas dengernya ya.
1: Mbak Tari di Barabai Hulu Sungai Tengah.
0: Oh, di Barabai. Oke, apa kabar Mbak Tari?
1: Alhamdulillah, bersyukurillah kabarnya selamat.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, Mbak Tari mau request lagu apa nih Mbak?
1: Enggak request lagu, saya kepengen bersua aja dengan Mbak Ica. Dari saya.
0: Dari mana? Temen dulu ya atau gimana sih? Mbak? Mbak Tari masih bareng di sini. Oke. Kenapa enggak request? Kenapa hanya ingin bersua saja dengan saya?
1: Baca aja udah seneng.
0: Aduh. Aduh, makasih banget. Gimana kabarnya Barabai ini, panas enggak Mbak Tari? Mbak?
1: Suasananya agak panas.
0: Agak panas, Mbak. Sama sih di sini juga. Tapi udah.
1: Tapi orangnya enggak memanas.
0: Alhamdulillah enggak memanas. Apalagi bikin panas gitu ya. Oke, okay, iya. Mbak Tari mau Mbak Tari enggak mau request tadi ya. Oke okay deh.
1: Iya, cuman alhamdulillah banget udah bisa bersua dengan Mbak Ica.
0: Aduh, aduh saya merasa tersanjung. Makasih banget ya, Mbak.
1: Iya, semoga Mbak Ece selalu sehat di sana ya.
0: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin, terima kasih banyak Mbak Tari. Sehat-sehat ya, juga.
1: Era-era itu juga selamat dengerin acara Mbak Ece.
0: Waduh, makasih banget.
1: Terima kasih Mbak Ece.
0: Sama-sama Mbak Tari.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bertugas kembali Mbak Ica.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Tari. Selalu sehat ya Mbak ya. Selalu bahagia. Berikutnya halo, selamat sore. Eh kok putus sih? Coba lagi silakan. Halo, selamat sore. Halo. Halo.
2: Halo, Melati Indonesia. Selamat sore. Assalamualaikum Bunda Ica.
0: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Yang jauh di sana.
0: Yang jauh di mana? Di hatimu. Mbak Rika, apa kabar Mbak Rika?
2: Gak salah, alhamdulillah sehat. Panas banget di Jember.
0: Ih kok sama sih, banyak kita seragaman deh kayaknya. Ih, ya aduh, cuacanya.
2: Seragaman hari lain
0: pacar. Kayak orang mau kawinan ya.
2: Iya, Mbak, musim kawin.
0: Oke, sama Bra.
2: Bunda Ica.
0: Kenapa, Mbak?
2: Alhamdulillah. Ini lagunya.
0: Lagunya yang mana, Mbak Rika?
2: Tayangin Sendiri ya?
0: Tayangin Sendiri ada. Sebentar dulu. Iya, ada dari Bian Gindas.
2: Iya, Tayangin Sendiri.
0: Bisa ngintip. Jangan ngintip, hati-hati loh.
2: Iya, bukan di grup pendengar, soalnya kan enggak nggak ikut itu di.
0: Oh, kenapa nggak ikut? Gabung dong ya di grupnya.
2: SKP ya, Bunda.
0: Pendengar RRI Pro 1 sih. Nanti ya, nanti deh kalau ini kan sama sama ini ya, sama teman teknik nanti bisa di okay, ini dimasukin
2: itu di,
0: ya.
2: Itu tuh nggak tahu Mbak Niar kayaknya.
0: Oh iya ya, baiklah.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Boleh boleh, silakan Mbak Rika.
2: Ya, ada Amang Boy, ada Putri Mawar, Mbak Osin, Ibu Bambang, juga Mbak Maimunah, Ojan, Pak Ramli, Abai Caba, Kalbi ke semuanya aja. Bunda Ica ya, salamnya kompakan. Bunda Ica, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga di Banjar ya, Bunda.
0: Amin, amin. Sehat-sehat juga ya keluarga di Jember ya.
2: Ingin tetangganya Anang Asanti.
0: Ih, asik banget iya, ketemuan tuh. Eh, sekarang lagi ini kan lagi pergi haji ya katanya ya.
2: Iya.
0: Benar-benar dapat oleh-oleh nanti ya. Kurma atau onta sekalian.
2: Sidinya, iya Bunda.
0: Oke.
2: Okay. Makasih Bunda.
0: Sama-sama Mbak Rika.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rika, ada Mbak Tari juga tadi dari Barabas. Sekarang kita dengerin dulu ya, Tak Ingin Sendiri. Oh ya, terus tadi Bu Fatimah Umar mau request lagunya Katon, Dinda di mana? Baiklah, kita langsung dengerin aja ya. Setelah Tak Ingin Sendiri ada Katon Bagaskara, Dinda di mana untuk Bunda Bupati Ma'umar yang ada di Jogja. Ini jauh-jauh semua nih, ada dari Barabai, dari Jember dan juga dari Jogja.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51 11 410.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Oke, sama-sama Bu Fatima, terima kasih katanya udah diputerin lagunya Bunda. Oke, sama-sama Bu. Dari TikTok Pro 1 ya, silahkan yang mau gabung di 08115111410 0511325162. Halo. Halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Acil Siti, apa kabar Acil Siti? Kabarnya baik ya Acil ya. Acil mau request lagu apa nih? Ada Anang ya. Oke, selalu jatuh cinta. Baiklah, terima kasih Acil Siti. Kabarnya baik ya Acil ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Siti dari Barbar udah gabung di sini. Berikutnya silahkan 0811 5111410 dan 0511325162. Oke, ada Bang Udin kan? Apa kabar Bang Udin dari Banjaraya? Bang Udin. Halo Bang Udin. Bang Udin. Halo. Halo. Aduh, kemana aja sih Bang Udin? Bang Udin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin mau request lagu apa, Bang?
1: Lagu apa yang ada anu membaca?
0: Lagunya ada Tanpa Bicara, ada Nusantara, ada Jelas Sakit, ada Remedy, Istana Bintang, Ku Ingin, Sahabat Jadi Cinta, Anak Negeri, Amnesia, Butakah Cinta, Biarlah Sendiri, Jika Aku Bukanlah Aku, Pesona Potretmu, Kamu Kamulah Surgaku. Mau yang mana Bang Udin?
1: Yang mana?
0: Mau Sahabat Jadi Cinta aja? Mau?
1: Cinta aja baca.
0: Oke. Okay. Baiklah, terima kasih Bang Udin.
1: Sama-sama baca.
0: Ya oke, okay. Sama-sama.
1: Yang di Babai.
0: Kenapa?
1: Yang di Babai itu siapa?
0: Oh, Mbak Tari.
1: Ya, Mbak Tari sama itu sama Mbak Tika.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay,
1: salam dari Banjarmasin.
0: Okay, dari Banjaraya ya.
1: Masuk itu baca.
0: Okay, nah, baiklah.
1: Yang berapa yang tadi yang barusan masuk tadi.
0: Okay. Makasih Bang Udin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja dengerin. Oke, okay. Ada Selalu Jatuh Cinta dari Anang dan Kris Dayanti. Setelah itu ada Sahabat Jadi Cinta. Cinta-cinta melulu dari tadi ya.

0: 7.7 namanya Fempro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Blaria Indonesia. Jadi kalau pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok seneng dengan lagu-lagu anak negeri sendiri, pastikan tetap selalu stay tune ya di Pro 1 FM Banjarmasin setiap pukul 14.30 sampai pukul 16 maksudnya. Oke, silakan mau gabung di 08115111410, 0511325162 yang mau lewat WhatsApp juga boleh. Oke, siapa tahu ada yang udah gabung di sini ya. Sebentar saya baca dulu, saya cari dulu apakah ada yang request lewat jalan tol. Oke, ada Mama. Oh ya, ini udah di ini tadi ya. Makasih lagunya katanya. Oke. Ada Bang Alimun Hakim. Udah juga atau belum nih Cinta Hampa ya? Oh ya di jamnya Fadli Mas Pat ya. Oke, makasih. Oke, ada kayak yang gabung? Silakan. Halo, selamat. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Maica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Abah Tiara kemana aja?
1: Ada aja.
0: Aduh, kayaknya banyak banget di orderan nih. Jobnya lagi banyak ya.
1: Masuk Maica.
0: Tapi yang penting sehat ya. Oke, Abah ya. Tiara mau request gue apa nih, Abah Tiara?
1: Lagunya tadi ada Setia Band gak Maica?
0: Setia Band? Sebentar dulu, Setia Band. Apakah ada Setia? Ya ada Istana Bintang.
1: Iya, Istana Bintang itu.
0: Oke, baiklah. Oke, nanti kita puterin ya setelah ini ya Istana Bintang.
1: Ya, buat semuanya aja namanya.
0: Oke, ya. Siap.
1: Salam sehat, salam kompak berataan. Buat Baica, selalu sehat
0: buat Baica. Oke, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Abah Tiara ya.
1: Terima kasih
0: Baica. Sama-sama Abah Tiara.
1: Ya, selamat bertugas.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin aja ya Istana Bintang untuk Abah Tiara yang ada di Tanjung di Blaria Indonesia.

Oke, pendengar untuk Banjarmasin dan sekitarnya, di menit 46 dari pukul 15 kita sudah memasuki waktu sholat fardu asar. Kita jeda sesaat untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
2: Keutamaan salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat tentang salat dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget, tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Oke, gak kerasa kita harus pamit nih ya dari ajang Belaria Indonesia untuk edisi hari ini 1 Juni 2026 dan selamat hari lahir Pancasila di tahun ini 2026, 1 Juni. Terima kasih pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok, saya mohon maaf. Oke, terima kasih juga untuk Mbak Rika yang udah kirim pantun kecenya ya di WhatsApp Pro 1. Oke, saya langsung bacain aja deh. Assalamualaikum Bunda Eco, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Jember habis nelfon muncul lagi, katanya ada pantun nih dikit, pergi ke Kalasan membeli duku, naik andong bersama Sonya, Bunda Faiza Hasan penyiar idolaku. Aduh, boleh dong saya minta nomor WA-nya. Hei, minta Gi, Bunda bercanda kalaupun maaf Gi, katanya Bunda bercanda kalaupun serius juga boleh. Oke, makasih sehat selalu Bunda. Terima kasih, malah nomornya Mbak Rika nih, Pak Ramli tuh nanya banget dari kemarin, dari tadi malam kalau gak salah, boleh gak katanya dibagi nomornya. Saya harus izin dulu sama Mbak Rika ya kan. Oke, makasih ya, pamit semuanya. Terima kasih, salam sehat semuanya. Sampai jumpa, bye-bye.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini, dan kurang lebih 45 menit ke depan kita sudah di UMKM Bicara. Ya pendengar, kreativitas seringkali lahir dari hal-hal sederhana di tangan yang tekun dan penuh ide. Bahan-bahan bisa biasa begitu dapat berubah menjadi produk bernilai ekonomi, kemudian memiliki ciri khas, bahkan menjadi favorit banyak pelanggan. Nah, inilah yang menjadi bukti bahwa usaha kreatif memiliki peluang besar untuk berkembang sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema dari tangan kreatif jadi produk favorit dengan menghadirkan narasumber Ibu Wina Dewi Risnawati, owner The Wins Collection, yang dikenal sebagai pengrajin souvenir kreatif dengan beragam produk menarik dan bernilai seni. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Bu Wina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ibu?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Bu. Kita hari ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 ya. Dan senang sekali bisa jumpa dengan Ibu. Kita akan menggali terus apa yang menjadi kunci sukses nih dari seorang Ibu Wina ya. Baik Bu Wina nih, bisa diceritakan terlebih dulu Bu tentang The Wins Collection dan bagaimana awal mula usaha ini Bu Wina?
1: Awalnya ulun itu hanya otodidak menjahit, otodidak, tapi kurang percaya diri menjahitnya karena tidak terlalu rapi. Padahal suka ngajarin teman-teman gitu menjahit rapi mereka. Jadi karena ketidakpedean saya sebagai penjahit, jadi saya beralih pada bahan bikin souvenir aja gitu dari bahan jahitan-jahitan. Sebenarnya dari teman-teman yang belajar yang bahkan sudah jadi profesional penjahit itu sekarang sudah pada berhasil jadi penjahit. Cuman ya sayanya gak pede, tapi untuk pakai sendiri sih ya alhamdulillah bikin sendiri gitu. Jadi pada masa pandemi itu kami di Kecamatan Banjarmasin Selatan itu ibu-ibu PKK membentuk kelompok menjahit. Menjahit kemudian keluarlah nama Karya Bersama. Awalnya itu hanya semua tidak ada yang bisa menjahit, tapi karena ada proyek ini pembikinan masker waktu itu kan hampir 1000-2000, kenapa enggak kita aja gitu, dari kader-kader yang tidak beraktivitas pada saat itu dikumpulkanlah beberapa ibu-ibu PKK yang kebetulan PKK kecamatan. Awalnya itu kami ngambil proyek 1000 dulu, kemudian bisa beli mesin, beberapa mesin, sampai waktu itu Ibu Camat pun turun tangan belajar. Akhirnya karena Ibu Camat memberi contoh belajar menjahit, pada ikut-ikutan nih setor masker gitu. Akhirnya untuk pengadaan masker di Banjar Selatan itu kami yang menangani. Jadi dari situ ibu-ibu yang dianggap tidak bisa menjahit, bisa menjahit. Karena pakai mesin portable, kata kalau istilah dari ulun itu mesinnya tidak mabok gitu Bu, karena portable jalannya maju terus, jadi mereka tidak khawatir untuk salah injak gitu. Jadi di situ motivasi yang saya berikan untuk mereka, nggak ada yang salah, nggak ada yang tidak baik, nggak ada yang tidak bisa gitu. Ya alhamdulillah Bu, dari situ. Kemudian seiring waktu nih berpisahlah teman-teman ini dan saya bergabung di binaan BUMN. Di situ saya diminta membuat surat izin, izin usaha nih Bu. Terus saya tidak mungkin kan membawa nama kelompok gitu. Nama kelompok sudah ada izin usaha, tapi kan saya nggak mungkin pakai nama kelompok lalu saya bikin nama sendiri The Win Collection. Filosofinya sih The Win itu kan pemenang gitu. Jadi apa tidak sebaiknya mengambil nama itu aja gitu. Jadi The Win Collection itu Bu, terus menerus dibantu teman-teman pengadaan barang mereka yang tukang jahit. Kadang-kadang kan gak ada yang mau, kalau orang menjahit itu jarang Bu ngambil kembalian kainnya. Nah disitulah terpikir oleh saya untuk bikin yang
0: perca-perca ya, begitu
1: iya,
0: ya Bu ya.
1: Bikin perca-perca dulu yang dari bakul itu Bu. Bakul itu dibikin perca, di tengah bikin bunga, di tengah dikasih renda, dan ada yang sandal. ada yang topi, kemudian ada sekarang kan selempang, Bu. Nah, jadi ada lagi yang terbaru ini buat tusuk tusuk jarum biar nggak kemana-mana gitu. Itu dari bahan perca. Itu
0: jarum
1: aja sih.
0: Jarum pentul.
1: Jarum gitu pentul ya? Itu okay. Jarum pentul.
0: Oke. Okay. Jadi pencetusnya itu adalah pada saat masa pandemi COVID-19 ya, itu ya,
1: iya,
0: Bu.
1: Dari situ.
0: Dari belum bisa menjahit, akhirnya bisa menjahit karena di
1: teman-teman iya.
0: Dipandu oleh Bu Camat tadi ya.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Ini spot modal juga lah Bu waktu itu.
0: Oh, jadi tenaga dan juga modal begitu ya dibantu ya. Oke, okay. Jadi dari awal proyeknya adalah pembuatan masker itu ya, Bu?
1: Iya, Bu.
0: Oke.
1: Okay. 2001 kalau nggak salah.
0: 2001 itu sempat banyak sekali ya, Bu,
1: banyak
0: untuk memproduksi
1: kan
0: masker
1: dulu
0: sampai
1: kan,
0: ribuan.
1: Iya, kan kalau sampai langka kan masker yang buatan mesin buatan ya. Jadi kenapa nggak kita aja yang bikin dari kain yang bisa dicuci berulang-ulang?
0: Oke. Okay.
1: Kan saat itu nggak boleh nggak pakai kan meski di rumah. Jadi itulah. Terus ada lagi yang bikin dari talinya Bu, yang kan nyangkut di leher aja. Yeah. Kemudian ada yang dari telinga aja. Jadi bikin lagi itu.
0: Jadi macam-macam inovasinya gitu ya.
1: Iya, macam-macam
0: gitu
1: lah
0: ya, Bu, ya.
1: Ide kawan-kawan sambil ya lihat juga sih produk-produk yang lain gitu.
0: Jadi pertama produk yang dibuat adalah masker.
1: Iya, produk masker.
0: Produk masker ini ya. Dan mengapa Ibu tertarik menekuni dunia kerajinan dan souvenir ini, Bu?
1: Enggak, Bu, mungkin karena tangan dingin aja, tiba-tiba aja ada ide bikin. Jadi, memang suka aja, Bu, suka aja yang gitu-gitu gitu.
0: Karena memang bikin. Pada dasarnya Ibu sudah kreatif orangnya.
1: Iya, mungkin
0: begitu ya, Bu, ya.
1: Gitu ya. Istilah dokter tuh tangan dingin mungkin, Bu. Apa yang dibikin tuh bisa
0: gak
1: bisa jadilah.
0: Enggak suka diam juga gitu ya, biar selalu ngitung gerak begitu. Oke. Okay. Ini seperti apa nih, Bu Win? Bu Wina, perkembangan dari The Win Collection dari awal berdiri hingga sekarang ini, Bu.
1: Kalau dari sayanya kan tidak monoton di sini, Bu. Jadi alhamdulillah lah ada kemajuan gitu dari kawan-kawan. Dari sini misalnya kayak kemarin tuh ada pesanan dari rumah sakit. Nah, dari rumah sakit ini lihat di acara-acara ini di mana pesannya, pesan lagi. Tapi banyak juga sih kawan-kawan yang sudah mencontoh gitu. Banyak juga.
0: Jadi sampai sekarang?
1: Iya, sampai sekarang.
0: Berlanjut.
1: Dulunya kan cuma di Sesirangan aja, Bu. Nah, sekarang dikembangkan lagi karena ya motif apa namanya limbah kain itu kan banyak, Bu, nggak cuma di Sasirangan. Cuma kalau mereka memang mau di Sasirangan, kita beli yang dari bahan gitu, nggak dari cerca gitu. Yang misalnya mereka tapak meja itu memang dari bahan khusus satu kain pul dibeli gitu, nggak dari perca.
0: Iya. Jadi mungkin supaya ada ukuran-ukuran tertentu yang nggak bisa kita manfaatkan dari perca-perca tadi ya,
1: betul.
0: Bu Wina ya.
1: Jadi kalau dari sayanya, Bu, seujung jempol pun tidak terbuang karena bisa dibikin bunga gitu, diberi pernik-pernik mutiara, bisa dibikin bunga, bisa dibikin bunga, bisa dibikin apa namanya bros gitu.
0: Jadi kalau ada pertanyaan nih, apa makna kreativitas bagi seorang pengrajin souvenir?
1: Kalau saya sih kreativitas tuh bisa dibikin ya, bisa dibikin sebenarnya, karena kalau ada mau pasti bisa. Kalau dari saya, kalau bisa tidak ada mau nggak ada, Bu, kreativitas itu. Kalau
0: jadi
1: menurut
0: memang
1: saya,
0: ada keinginan, ada kemauan gitu ya, Bu.
1: Iya, betul. Kadang kan kita beda satu. Kalau biasanya saya pelatihan itu kan bahan sama nih, tapi tangannya kan beda-beda. Itu akan menghasilkan yang beda pula. Disitulah seperti juga pengrajin Sasirangan kan tidak ada kata yang salah gitu. Jadi beda orang, beda tangan, sama seperti masakan, beda tangan, beda rasa.
0: Bumbu sama begitu tapi beda rasa.
1: Iya, beda rasa meski timbangannya sama. Sama dengan kreativitas itu, Bu. Kadang-kadang kan ini kita ngajarkan begini, tapi kreativitas mereka seperti beberapa minggu yang lalu tuh kok beda-beda. Padahal saya ngajarnya itu bikin boneka burung hantu. Nyatanya setelah mereka bikin terlalu banyak bahan yang kosong, jadi pinguin. jadi kan itulah artinya pengembangan dari imajinasi masing-masing orang gitu, kreativitas masing-masing lah.
0: Semua orang punya keunikan sendiri-sendiri.
1: Iya, jadi Bu, jadi unik jadinya loh. Katanya kok punya saya beda seperti penguin ya katanya. Karena moncongnya terlalu panjang jadi penguin. Padahal yang saya maksud itu bikin burung hantu. Gitu.
0: Tapi itu ternyata, apa sih Bu? Memang itu untuk souvenir apa yang seperti burung hantu begitu?
1: Itu untuk yang tusukan jarum pentul tadi, Bu.
0: Oh, begitu. Jadi bentuknya macam-macam ada.
1: Iya. Itu kalau memang pure mau dibikin dari kreativitas, tapi ada juga misalnya saya bikin musim wisuda gitu, Bu. Itu belinya bonekanya dibeli. Yang misalnya kayak panda yang ada toganya gitu, tapi dikreativisan lagi di tempat apa namanya, ada khusus tempat gitu dibikin. Jadi tempatnya itu yang di kreativitas diberi seni-seni sasirangan, renda atau apalah gitu.
0: Apapun pokoknya kalau di tangan Ibu Wina sebubah begitu.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi lebih indah. Ini biasanya dari mana nih Bu mendapatkan inspirasi untuk menciptakan produk-produk baru?
1: Kadang-kadang lihat di media sosial juga Bu. Kadang-kadang ya lebih banyaknya sih di media sosial.
0: Terinspirasinya
1: tapi
0: di sana,
1: kita
0: ya,
1: tidak mau terima mentah punya orang gitu. Misalnya punya orang ukuran begini, kita begini, terus di modipnya begini. Jadi jangan kita makan mentah lah istilahnya punya orang gitu. Punya orang
0: jadi
1: kan
0: jatuhnya jiplak ya Bu ya.
1: Iya, jadi jiplak kan punya orang, kasihan. Apalagi kalau nanti ada ini kan misalnya sering pameran-pameran tuh Bu. Kalau kan bersebelahan kan jadi tidak enak kalau produknya sama. Jadi kita bikin beda dikit lah, misalnya kalau produk orang itu boneka, saya biasanya bikin dari buat gantungan yang lap tangan gitu. Tapi kepalanya tetap. Tapi bawahnya beda gitu Bu. Jadi biar lap tangan di bawahnya, jadi kepalanya tetap tapi enggak dikasih dakon misalnya. Jadi orang cuman oh kok kayak punya aku tapi enggak gitu kan. Iya, jadi
0: pokoknya bikin collection beda begitu.
1: Iya, biar enggak, biar enak Bu sama orang yang bikin awal gitu.
0: Jadi jangan-jangan kan menjebak karya orang
1: di awal. Iya, itu khawatirnya. Sementara kan kita kawan-kawan nih ya itu-itu aja Bu. Kalau pameran kan pameran nih ketemunya itu-itu aja. Nanti kalau dia lihat apa namanya, tanya punya siapa lah, kan kita malu seperti menjiplak punya dia.
0: Tapi Ibu dari awal tadi ada menyinggung masalah surat izin usaha. Sudah ada usaha Bu.
1: Cuman belum ke haki.
0: Agak, jadi harus ke haki lagi begitu?
1: Enggak sih, saya enggak terlalu ke situ kali ya. Enggak Bu, mau menikmati yang seperti ini aja. Tidak masalah lah mau dicontoh orang atau apa kan kita, saya ngajarkan juga nggak masalah gitu. Cuma saya yakin aja sih karya saya dengan mereka yang saya ajarkan pasti beda lah, mutu juga dengan apa ya gitu Bu.
0: Bu Wina nih, bagaimana proses sebuah ide bisa berubah menjadi produk yang siap dijual Bu Wina?
1: Kalau saya sih bikin tuh coba-coba dulu Bu. Coba-coba, nanti hasil dari coba-coba ini kadang-kadang saya lempar kasih-kasih aja. Itu.
0: Oke. Tadi Bu Wina juga sudah mengatakan bahwa kalau produknya Win The Win Collection ini memiliki ciri khas tersendiri ya Bu.
1: Iya.
0: Ciri khasnya apa nih Bu?
1: Kayaknya renda dan moti Bu.
0: Renda ciri dan moti. Ya. Ada berapa produk untuk
1: lupa
0: apa,
1: ya
0: untuk
1: berapa udah ada
0: banyak
1: tutup
0: ya,
1: gelas ada tutup gelas. Ini kan tutup gelas di atas ini di bawah ada, terus ini ada bajunya untuk botol terus bajunya untuk tempat tisu, taplak meja, tempat misalnya ceper yang buat orang bawa bendera gitu. Pernah kita di order sama waktu itu zaman wali yang dulu gitu buat persiapan 17-an gitu. Jadi meja, taplak meja, semua perangkat yang produk saya gitu.
0: Produk The Win Collection ya. Oke, luar biasa, keren juga ya Bu Wina ya.
1: Ini
0: seberapa penting sih Bu Wina mengikuti tren dalam bisnis souvenir?
1: Harus sih Bu. Harus kita ngikuti terus, karena kalau dulu kan ada sandal masjid Bu, tapi sekarang kayaknya nggak terlalu diminati lagi sandal masjid itu.
0: Seperti apa Bu?
1: Sandal masjid yang jepit itu Bu, terus di talinya itu kita bikin, kita balut dengan sasirangan, kemudian dikasih motif. Dulu itu itu sih bisa dibawa ke mall katanya. Hmm. Tapi tujuan saya sih sebenarnya untuk di rumah. Uh-huh. Tapi banyak yang membawa kemana-mana. Tapi kayaknya kurang.
0: Termasuk ke masjid begitu ya?
1: Iya, karena memang itu ada tulisannya sandal masjid bu.
0: Memang ada tulisannya.
1: Iya, saya yang ambil sandal masjid. Kalau belum ke itu sih yang nggak ada capnya masjid gitu.
0: Bu Wina, bagaimana cara menjaga agar kreativitas tetap muncul di tengah rutinitas produksi nih bu?
1: Saya itu kan kalau menjaga sih kayaknya tidak juga karena orderan itu bu. Karena orderan itu alhamdulillah lah, artinya ada aja bu order ini, apalagi kayak kemarin musim.
0: Jadi by request begitu ya bu ya?
1: Ya by request aja bu, nggak bisa pesanan. Saya stok barang terkecuali untuk yang stok itu untuk yang souvenir pengantin. Souvenir pengantin itu misalnya kayak crunchy. Crunchy itu kan ikat rambut itu bu.
0: Oh iya.
1: Kain ikat rambut itu. Yeah. Kemudian tutup gelas itu kan bisa enggak ini. Jadi buat souvenir.
0: Tutup gelasnya itu semacam sudah ada di pasar begitu terus ditutup dibajuin gitu ya.
1: Dibajui dari atas gitu. Okay. Iya bu.
0: Saya pernah ada ngelihat tutup ini, jangan-jangan itu punyanya The Wind Collection ya?
1: Kayaknya sih belum saya belum nemu bikinan orang bu.
0: Iya. Oke. RRI punya tuh bu.
1: Oh iya. Oh ya, gitu.
0: Kalau nggak salah biru ya, warna-warnanya ada biru.
1: Iya dari sasirangan.
0: Dari sasirangan.
1: Dari sasirangan.
0: Iya betul bu.
1: Dan lagi ini bu, saya punya pengalaman ya kalau order begitu order itu kan berdasarkan by request juga. Saya bilang gini, kalau request itu bahan yang tidak terlalu mengarah ke pakaian gitu bu. Kalau pakaian itu kan ada bermotif-motif sasirangan. Kalau kalau yang gigi haruan dan apa-apa itu kan selain dari murah bu, saya pernah bikin itu. Padahal di perlombaan bu, mereka itu ada ibu-ibu pejabat, kurang tahu lah pejabat atau apa gitu. Sama bu, produk baju dengan yang saya bikin. Jadi agak blank gitu. Padahal saya masih di samping itu agak saya lihat, oh ini foto-foto ini. Gak taunya ada yang lewat bu. Sama baju dengan taplak meja itu sama, agak risih gitu, agak gimana. Kan nggak enak bu jadinya bu, kita bu loh baju ibu itu mungkin beliau itu nggak sadar gitu. Baju yang dia pakai sama dengan taplak meja,
0: sama bahannya.
1: Iya ya. Jadi saya sekarang cukup hati-hati lah bikin, kadang-kadang bikin motif itu sendiri. Karena kan mereka itu bikinnya bu banyak gitu. Produksinya misalnya kayak sekolah, baju sekolah, jadi saya cukup hati-hati lah untuk terima pesanan. Gitu agak biar agak gimana gitu.
0: Yang jangan-jangan baju sama horden.
1: Iya, nah gitu bu, itu khawatirnya yang gitu. Jadi saya kalau mereka request tuh gimana gitu supaya tidak ada yang, ya untuk menjaga kualitas juga lah kayaknya itu termasuk lah gitu.
0: Oke. Kalau untuk saat ini Bu Wina, produk apa nih yang paling diminati oleh pelanggan?
1: Tutup gelas bu.
0: Tutup gelas ya.
1: Iya. Tutup gelas. Selain itu memang terpakai itu.
0: Ini kalau siapa saja target pasar dari The Wind Collection, siapa nih Bu Wina?
1: Enggak sih, kemana-mana aja bu. Karena aja, kadang-kadang pengrajin pun misalnya mereka itu kan ada di mana ya orang yang ini rasanya pernah lihat nih di mana ya. Nah, jadi dari teman-teman juga bu, dari teman-teman pengrajin misalnya, bisa nggak Kak Win ini bikinkan gitu,
0: dari mulut ke mulut.
1: Iya gitu, dari mulut ke mulut lah, selain dari media sosial juga.
0: Oke. Ini apakah ada produk yang dibuat khusus untuk momen tertentu seperti pernikahan? Tadi sudah disebut ibu ya. Terus juga pada saat ada momen 17 Agustusan ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ada produk khusus juga dari The Wind Collection. Kalau wisuda juga tadi ya Bu ya juga. Iya. Ada. Dan juga kegiatan sepertinya sudah ya.
1: Sudah
0: Bu lakukan. Dan terus menjadi langganan begitu Bu?
1: Kalau langganan sih enggak kali enggak ya. Karena mungkin paling yang langganan itu yang seperti saya bilang tadi kan yang ini misalnya kemarin di PMKO itu misalnya dari bidang ini. Eh, katanya bagus produk ini. Hmm. Nah, dia pesankan untuk bidang lain. Jadi sebenarnya kalau menurut saya bukan langganan sih, katanya mereka pesankan aja gitu. Yeah. Nanti Ibu sama ini aja ya katanya. Hmm. Saya kasih nomor Ibu ini, itu aja Bu. Hmm. Kebanyakan sih dari Pemko Bu, karena berganti-ganti apa namanya warna, motif apa, kebanyakan dari Pemko yang pesan.
0: Okay.
1: Dan pariwisata.
0: Okay. Itu selalu ya Bu ya?
1: Iya sih.
0: Ada momen-momen pasti ke Ibu ya.
1: Ada momen-momen, ya.
0: Oke. Okay. Ini sebentar, yang tadi pas kita mau ulang tahun nih gimana nih? Apakah ada banyak order nih Bu?
1: Saya udah sebulan ini enggak terima order.
0: Enggak terima order?
1: Iya, karena ada kesibukan lain gitu.
0: Kesibukan apa nih Bu selain
1: saya ini, kan di kampung lain. Ini ketua RW Bu.
0: Oh, Ibu ketua RW.
1: Iya, ketua RW.
0: Berarti
1: kemudian
0: sama Ibu pejabat nih ya.
1: Iya, pejabat Bu. Kemudian di apa namanya, di koperasi itu juga ada bidang UMKM. Kan baru ini Bu koperasi Merah Putih ini, jadi agak keteter lah menjalankan itu. Selain juga saya sebagai kader di yayasan juga Bu.
0: Banyak sekali kegiatan Bu Ina ya.
1: Yayasan juga saya Bu di bidang kesehatan pendampingan pasien TB. Yayasan Bekantan TB Bu.
0: Oke. Ini schedule Ibu padat sekali sepertinya. Ini di tengah kesibukan Ibu yang luar biasa ini, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama menjalankan usaha ini Bu? Tadi sudah satu minggu udah keteter, udah nggak, kayaknya nggak, udah nggak digubris ini, terlantar.
1: Iya. Saya sih sebenarnya kan diajarkan nih Bu, diajarkan sebenarnya bisa sih ya minta mereka bikinkan, tapi saya lihat tuh memang beda kualitas gitu Bu. Kadang anak saya juga bantu, tapi yang ringan-ringan gitu, yang itunya enggak diserahkan secara full buat dikerjakan orang lain, tetap apa namanya, produk tuh tetap saya yang
0: pegang,
1: yang
0: begitu
1: pegang.
0: Ya, ya. Oke. Okay. Walaupun ada didelegasikan, cuman tidak sepenuhnya begitu ya Bu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Bu Wina, bagaimana menghadapi persaingan di tengah banyaknya produk kerajinan yang beredar saat ini, Bu?
1: Karena tutup gelas ini nggak ada yang
0: nggak ada saingannya,
1: kayaknya
0: nggak ya,
1: nggak ada deh, belum ada yang lihat Bu. Jadi makanya saya lebih banyak ke tutup gelas Bu, ke tutup gelas. Tapi jarang sih yang satu set tuh jarang, karena tutup gelas tuh misalnya di majelis kan terpakai itu, di kantor buat terima tamu kan itu yang terpakai. Biasanya untuk yang apa namanya, produk banyak itu yang pesan saya tidak hanya dari sesirangan Bu, kain brokat juga yang lebih
0: juga
1: bisa
0: ada, gitu ya. Jadi kayak kesannya lebih glamour, mewah
1: iya,
0: gitu ya Bu ya.
1: Lebih glamour kalau kan ada harga, ada harga,
0: ada rupa.
1: Iya. Kalau sesirangan lebih mahal Bu. Kalau brokat kan lebih murah.
0: Kalau lebih murah brokat.
1: Iya. Bahannya juga lebih murah. Kalau sesirangan tuh kan lebih mahal Bu. Meski juga apa namanya
0: dan itu enggak perca-perca tuh enggak Bu ya. Mungkin memang kain satu ini.
1: Memang perca juga, memang tapi perca kan juga. Jarang juga Bu orang yang bikinkan. Bisa dibikin tas, bisa dibikin apa itu, kan jarang kelempar ke kita untuk dari brokat tuh. Jadi kita memang pure beli. Pure beli jarang. Jadi kalau brokat tuh kan tidak diambil gitu oleh penjahit. Okay. Oleh penjahit, oleh pelanggan yang jahit gitu, ya. Iya.
0: Bu Wina, apakah pernah mengalami masa sulit dalam usaha Bu, dan bagaimana cara Ibu bangkit kembali?
1: Karena ini pelan-pelan aja Bu, jadi tidak terlalu merasa ada sulit ya, karena mungkin saya itu ya dibilang sampingan ya enggak juga ya. Waktu luang yang dimanfaatkan gitu. Kadang kalau keteter tuh dibawa aja ke pekerjaan misalnya yang ringan-ringan yang bisa dikerjakan di luar, saya bawa kadang-kadang. Jadi enggak merasa ada kesulitan karena ya itu tadi, kalau kita kadang juga kalau memang numpuk misalnya kayak keranci kemarin numpuk, tapi alhamdulillah ada keluarga yang ngadakan nikahan. Dilihat-lihat ini ada segini, kasihkan aja gitu. Tahu-tahu dia nambah, kasihkan tante 100 lagi kan. Kan dikasih 50, dia pesan 100 kan, anggaplah kembali modal gitu, bahan gitu. Okay. Jadi enggak karena mungkin karena hobi kali ya Bu. Jadi tidak terlalu merasa ada jatuh, tidak ada merasa apa gitu.
0: Karena ini sebuah hobi.
1: Iya, hobi,
0: dikerjakan dengan senang hati.
1: Iya, dengan senang hati pekerjaan.
0: Okay. Ini menurut Ibu peluang usaha kerajinan dan souvenir di Kalsel ini Kalimantan Selatan saat ini seperti apa Ibu?
1: Cukup meningkat juga Bu. Cukup banyak juga penambahan pengrajin-pengrajin souvenir misalnya, pengrajin-pengrajin. Kalau kita nih kan satu pertemanan tubuh tidak hanya dengan pengrajin souvenir, tidak hanya dengan pengrajin sasirangan, jadi saling bertukar lah.
0: Kalau jadi ruang lingkupnya luas ya Bu ya?
1: Luas, okay. Lumayan. Cuman sayanya tidak mengikuti kegiatan pameran ini udah beberapa tahun hari.
0: Kenapa Bu?
1: Hari, ya itu tadi Bu.
0: Karena kesibukan yang banyak.
1: Karena kesibukan ini okay. Di yayasan gitu.
0: Oke, okay. Yayasan juga.
1: Iya.
0: Ibu Wina, Ibu RW di mana Bu?
1: Di Pekauman Bu.
0: Di Pekauman ya?
1: Iya, RW 1.
0: Udah benar warganya pada nonton ya, ada Ibu RW-nya.
1: Kayaknya tadi berbagi deh di grup RT.
0: Langsung saksikan di YouTube juga ya, dan juga di 97.6 FM, silahkan didengarkan. Baik Bu Wina, seberapa besar sebenarnya peran media sosial dalam mengembangkan usaha The Win Collection, tapi jawabannya nanti Bu, kita jeda sesaat.
1: Iya.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

UMKM yang naik kelas bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di UMKM Bicara. Kita bersama Bu Wina, owner The Wins Collection. Bu Wina, tadi seberapa besar peran media sosial dalam mengembangkan usaha The Wins Collection?
1: Iya, kalau menurut saya sih sangat membantu ya. Mungkin bagi yang di luar dari pertemanan kami gitu, lihat postingan, kemudian mereka itu kalau beli kan sekarang Bu zamannya posting. Jadi cukup membantulah untuk promosi yang tidak kita minta gitu, anggap free lah. Mereka beli senang, aku punya ini gitu kan, kita sekarang
0: jadi ada kebanggaan.
1: Iya, apa-apa kan diposting Bu, nggak makanan aja beli juga. Jadi itulah sangat-sangat sangat membantu sekali.
0: Dan Ibu juga memanfaatkan para influencer begitu Bu?
1: Iya.
0: Oke. Dengan bayar atau barter
1: enggak,
0: aja?
1: Enggak, teman-teman aja. Kebetulan ya. Juga anak-anak. Anak-anak juga Bu yang promokan.
0: Kita harus kreatif ya Bu ya.
1: Iya,
0: jadi konten kreator ya. Ini platform digital apa nih Bu yang paling efektif menurut Ibu untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat?
1: Selama ini kan tapi udah beberapa ini saya jarang di Instagram gitu ya. Di TikTok juga baru Bu. Saya di TikTok baru 3 bulan 4
0: bisa
1: bulan.
0: Disebutin Ibu TikToknya, Instagramnya juga silakan.
1: Instagram Wina Dewi. Kalau TikTok Kak Win
0: ya.
1: Yeah. Kak Win. Jadi masih belum belum di TikTok, masih belum promo meski sudah lumayan lah follower dah
0: sudah 4 ribu ya,
1: tapi masih belum.
0: 4 ribu sudah banyak loh Bu.
1: Iya, tapi masih belum keranjang kuning gitu,
0: belum.
1: Ya. Karena mungkin itu tadi keteter dengan mungkin kerjaannya masih belum ada stok mungkin belum siap.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Ini bagaimana Ibu cara membangun kepercayaan pelanggan melalui pemasaran online?
1: Mungkin dengan mutu kali ya, mutu dan
0: kualitas begitu ya.
1: Kualitas dan ini diskon. Kalau harga saya nggak mengurangi. Kalau harga tidak mengurangi, tapi biasanya lebihkan produk gitu.
0: Okay.
1: Lebihkan misalnya orang pesan setengah lusin, saya lebihkan dua misalnya gitu. Okay. Tapi tidak mengurangi harga.
0: Untuk harga, tapi ada bonus.
1: Ada gitu bonus ya, barang. Okay. Karena rasanya kalau gitu lebih efektif gitu. Misalnya kalau orang mesan, dia mesankan juga, dia kan ada bonus untuk dia dua, gitu biasanya.
0: Oke, okay. Bu Wina, apakah digitalisasi membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk kerajinan lokal Bu?
1: Iya. Yeah.
0: Menurut Ibu begitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, karena bisa dilihat orang sampai kemana-mana begitu ya Bu ya, luas ya. Ini strategi apa nih Bu yang harus dilakukan agar produk tetap relevan di era digital ini?
1: Mungkin sering memposting kali ya.
0: Oke, okay. Anak-anak harus terlibat.
1: Kadang-kadang ya, gini Bu, kadang-kadang saya itu tidak terfoto gitu. Untuk posting kadang-kadang gak sempat moto karena dadakan, keteter waktu juga.
0: Jadi mulai sekarang harus ada foto-foto. Tadi iya, sebenarnya mau ditayangkan gitu loh Bu.
1: Iya makanya harusnya sih ready stock itu harus ada harusnya harus gitu. Ada. Jadi begitu mereka pesan ada gitu kan foto-fotonya kadang-kadang ya tadi.
0: Sekarang nggak ada yang ready ya Bu ya?
1: Nggak ada yang ready. Okay. Makanya nggak. Tapi insya Allah nanti saya antar deh, bikinkan.
0: Baik Bu Wina, apa pelajaran yang paling berharga Bu yang Ibu peroleh selama menjadi pelaku UMKM?
1: Banyak teman Bu.
0: Banyak teman ya.
1: Rezeki, okay. Rezeki itu kadang tidak disangka. Kadang rasa ini kemudian teman-teman pesan gitu. Nggak kayak gajian pegawai gitu Bu. Kan kita menunggu tanggal kan kalau
0: udah pasti.
1: Iya, gitu kalau ya, ini kan enggak. Tiba-tiba ada kayak seperti,
0: tapi lebih besar.
1: Iya, seperti ada kejutan terus gitu Bu.
0: Itu yang dicari ya Bu.
1: Iya, rasa kejutan terus. Kalau gaji itu kan kita udah tahu. Meski banyak kayaknya biasa aja deh gajian. Kalau pesanan ibu sedikit tapi, alhamdulillah, nih aku mau cair gitu. Kadang-kadang
0: suka ya bu, kalau di prank rezeki ya bu.
1: Iya, kayaknya, iya kayak di prank terus gitu bu. Kalau di dunia ini, kalau di dunia souvenir ini.
0: Oke. Menurut ibu kualitas produk atau promosi nih bu, yang mana yang lebih penting?
1: Kualitas sih.
0: Kualitas ya.
1: Iya. Okay. Promosi kan ya itu tadi tidak dari kita kan ada, tapi kalau kualitas kan dari harus dari kita ya.
0: Bagaimana cara membangun mental agar tetap semangat bu menjalankan usaha? Mungkin juga ibu pernah lelah begitu yang ngerasa down juga.
1: Saya justru mop on dari mental itu bikin itu bu.
0: Sudah tangguh ya bu.
1: Iya, okay. Saya bikin mental tangguh itu kalau lagi down misalnya. Saya malah jahit bu. Jahit yang nggak penting. Jahit yang nggak penting, kadang-kadang yang nggak perlu dijahit dijahit.
0: Malah lebih produktif ya bu ya.
1: Iya. Bahkan bu ada pengalaman lucu nih.
0: Iya.
1: Lebaran kemarin nih bikin kulot bu. Jadi saking beteknya itu mau bikin kulot kan sudah dipakai sekali, tapi belum selesai gitu, belum ada kantongnya. Kemudian bikin nih mau bikin kantong, malah teman ini kan datang nih. Mau coba dong kulot yang bunda bikin katanya. Dicoba, tahu-taunya salah pasang kantong bu.
0: Salahnya?
1: Pasang kantongnya malah di apa namanya ya, di cawatnya apa ini, di belahan muka
0: selangkanya
1: gitu, di selangkangnya gitu. Jadi agak jadi dicerita pokoknya bila ketemu sama kumpul teman-teman gitu, saking padahal nggak mood tapi pengen gitu. Okay. Bu mau menghilangkan, saking nggak konsen, sebenarnya sih nggak konsen.
0: Okay, jadi dari itu cerita lucu ya.
1: Iya, jadi cerita lucu sama teman-teman kalau kumpul misalnya. Kami kan ada kelompok kotak kreatif bu,
0: ada kotak kreatif
1: binaan dari
0: komunitas BUMN. Begitu bu.
1: Iya, komunitas binaan dari
0: kotak
1: BUMN
0: kreatif
1: bu.
0: Ya bu ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kotak kreatif. Jadi kami bikin, jadi per bulannya dari BUMN, di BUMN itu difasilitasi bu untuk pelatihan. Jadi teman-teman yang mau mengajar gitu, setiap bulan itu siapa mau mengajarkan. Misalnya kayak saya kemarin bikin burung hantu yang gak jelas itu katanya. Jadi nanti bulan depan ada lagi yang bikin. Jadi saling berbagi aja bu. Ada pernah saya di komen, bunda gak khawatir katanya kalau diajarkan dengan pengrajin tuh gak di copy atau gak ditiru. Saya rasa nggak perlu khawatir, karena mereka itu meski bikin tapi awal-awalnya aja bu. Kemarin juga ada yang bikin, ada yang pesan tutup tisu, dikirim ke keluar daerah gitu. Pesannya banyak, awalnya dia pesan 20 aja, maunya dia pesan 2 kudi katanya kan. Tapi akhirnya dirubah. Dia rubah, enggak katanya pesannya 1 kudi aja. Tapi saya lihat dia ngambil labelnya tuh, diambil kembali gitu. Kan Pemda, dipasang Pemda gitu, biar dimereki supaya tidak tertukar katanya. Tapi diambil, tahu-tahu dia yang bikin, tapi setelah itu dia nggak bikin lagi. Jadi kan saya pikir ini mungkin memang diambil di contek gitu ya, tapi pengrajin lain tuh nggak begitu fokus di situ. Karena mereka juga mengerjakan yang lain juga, yang lebih mungkin menjanjikan bagi mereka. Jadi tidak enak juga mungkin. Jadi saya yakin aja bu, di
0: kompetitor
1: situ,
0: pesaing ya, begitu ya bu.
1: Pesaing itu tidak ada lah, meski pesaing tapi kan tetap jaga kualitas.
0: Okay.
1: Ya.
0: Jadi bu punya tips nih ya bagi masyarakat yang ingin memulai usaha kerajinan dari rumah bu, pasti banyak tipsnya.
1: Pasti
0: ya,
1: bu.
0: Apa tuh bu?
1: Banyak tipsnya. Misalnya bu, sekarang nih kan lagi pilah sampah nih. Saya baru nemu bu, tutup botol ini dibikin bros. Saya baru nemu. Di media sosial itu kan mereka bikin dari kain apa gitu, dari luar daerah, dari khas kain mereka juga. Jadi saya pengen nanti bikin dari khas kita juga, sesirangan tadi bikin bros gitu. Kenapa? Karena untuk bros ini kan bahannya kecil, jadi untuk misalnya mereka yang punya baju ini bisa micing-micingan dengan brushnya gitu. Itu sih kedepannya nih yang saya mau bikin.
0: Oke, di yang agak yang kecil-kecil semacam.
1: Yang kecil-kecil, iya.
0: Kayak pin-pin gitu ya, Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Jadi memang luar biasa kreativitas tanpa batasnya kalau Bu Wina sih ya. Nah, jika ada anak muda yang ingin terjun ke industri kreatif nih, apa pesan dan motivasi dari Bu Wina?
1: Tidak ada yang salah.
0: Tidak ada yang salah ya.
1: Tidak ada yang salah.
0: Jadi harus
1: tidak ada nih. Yang tidak ada yang salah, tidak yang tidak bisa, bila mau pasti bisa.
0: Oke, Bu Wina, pernahkah ada momen ketika sebuah produk yang dibuat

0: 0811 dan 0511 325 1562. Ini menurut Ibu nih, apa hubungan antara kreativitas, ketekunan, dan keberhasilan usaha, Ibu?
1: Kayaknya semua deh.
0: Oke,
1: semua karena ada iya, keberhasilan semua karena kreativitas dengan ketangguhan. Kreativitas tanpa ketangguhan kan nggak menghasilkan. Jadi semua diberkaitan untuk keberhasilan itu.
0: Harus kayak istiqomah.
1: Iya,
0: gitu ya,
1: istiqomah.
0: Harus tekun.
1: Nggak bisa stuck di kreatif aja. Kreatif tanpa dikerjakan kan nggak. Nggak ada ketangguhan itu.
0: Oke. Ini ke depan Bu Ina, apa impian besar yang ingin diwujudkan untuk The Wind Collection dan industri kerajinan lokal Banu? Selain tadi Ibu pengen nanti diundang di sebuah upacara kenegaraan di ibu kota. Kita udah kembali ya ke Jakarta.
1: Iya.
0: Itu selain itu Ibu?
1: Pelan-pelan sih mau ngajak teman-teman bikin apa sih yang bisa dibikin besar gitu. Saya kan tidak selalu di sini gitu. Jadi adalah yang bisa ditinggalkan buat anak-anak muda, teman-teman kader-kader terutama di Kelurahan Pekauman gitu. Ada yang bisa mereka kerjakan di luar daripada aktivitas ibu-ibu rumah tangga gitu. Pengen saya kumpul-kumpul sama teman-teman di sana, ngajarkan sesuatu yang bisa lebih besar gitu. Karena kan kalau kita produk besar itu bisa di apa namanya, harga itu bisa ditekan gitu. Karena bahan masih bisa lebih murah, tapi pemasaran
0: kecil-kecil.
1: Iya
0: ya,
1: karena
0: Okay.
1: Itu sih.
0: Bu Wina, apa program atau inovasi terbaru yang sedang disiapkan The Wind Collection?
1: Belum sih, belum
0: ada ya,
1: Okay. Belum. Tapi pengembangan ini mungkin yang dari bahan itu tadi, bahan limbah lah, bahan betul-betul limbah ini.
0: Yang karena tadi tutup botol ya Bu ya.
1: Botol itu kan tutupnya saya mau bikin itu, terus yang dengan jarum pentul yang duduk itu saya potong botol ini, botol apa namanya, bawah botol ini, terus dikasih sama semen untuk pemberat biar tidak goyang-goyang. Itu buat souvenir tusuk jarum yang ada boneka yang ada toganya gitu, buat yang itu
0: souvenir. Sekarang kan setiap graduation begitu ya,
1: pasti
0: ada begitu, jadi nggak hanya sekedar bunga, rangkaian bunga begitu.
1: Betul okay. Bunganya itu yang dari apa namanya, kawat bulu.
0: Oke, dari kawat bulu ya.
1: Tapi kalau kepepet juga dari ya, bikin ya bikin. Tapi kalau lagi rajin banget gitu, bunga dari itu juga.
0: Jadi
1: dari
0: mut-mutan juga Bu ya?
1: Iya.
0: Bisa mengendalikan mood itu harus seperti itu ya Bu?
1: Iya, harus seperti itu.
0: Tapi kalau memang harus ada produksi terus ya Bu, dan seperti sekarang ini masih belum ada yang ready ya Bu ya?
1: Belum.
0: Mungkin selain ini akan dikejar ya Bu?
1: Iya.
0: Oke Bu, bagaimana tadi informasi yang bisa didapatkan oleh pendengar dan juga pemirsa kita, bisa diulang lagi Bu, berkunjung di sosial media Ibu yang mana?
1: Iya, Instagram
0: nomor WhatsApp
1: Wina Dewi, kemudian media TikToknya Kawin.
0: Kak Win ya
1: Kak, Bu. Kak petik Win.
0: Bukan Kawin ini ya.
1: Iya. Dipelesetan sedikit. Jadi Kak Win A-nya ada di ujung sedikit gitu.
0: Biar mudah biar
1: ya, biar menarik. Ya. Kayaknya mereka itu polonya itu karena nama kali.
0: Karena uniknya ya Bu.
1: Uniknya gitu.
0: Ini harapan Ibu terhadap perkembangan UMKM kreatif di Kalsel Ibu bagaimana?
1: Harapan sih dukungan pemerintah ya. Dukungan pemerintah misalnya diperbanyak pameran-pameran gitu untuk pengrajin, jangan di hotel-hotel gitu. Kebanyakan di hotel-hotel kan pengunjungnya bukan
0: tertentu.
1: Iya,
0: kalau kreatif luas ya.
1: Iya, kalau misalnya pameran-pameran diadakan momen-momen apa gitu. Kayaknya untuk 2026 masih belum ada pameran untuk UMKM yang
0: belum,
1: pengrajin yang souvenir yang bahan ya. Kalau UMKM yang makanan-makanan kan banyak di mana-mana gitu.
0: Makanan sekarang souvenir agak kurang begitu ya.
1: Iya,
0: kurang berimbang berarti.
1: Iya,
0: ya?
1: Kurang berimbang. Okay. Kadang kalau pameran tuh banyak yang makanannya dijual daripada yang pengrajin gitu.
0: Baik, biasanya Sebentar Ibu, ada yang bergabung dengan kita, ya. Ada Bapak Amrullah. Ya silakan Pak Amrullah dari Beruntung Jaya.

0: Ya.
1: Halo,
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: Mungkin bisa satu
1: warahmatullahi
0: pertanyaan saja ya,
1: wabarakatuh.
0: Pak, karena waktu kita, silakan.
1: Anu, apa namanya? Saya setuju bahwa kalau ada pameran itu ada ikut, walaupun kuliner ada, kerajinan kalau bisa ikut nggak apa-apa.
0: Iya,
1: Gitu.
0: bareng-bareng begitu ya.
2: Betul.
1: Ya, bareng-bareng. Kemudian ini rame kan lagi apa istilahnya yang plastik dimasukin plastik gitu.
2: Iya, ekobrik, Pak.
0: Ekobrik
1: Ya,
0: namanya ya.
1: ibu mengerjakan juga itu ya, karena
2: Tidak.
1: ada dibikin meja duduk apa itu juga. Itu aja, terima
0: Baik,
1: kasih,
0: terima
1: sukses
0: kasih Pak
1: selalu.
0: Abdullah.
1: Oke,
0: Terima kasih doanya untuk sukses selalu untuk Bu Wina.
2: iya, terima kasih Pak Amrullah, terima kasih.
0: Tapi Ibu nggak mengerjakan ekobrik tadi ya?
2: Tidak, tapi untuk karena mungkin jabatan saya di Ketua RW, Bu. Jadi RW itu tidak hanya apa ya, mengawas, bukan mengawasi ya, apa namanya, RT aja. Sekarang ada agen 3R, Bu. Agen 3R itu khusus tugas baru. Tugas mereka ini yang pemilahan sampah, pembuatan kompos di RT-RT. Jadi setiap RT itu untuk Kota Banjarmasin ada satu agen 3R yang juga dapat transport dari Pemko. Mereka itu ada yang, karena kan ekobrik ini bersyarat, Bu. Tidak hanya yang plastik dikumpulkan seperti anak-anak sekolah tuh, tidak bisa, Bu,
0: Tidak
2: begitu.
0: seperti itu ya, Bu.
2: Ekobrik ini harus bersih, Bu. Harus dicuci. Harus bahannya jangan yang dari basah, misalnya dari kresek basah tuh nggak bisa. Karena itu ada jamur nanti di bawah. Sementara apa namanya,
0: Jadi harus
2: akan
0: clean ya, Bu ya.
2: Harus clear, harus dicuci, harus dijemur, dikeringkan. Makanya kan itu ada harganya. Harga ada yang 6.000, ada yang 1.500, beda-beda. Jadi kalau untuk ecobrick ini apa namanya, harus harus khusus sih yang menangani, tidak bisa dibeli dari umum. Kebetulan di Pekauman itu ada bank sampah Moro Seneng apa lupa. Nah, itu pengrajin ekobrik yang dibikin bangku, Bu. Dari Pak Atim direkturnya gitu ya, sebutan ya ketua bank sampah itu. Dia bikin, jadi dia bikin itu dia tidak terima jualan tidak terima ekobrik bikinan bikinan dibeli gitu. Dia bikin sendiri ekobrik. Jadi mungkin yang misalnya dari bahan kopi tetap dicuci dulu, Bu, kayak pakaian
0: Harus
2: dicuci,
0: bersih.
2: terus dijamur, dijemurnya juga satu-satu biar kering, betul-betul kering. Jadi kualitas bangku itu terjaga. Tidak, karena kan ditutup, meski ditutup kan baunya itu kalau kalau jadi jamur kan di dalamnya
0: Jadi
2: gitu.
0: Lebih agak rumit ya, Bu ya.
2: Iya, agak rumit.
0: Baik, Ibu, karena waktu kita sayang sekali, sebenarnya nanti kita
2: terima
0: mungkin
2: kasih.
0: ada waktu luang lagi, nanti kita bisa jumpa
2: Amin.
0: lagi ya, Bu
2: Iya.
0: ya, kita bisa bahas ekobrik ya, Bu
2: Terima
0: ya.
2: kasih.
0: Baik nih, Bu, satu kalimat inspiratif yang ingin Ibu sampaikan kepada pelaku UMKM dan generasi muda Banua, silakan Ibu.
2: Iya, dari awal kalau bisa, kalau mau pasti bisa, kalau bisa pasti mau. Itu kunci menurut The Win Collection.
0: Oke, keren Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Wina. Tidak terasa sudah puluhan menit kita bersama dalam program UMKM Bicara, telah sampai di penghujung waktu kita saat ini. Dan kalau kita bertemu dengan orang yang banyak inspirasi ya, yang bisa kita petik hari ini ya, inilah Ibu Wina yang merupakan perempuan ya, seorang ibu juga, Ibu Wina Dwi Risnawati, yang telah berbagi pengalaman dan perjalanan usahanya bersama pendengar RRI dan juga pemirsa YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Terima kasih Ibu, semoga usahanya sukses terus.
2: Amin.
0: Dan juga jabatannya sebagai Ibu RW ya.
2: Amin.
0: Bisa-bisa nanti Ibu terpilih lagi ya, sampai berapa periode Ibu.
2: Amin.
0: Terima kasih Bu Wina sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini di UMKM Bicara. Sukses selalu buat Ibu dan
2: Amin.
0: The Win Collection.
2: Berkah barokah.
0: Selamat sore, sampai jumpa Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget bro.
1: Pasti dong keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.
2: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
3: Kami bangga buatan Indonesia.
4: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Faeja Hasan. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi. Halo Dedi, apa kabar?
1: Halo, selamat sore. Kabar baik, cuaca cerah kota Samarinda sore hari ini.
0: Alhamdulillah. Oke. Jadi ada informasi apa sore ini dari Samarinda?
1: Sore hari ini informasi masih kaitannya tentunya peringatan Hari Lahir Pancasila di Samarinda.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Lahir Pancasila di Samarinda menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kalimantan Timur. Berikut laporannya.
2: Lapor upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Siap! Laksanakan!
3: Suasana hikmat terasa di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur saat pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila 2026. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Perdamaian Dunia itu diikuti unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar hingga berbagai elemen masyarakat. Hingga saat ini, Pancasila dinilai masih menjadi pondasi utama bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman suku dan budaya di Kalimantan Timur juga disebut menjadi contoh nyata pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji usai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Samarinda 1 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kesbangpol disebut terus berupaya menjaga keguyuban antar suku di Benua Etam. Selain itu, nilai keadilan sosial dalam Pancasila juga diharapkan dapat diwujudkan melalui pembangunan yang merata agar kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan hingga wilayah pedalaman.
4: 5 sila yang ada di Pancasila itu, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial dan seluruh Indonesia, itu ternyata sangat berguna untuk masyarakat kita. Nah, di sini kita melalui Kesbangpol juga sebagai kesatuan bangsa dan politik Kalimantan Timur, kita berbagi dengan semua suku bangsa yang ada di Kaltim, kita jaga bersama-sama kerukunan dan keguyuban antar sesama etnis di Kalimantan Timur. Dan kita juga memastikan bahwa Kaltim berdaulat, Kaltim sehat, Kaltim maju, dan tetap menjaga keutuhan NKRI.
3: Momentum Hari Lahir Pancasila tahun ini juga dimaknai generasi muda sebagai pengingat pentingnya memahami nilai kebangsaan dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman. Di balik barisan pasukan pengibar bendera atau paskibraka yang berdiri tegap saat upacara, para pelajar mulai memaknai Pancasila bukan sekedar hafalan 5 sila, tetapi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya disampaikan anggota paskibraka Kota Samarinda, Aira Revalina Hamka, siswi SMA Negeri 8 Samarinda. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila telah diterapkan di lingkungan sekolah mulai dari sikap saling menghormati, menjaga kebersamaan hingga membangun rasa peduli terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang.
5: Jadilah orang yang selalu bermanfaat bagi nusa dan bangsa, karena kita generasi muda adalah calon-calon penerus bangsa yang harus menjadi jiwa yang positif dan bermanfaat bagi bangsa dan nusa negara.
3: Aira menilai generasi muda memiliki tanggung jawab besar menjaga semangat kebangsaan di tengah derasnya arus informasi digital dan perkembangan zaman. Momentum Hari Lahir Pancasila pun diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi mampu menumbuhkan karakter generasi muda yang positif, toleran, dan cinta tanah air. RRI Samarinda, Nisorkula melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda Faiza di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaidah. Halo Jubaidah, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Iya, halo. Alhamdulillah kabar baik Faiza, dan untuk cuaca Kota Tarakan masih cukup terang ini sore ini Faiza.
0: Sama seperti di Banjarmasin juga Jubaidah. Ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Ya, terkait dengan Wakapolda Kaltara, Pancasila benteng persatuan hadapi ancaman zaman Faiza.
0: Ya, silakan Jubaidah informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pemirsa dan pendengar. Pancasila dinilai tetap menjadi benteng utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Mulai dari ancaman intoleransi, radikalisme hingga penyebaran hoax di era digital saat ini. Penegasan ini pun disampaikan oleh Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Paul Yusuf saat memimpin upacara hari lahir Pancasila tahun 2026 di Mapolda Kaltara hari ini, dan berikut laporan dari Ramlan.
2: Untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan.
3: Wakapolda Kaltara Brigjen Paul Yusuf menegaskan Pancasila tetap menjadi benteng utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari penyebaran hoaks, intoleransi, radikalisme hingga ancaman perpecahan di ruang digital. Penegasan itu disampaikan saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Mapolda Kaltara pada Senin 1 Juni 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Dalam amanat Kepala BPIP RI yang dibacakannya, Wakapolda menyebutkan Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan kompas moral yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah keberagaman dan perubahan zaman. Menurutnya, bangsa Indonesia telah membuktikan kepada dunia bahwa perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan penghalang untuk bersatu. Justru keberagaman menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Wakapolda mengingatkan ancaman terhadap persatuan kini tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui penyebaran ujaran kebencian, informasi palsu, dan berbagai provokasi yang dapat memecah belah masyarakat.
2: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.
3: Menutup amanatnya, Wakapolda mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan dan menjaga persatuan sebagai modal utama menuju Indonesia yang kuat dan maju. Dari Tanjung Seler, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Faiza, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Jubaidah dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, kita kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari siswa. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran serta kehidupan sehari-hari peserta didik di Indonesia. Peringatan ini dinilai penting dalam menjaga arah pendidikan nasional agar tetap berlandaskan karakter kebangsaan. Dalam perkembangan sistem pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terintegrasi secara lebih kuat. Salah satunya melalui kebijakan perubahan nomenklatur mata pelajaran pada tahun 2023 sampai 2024 yang menggantikan pendidikan kewarganegaraan menjadi pendidikan Pancasila. Perubahan tersebut dimaksud agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi juga diinternalisasikan secara lebih mendalam dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, nilai-nilai dasar negara diharapkan dapat lebih mudah diterapkan oleh peserta didik. Pengamat pendidikan Reja Pahlepi menilai bahwa penguatan karakter Pancasila dalam sistem pendidikan saat ini juga tercermin melalui kebijakan profil pelajar Pancasila. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam membentuk karakter siswa.
2: Pancasila itu terimplementasi dalam sistem pendidikan nasional saat ini atau dalam ruang lingkup kebijakan nasional. Selain itu juga kan internalisasi atau penguatan karakter Pancasila di dalam sistem pendidikan nasional hari ini itu kan juga terwujudnya atau dibuatnya yang dinamakan dengan istilahnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kan tujuannya adalah untuk mengenalkan dan juga untuk menguatkan karakter-karakter yang itu masuk dalam karakter nilai Pancasilais yang termaktub di dalam sila 1 sampai sila 5.
1: Meski demikian, Reja menilai implementasi pendidikan Pancasila maupun profil pelajar Pancasila masih cenderung berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan. Ia menilai pembelajaran masih banyak berkutat pada hafalan sehingga belum sepenuhnya menyentuh praktik kehidupan sehari-hari siswa. Menurutnya, peran sekolah dan guru menjadi sangat penting dalam menguatkan implementasi nilai-nilai Pancasila. Guru diharapkan tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mampu menghadirkan teladan serta membangun budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, salah seorang pelajar, Salsabila, menilai bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting di tengah perkembangan zaman. Ia menekankan pentingnya sikap saling menghormati, toleransi, disiplin, dan kepedulian sosial.
3: Menurut saya, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu pastinya sangat penting. Seperti saling menghormati, menjaga toleransi, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Selain itu juga, menurut saya, di tengah era digital saat ini, generasi muda itu harus bijak menggunakan media sosial, terus menjaga persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah terpengaruh hal-hal yang negatif.
1: Proses pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa, serta berbagai kegiatan pembentukan karakter di sekolah dinilai menjadi sarana penting dalam membentuk peserta didik yang berjiwa Pancasila. Hal tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai kebiasaan atau habitus yang harus dibentuk melalui keteladanan dan praktik nyata. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat benar-benar hidup dalam lingkungan pendidikan dan tercermin dalam perilaku generasi muda. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Wina. Halo Wina, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga Feza. Alhamdulillah dari Nunukan hari ini kabarnya baik. Kemudian untuk cuaca hari ini cerah begitu Feza.
0: Baik. Silakan Wina, ada informasi apa sore ini?
1: Baik, dari Nunukan kami update informasi terkait KLA atau penilaian Kabupaten Layak Anak ya untuk di Kabupaten Nunukan ini masih terkendala.
0: Baik,
1: Faiza.
0: Wina, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Faiza dan pendengar pemirsa RRI. Penilaian Kabupaten Layak Anak atau KLA di Kabupaten Nunukan masih terkendala rendahnya dukungan desa terhadap program perlindungan perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Dari total 232 desa yang ada, baru 2 desa yang telah membentuk desa ramah perempuan dan peduli anak. Kedua desa tersebut yakni Desa Balansiku di Kecamatan Sebatik dan Desa Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah. Jumlah tersebut bahkan belum mencapai 1% dari keseluruhan desa di Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Faridah Aryani mengatakan, pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak menjadi salah satu indikator dalam penilaian Kabupaten Layak Anak. Untuk itu, rendahnya jumlah desa yang terlibat berdampak pada nilai KLA Kabupaten Nunukan.
3: Pembangunan KLA ini jujur terus terang dengan bertambahnya desa, ya kita juga perlu meningkatkan kualitas yang ada di kecamatan. Karena prosentase-prosentase itu juga dinilai. Contohnya kayak tadi diminta berapa jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak. Kita melihat kan belum ada semua desa memiliki itu. Ya tapi sampai saat ini kami minta untuk dibentuk, belum dibentuk seperti itu.
2: Faridah mengaku pihaknya telah berupaya mendorong pembentukan program tersebut di tingkat desa. Berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan juga telah dilakukan kepada aparat desa melalui bidang teknis terkait.
3: Padahal Ibu Kabid sudah melatih tahun 2025-2024, melatih kepala-kepala desa tentang program desa ramah perempuan dan peduli anak. Nah itu memang kerjasamanya dengan PMD harusnya. Nah jadi harusnya kepala desa sudah membentuk, tapi nyatanya juga tidak dibentuk.
2: Menurut Faridah, program desa ramah perempuan dan perlindungan anak bertujuan memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak hingga ke tingkat desa. Program ini juga diharapkan mampu mencegah berbagai persoalan yang mengancam hak-hak anak dan perempuan di lingkungan masyarakat. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Faiza di Banjarmasin.
0: Terima kasih Wina dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Adi Putra. Halo Adi, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo Mbak Faiza, sore hari ini kita semuanya baik-baik saja nih. Bagaimana sebaliknya di Banjarmasin nih?
0: Sama, sepertinya kita lagi baik-baik saja ya.
1: Baik, bagaimana cuaca di sana? Cerah atau seperti apa nih?
0: Cuaca masih cerah Adi, seperti teman-teman kita yang lain juga memberikan informasi yang sama begitu ya.
1: Baik, kalau di Palangkaraya walaupun mataharinya nongol tapi hujannya juga turun nih.
0: Ini jadinya panas dalam tangisan begitu ya.
1: Waduh, berat.
0: Baik Adi, apa informasi apa yang bisa disampaikan sore hari ini dari Palangka?
1: Baik, ada informasi terkait Polda amankan 233 tersangka kasus curas, curat, dan curat morning Mbak Faiza.
0: Waduh, ada kriminalitas ya. Baik, silakan informasi selengkapnya Adi Putra.
1: Baik, terima kasih Mbak Faiza dari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, Polda Kalimantan Tengah berhasil mengamankan 233 tersangka kasus pencurian berat, keras, dan pencurian bermotor dengan kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah lebih. Selengkapnya reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Yang dapat diungkap sebanyak 121 kasus dengan tersangka sebanyak 233 tersangka yang saat ini diamankan.
3: Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Polda Kalteng berhasil melakukan pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang meliputi pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian dengan pemberatan curat, dan pencurian kendaraan bermotor curanmor di wilayah Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, jajaran kepolisian daerah Kalimantan Tengah berhasil mengungkap 121 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan, curas, dan pencurian kendaraan bermotor dalam operasi yang dilaksanakan jajaran kepolisian. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 233 tersangka berhasil diamankan.
2: Adapun dari data pengungkapan kasus curat, curas, curanmor, seluruh jajaran yaitu sebanyak kurang lebih yang dapat diungkap sebanyak 121 kasus dengan tersangka sebanyak 233 tersangka yang saat ini diamankan. Dan saya perlu sampaikan dari masing-masing pidana ini, misalnya curat ini paling tertinggi ada di wilayah Kota Waringin Timur. Dan untuk curas itu yang paling tertinggi ada di Kabupaten Kapuas. Kemudian yang berikutnya yaitu curanmor tertinggi ada di Kota Palangkaraya.
3: Berdasarkan data yang dihimpun, kasus curat paling banyak terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sedangkan kasus curas tertinggi ditemukan di Kabupaten Kapuas, adapun kasus curanmor paling banyak terjadi di Kota Palangkaraya. Dari sisi kerugian, tindak pidana curat ditaksir menyebabkan kerugian hampir 90 juta rupiah. Sementara curas mencapai 435 juta rupiah dan curanmor mencapai kurang lebih 1,6 miliar. Sehingga total kerugian dari ketiga jenis kejahatan tersebut mencapai lebih 2 miliar rupiah. Sementara itu Ketua PWI Kalimantan Tengah M. Jainal mengapresiasi upaya jajaran kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan jalanan karena dapat meresahkan masyarakat Kalimantan Tengah.
4: Apresiasi lah dengan Kapolda Kalteng dan jajaran karena kolaborasi dan kemitraan antara Polri di Kalimantan Tengah dengan insan pes telah berjalan dengan baik gitu. Dan ini kami rasakan sudah lama ya, dari Kapolres terus Pak Kapolda itu kita bisa sinergi lah. Semoga kolaborasi ini terus terjalin dengan baik.
3: Pihaknya menghimbau masyarakat dapat terus serta membantu kinerja kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas, terutama bagi pekerja media diharapkan terus bersinergi dan bekerja sama dalam menyampaikan informasi keberhasilan institusi Polri. Edi Suroso melaporkan.
1: Zadi Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Faiza Hasan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Banjar Nusantara.

0: memori kolektif bangsa. Soekarno.
1: Engkau, hei pemuda-pemudi yang ada di sini, sekarang mengerjakan investment. Kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya. Kerjakanlah sebaik-baiknya, oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu. Dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Maka, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, jikalau kita semuanya berkumpul di sini, kenangkanlah akan hal itu. Kenangkanlah bahwa sebagai tadi ku katakan, korbanan-korbanan kita telah berat sekali. Laksana semua orang-orang bangsa Indonesia yang sekarang terkubur di taman-taman pahlawan. Semuanya menunggu-nunggu akan kedatanganmu kembali, agar supaya kamu nanti dapat memberi sumbangan kepada pembangunan tanah air dan bangsa.
0: Inilah pesan yang disampaikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama, ditujukan kepada para pemuda-pemudi bangsa untuk selalu berupaya membaktikan dirinya untuk kemajuan negara.
2: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
3: Aku ingin jadi reporter.
4: Kelak aku ingin jadi peluan.
5: Cita-citaku, bingung aku.
6: Aku sih pengen jadi musisi.
7: Kalau aku ingin jadi presiden.
8: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri. Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: antara power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini. Upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila terus digencarkan pemerintah Kota Banjarmasin melalui berbagai program pendidikan kebangsaan. Salah satu langkah strategis dilakukan dengan menggandeng Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan PPWK sebagai mitra untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Mujayyin usai upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di Balai Kota Senin 1 Juni 2026 bertindak sebagai inspektur upacara Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR dan dihadiri unsur forum, unsur pimpinan daerah Porkopimda dan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemko Banjarmasin. Mujayyin mengatakan bahwa PPWK memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah daerah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. PPWK menjadi wadah dan mitra pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat. Ya pendengar, perkuat wawasan kebangsaan ke sekolah, trik Pemko Banjarmasin tanamkan Pancasila, kami kutip dari rri.co.id. Kita beralih ke informasi lainnya masih seputar hari lahir Pancasila. Pendengar, peringatan hari lahir Pancasila 2026 menjadi momentum untuk menegaskan kembali pentingnya nilai persatuan dalam dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, mulai dari disrupsi teknologi, penyebaran informasi yang tidak terkendali hingga dinamika geopolitik dunia. Melalui tema Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup yang nyata, bukan sekadar simbol yang diperingati setiap tahun. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila di Balai Kota Senin 1 Juni 2026. Melalui amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi, dalam pidatonya ditegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi fondasi yang menjadi keutuhan Indonesia di tengah keberagaman yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan kelompok etnis, bahasa, budaya, dan agama. Hari lahir Pancasila di Balai Kota, persatuan menjawab tantangan global. Kami kutip dari rri.co.id.
2: Banjarmasin sore ini.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan. Akun Facebook Sandra Aster pada Selasa 19 Mei 2026 mengunggah gambar dengan narasi viral, geger geden. Ungkapan yang seharusnya ditanggapi dengan serius, di mana anggaran yang sangat besar yang dikeluarkan hanya untuk satu program yaitu MBG, anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program kesehatan, pendidikan yang memang program tersebut sangat dibutuhkan masyarakat saat ini, malah dihamburkan untuk program MBG. Per Senin 1 Juni 2026, unggahan tersebut sudah disukai 2.100 kali, dibagikan 69 kali, dan menuai 440 komentar. Untuk penjelasannya, tim pemeriksa fakta Mavindo Turnbekhoek menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci Purbaya sebut program MBG membebani APBN ke mesin pencari Google. Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Turnbekhoek kemudian masukkan kata kunci anggaran untuk MBG. Penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com yang dimuat Senin 18 Mei 2026 berjudul Menku. Pernyataan Menku, anggaran alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah, termasuk MBG, telah diperhitungkan secara agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Selain itu, Purbaya menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keberlanjutan pembiayaan negara karena formulasi fiskal telah disusun secara matang, termasuk alokasi pertahanan yang sebenarnya telah dianggarkan di era pemerintah Presiden Joko Widodo. Sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Purbaya sebut program MBG membebani APBN adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Jadi kesimpulannya, faktanya tidak ditemukan informasi resmi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Unggahan berisi narasi Purbaya sebut program MBG membebani APBN merupakan konten palsu atau fabricate content. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini.

Pendengar untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita akan nantikan kumandang azan maghrib nanti di menit 21 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Ali Imran ayat 14 dan seterusnya dibacakan Jamadidor SAG dan tilawah Trinur Mulyaningsih.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. Tetapi bagaimana kamu beribadat kepadanya, padahal kamu sungguh telah mendustakannya? Karena itu kelak azab pasti menimpamu." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Muhammad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini.

0: diposting, berbagi takjil diposting. Emang enggak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi enggak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Enggak boleh. Kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah enggak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi enggak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Banjarmasin sore ini.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Banjarmasin. Sore ini pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Jelang Senja. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Angga Raka Prabowo menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman menjaga persatuan bangsa. Hal itu diungkapkannya saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan hari lahir Harlah Pancasila di

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Baik pendengar, saya Faiza Hasan segera pamit undur diri dari Banjarmasin sore ini. Sudah ada Adit yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati malam ini, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin malam ini.

97,6 RRI Pro 1 Banjarmasin, karena informasi dan inspirasi pendengar. Alhamdulillah kembali bersama Dito yang menemani Anda di Banjarmasin malam. Dan kami informasikan pendengar untuk kajian ba'da subuh, maksud kami kajian ba'da maghrib ya, Hafalah Quran Tabligh Udara bersama Ustaz Dr. Abdul Amri MA. Di kesempatan malam hari ini kita libur dulu pendengar ya, karena diinformasikan beliau saat ini posisi lagi ada di Marabahan ya. Jadi ada kesibukan, jadi tidak bisa untuk mengisi kajian ba'da maghrib di Hafalah Quran hari ini. Dan juga untuk mimbar agama Buddha hari ini juga libur pendengar ya. Nah, karena memang di kesempatan hari ini juga adalah momen peringatan Waisak. Jadi di kesempatan hari ini untuk mimbar agama Buddha ini tidak dilaksanakan. Namun tetap bersama Aditya menemani Anda hingga pukul 12 nanti. Tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Satu kedua informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin malam ya. Satu informasi untuk Anda pendengar ini terkait tentang kepulangan jamaah haji Indonesia ya. Nah, dari Mekah pendengar diinformasikan jamaah haji asal Indonesia untuk gelombang 1 ya, saat ini sudah mulai dipulangkan ke tanah air mulai hari ini Senin ya, 1 Juni 2026, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahlil Anzar Simanjuntak mengeluarkan 3 imbauan penting, di mana 3 imbauan ini wajib dipatuhi oleh jamaah gelombang 1 yang akan pulang dari Jeddah dan jamaah gelombang 2 yang akan bergerak ke Madinah per 7 Juni 2026 mendatang. Di mana yang pertama, Dahlil itu melarang para jamaah membawa air zam-zam atau barang berat lainnya di dalam koper bagasi ya. Nah, ini aturan dari maskapai penerbangan sangat ketat soal berat dan cairan. Di mana zam-zam sudah ada mekanismenya, nanti akan dikirim ya dan diserahkan resmi ke para jamaah lewat asrama haji di Indonesia. Jadi jangan dimasukkan ke dalam koper karena rawan ditolak ya. Ini disampaikan oleh Dahlil saat meninjau kesiapan di Ghalib Al-Sheikh Mosque 2 Mekah pada hari Minggu kemarin ya, 31 Mei 2026. Yang kedua itu istirahat cukup ya. Nah, jadi pasca puncak haji di Armuznah, Arafah, Muzdalifah dan Mina, Dahlil menyebut ini masa paling rawan. Kemarin data menunjukkan angka kematian dari jamaah cenderung lebih tinggi ya setelah Armuznah karena kelelahan dan komorbid. Nah, jadi sebisa mungkin Wamenhat menyampaikan bahwa memanfaatkan waktu beberapa hari ini untuk istirahat ya, jangan memforsir melaksanakan kegiatan-kegiatan lain seperti umrah sunnah, tawaf atau ziarah berlebihan. Nah, kalau badan tidak fit, nah itu bisa langsung pergi ke klinik sektor karena standby 24 jam. Ya juga minta KBIHU ya dan pembimbing ibadah untuk tidak memaksa jamaah ikut agenda ziarah yang padat, di mana kesehatan jamaah ini menjadi prioritas utama. Dan yang ketiga, petugas haji juga wajib siaga penuh ya bagi para jamaah, dan dan seluruh jamaah juga wajib tertib dan juga patuh. Di mana Menhad memerintahkan seluruh PPIH di Dakar, Mekah, Madinah dan Jeddah agar tetap aktif 24 jam yang mendampingi para jamaah sampai detik terakhir kepulangan. Yang melarang para petugas mengendur ya setelah armuzna selesai. Di mana Menhas menyampaikan bahwa saya perintahkan seluruh petugas tetap on, awasi konsumsi, akomodasi, transportasi semuanya hingga ke bandara, jangan sampai ada jamaah yang terlantar. Nah, untuk jamaah gelombang 2 nantinya, Menhas meminta tertib ya, ikuti arahan dari para petugas, koordinasi dengan pembimbing kloter sebelum ziarah dan tidak mengejar target arba'in sampai mengorbankan kesehatan. Dan 1 Juni itu per 1 Juni ya, Menhad menyatakan bahwa gelombang pertama akan pulang, kemudian 7 Juni gelombang 2 ke Madinah. Haji Mabrur itu bukan hanya tuntas rukunnya, tapi juga patuh aturan dan jaga kesehatan sampai tiba di tanah air.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia
2: Mat, coba lihat Mat, mereka Mat.
3: Yang mana?
2: Itu, sedang foto-foto.
3: Oh, biasalah Dang. Dokumentasi, penting Dang.
2: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang dulu tuh mereka.
3: Sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
2: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
3: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
4: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
5: 34 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, sekarang waktu yang berkumandang, Azan Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
6: Allah.

0: berada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Al-Quran, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah Al-Quran. Dan meskipun didatangkan tambahannya sebanyak itu lagi, tidaklah akan mencukupi. Begitu hebatnya kandungan Al-Quran. Andai kata kering lautan dan ditambah sebanyak itu lagi sebagai tinta untuk membahas dan menulis Al-Quran, belumlah cukup. Sering juga ditambahkan orang perumpamaannya dengan habis pula sekalian pohon kayu di hutan sebagai mata penanya, tidak akan cukup.

0: mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.
2: Hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni karena pada tanggal itulah tahun 1945 Bung Karno untuk pertama kalinya menyampaikan gagasan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Dalam pidatonya, ia menyebut 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Gagasan itu bukan hanya hasil pemikiran pribadi, tapi lahir dari refleksi mendalam terhadap keanekaragaman suku, agama, dan budaya di Nusantara. Latar belakang munculnya Pancasila adalah kebutuhan untuk menemukan fondasi bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Saat itu, Indonesia sedang menuju kemerdekaan dan para tokoh bangsa sadar bahwa negara ini tak bisa dibangun atas satu golongan atau agama saja. Diperlukan dasar negara yang bisa merangkul semua pihak. Maka lahirlah Pancasila sebagai titik temu, bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai nilai pemersatu. Makna Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, tapi panduan hidup berbangsa. Di dalamnya ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. 5 hal yang jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, bisa menjaga harmoni dalam keberagaman. Hari lahir Pancasila jadi pengingat bahwa kemerdekaan dan persatuan bangsa ini dibangun di atas semangat gotong royong dan rasa saling menghargai. Bukan soal siapa yang paling kuat, tapi bagaimana kita tetap berdiri bersama meski berbeda.
3: Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis.

Terus itu kan informasi dan inspirasi benar masih di Banjarmasin malam ya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya bagi Anda yang beragama Muslim dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar dari RRI.co.id di Banjarmasin, di mana upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila terus digencarkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin melalui berbagai program pendidikan kebangsaan. Salah satunya ini adalah langkah strategis yang dilakukan dengan menggandeng Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan atau PPWK sebagai mitra untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Banjarmasin, Ahmad Muzayyin, usai melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Balai Kota pada hari ini, Senin 1 Juni 2026. Bertindak selaku Inspektur Upacara Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, yang dihadiri juga unsur Forkompinda, aparat sipil negara dari lingkup Pemko Banjarmasin. Di mana Ahmad Muzayyin menyatakan bahwa PPWK memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah daerah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana PPWK ini menjadi wadah dan mitra pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat. Di mana Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan menjadi wadah dan mitra pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan wawasan kebangsaan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, di mana pihaknya ingin menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini agar tumbuh rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Menurutnya, salah satu fokus utama dari program tersebut adalah melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, dan angka ini dinilai penting untuk membangun karakter generasi muda yang memiliki semangat persatuan, toleransi, dan nasionalisme di tengah derasnya arus informasi global. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Hey, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
2: Oh, no.
1: Pakai etika dong naik motor.
3: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
4: Oh, no.
5: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
2: Oh, no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
3: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.
1: Persatukan informasi dan inspirasi pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita bergabung bersama program 3, mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan hari lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata, Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
15: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Buat sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
14: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
16: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak tidak memadai harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
14: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
18: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Dakar Daerah Kerja atau Dakar Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
19: Alhamdulillah pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026 kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
18: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatud Arayan. Ayan.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
2: Ya, kalau personel sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pengembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
20: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
21: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
22: Alhamdulillah, jemaah kota Lok Sumawe, jemaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
21: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
1: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala Timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali dua pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tulalip, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih di 97,6 RRI Persatu Banjarmasin. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali pentingnya nilai persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, mulai dari disrupsi teknologi, penyebaran informasi yang tidak terkendali, hingga dinamika geopolitik dunia. Melalui tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup yang nyata, bukan sekedar simbol yang diperingati setiap tahun saja. Pesan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR dalam upacara peringatan Hari Pancasila di Balai Kota pada hari ini, Senin 1 Juni 2026. Melalui amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, dalam pidatonya ditegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi fondasi yang menjaga keutuhan Indonesia di tengah keberagaman yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan kelompok etnis, bahasa, budaya, dan juga agama. Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contohnya nyata bagaimana keberagaman dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan, di mana di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat, Indonesia dinilai memiliki modal besar berupa semangat gotong royong, toleransi, dan persatuan yang telah mengakar sejak lama. Namun, kondisi tersebut juga dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti meningkatnya penyebaran hoax, radikalisme digital, hingga menurunnya interaksi sosial yang sehat akibat perkembangan teknologi. Di mana situasi ini menjadi pengingat bahwa kemajuan ekonomi dan teknologi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak dibarengi dengan penguatan nilai moral dan karakter kebangsaan. Lebih lanjut, dalam amanahnya, Indonesia memiliki tanggung jawab kontribusi untuk ikut mewujudkan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, nilai musyawarah, mufakat, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila dinilai menjadi instrumen paling penting dalam menjebatani perbedaan dan meredakan konflik di tingkat global. Di mana peringatan hari lahirnya Pancasila juga dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, aparat sipil negara, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Dan melalui momentum ini, pemerintah mendorong penguatan pendidikan karakter, peningkatan literasi digital, pengembangan ruang dialog antar kelompok, serta pelestarian budaya gotong royong sebagai langkah konkret menghadapi tantangan masa depan. Informasinya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

0: Fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Persilakan oleh informasi dan inspirasi, selalu informasi kembali untuk Anda pendengar dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan atau Kanwil Kemenkumkalsel ini menggelar kegiatan peringatan, upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman kantor wilayah pada hari ini Senin 1 Juni 2026. Kegiatan berlangsung khidmat dan diikuti seluruh jajaran pegawai sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai dasar negara, di mana Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan Alek Kosmos Pinem ini bertindak sebagai inspektur upacara. Dia dan di kesempatan tersebut juga ia membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi. Dalam amanatnya, ia juga menyampaikan bahwa hari lahir Pancasila tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, di mana momentum tersebut harus dimaknai sebagai sarana refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terus hidup dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan bahwa Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga persatuan Indonesia sekaligus memberikan kontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia yang berkeadilan. Di mana ia juga menyampaikan semangat Pancasila harus menjadi landasan dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Di mana upacara kemudian ditutup dengan doa bersama dan penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih sebagai simbol komitmen seluruh insan Kemenkum untuk dalam menjaga keutuhan bangsa serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Persetujukan informasi dan inspirasi pendengar tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti drama radio dengan judul Apa Harus Aku bersama rekan-rekan dari RRI Nabire.
1: Banjarmasin malam ini.
2: Hore, akhirnya awal bulan juga, sedikit lagi gajian. Ma, saya jalan dulu ya.
3: Dan, hari ini kok sudah gajian kan, nak?
2: Mama tunggu ya. Sepertinya hari ini sudah gajian. Sudah awal bulan juga toh. Jadi, mama tunggu ya. Kalau sudah gajian, nanti Dani isi kiosnya mama lagi, oke?
3: Oh, oke nak. Dani, maaf ya. Mama tidak buat sarapan pagi ini. Soalnya uang yang kemarin kok kasih tuh, mama sudah kasih Priska. Dia ada mau print tugas kah? Tugas kampus begitu, jadi mama kasih. Maaf ya Dani, jangan kau marah.
2: Ah, terapa-apa mama. Ini juga saya sudah minum teh nih. Nanti saya beli roti saja. Doakan ya, semoga hari ini sudah gajian ya ma.
3: Oh, iya, iya, hati-hati ya Dani.
2: Iya ma, lupa.
3: Apa? Dani kok lupa apa?
2: Lupa salim wanita tercantik di dunia. Dama, jalan dulu.
3: Iya, Dani. Hati-hati ya.
2: Aduh, sudah jam 3, gaji belum masuk juga ya.
4: Dani, toko baru sampai kita buka kantor subuh kah tuh? Pulang kerja, ke sana yuk. Kita cek barang-barang di sana. Ada baju, jaket, celana cowok cewek. Wih, banyak baru bagus-bagus kah?
2: Luka. Duh, tapi...
4: Ais, ayo sudah. Kok juga harus ganti kok putas tuh? Mana kancingnya sudah rusak. Ada robek juga kok putas tuh. Mending kok beli yang baru di sana sebentar.
2: Tapi, kita kan belum gajian, nah.
4: Lah, masa kok tidak ada simpanan begitu? Kayak saya lihat kok ini kerja ada gaji, tapi kok penampilan tuh macam orang yang telah kerja saja, Dani. Kalau gajian tuh beli kemeja baru, sepatu baru, sama tas baru juga. Biar kelihatan rapi sedikit lah.
2: Nah. Kok tuh enak, gajimu kok bisa pakai sendiri. Orang tuamu dua-duanya kerja. Lah, kalau saya?
4: Ya, tapi kan kok juga harus bisa lihat kok berdiri sendiri tuh, Dan.
2: Sudahlah. Ngomong-ngomong, tuh gajian kapan nih?
4: Is, telah tahu nih, tunggu saya sudah.
2: Malam.
3: Malam. Dani kok sudah

0: Tidur. Makan dulu, Dani.
1: Iya, Ma.
2: Dani, Dani, Nak, Dani.
1: Iya, Ma. Ma, kenapa?
2: Dani, tolong belikan Bapak parasetamol dulu, Dani. Bapak ada demam ini. Mungkin karena tadi malam kena angin kah? Aduh, Bapak juga belum makan, Dani. Jadi Bapak lemas.
1: Duh, ampun nih. Sabar, Ma. Saya cuci muka dulu ya.

0: Ma, ini obat demam sama vitamin. Bapak mana?
1: Bapak ada di kamar, Dani. Bapak ada tidur.
0: Ma, maaf ya, Dani puang tidak cukup untuk beli obat batuk untuk mama ini.
1: Iya, Dani, tidak apa-apa. Mama ini cuma batuk biasa saja, mungkin karena tidak enak badan juga, Kak. Nanti minum air hangat saja, sudah sembuh sendiri.
0: Iya, oke, Ma. Dani, mandi dulu ya, mau ke kantor ini.
1: Iya, nak, iya.
0: Ma, saya jalan dulu ya.
1: Iya, nak. Hati-hati, Dani. Kakak, sepuang semester sudah ada, kakak.
0: Sabar ya, Dik. Kakak lagi tunggu gajian ini. Nanti kalau sudah gajian, kakak bayar setengah dulu, tidak apa-apa kan? Soalnya sisanya tuh mau perbaiki genteng itu. Sudah bocor, takutnya ambruk lagi.
1: Iya, kakak. Terima kasih. Dah, kakak.
0: Iya, dah, Dik. Nah, gimana? Sudah ada info kah?
1: Belum, Kak Coklat.
2: Halo, dengan Bapak Dani?
0: Iya, benar. Dengan siapa ya?
2: Saya Cici dari Cicilan Cerdas. Mau menginformasikan bahwa pinjaman atas nama Bapak Roberto sudah jatuh tempo dan harus segera dilunasi selambat-lambatnya tanggal 20 sebesar 5 juta rupiah. Soalnya Bapak Roberto kami hubungi tidak dijawab. Jadi kami menelpon ke anaknya. Apa benar Bapak Dani ini anaknya?
0: Oke, Mbak. Terima kasih ya. Nanti saya hubungi lagi ya.
2: Baik, Pak. Kami tunggu ya. Terima kasih.
1: Dani, kau sudah pulang kan, Nak? Ayo, makan malam dulu. Kau kenapa, Dani?

0: Ada apa? Sini cerita sama mama, sini sini. Kenapa?
1: Ma, kenapa semua yang saya lakukan tuh rasanya selalu tidak pernah cukup?
2: Dani, ada apa, nak?
1: Bapak, kenapa pinjam uang Bapak? Sekarang ini saya bingung, saya harus utamakan siapa ini? Bapak kah? Priska kah? Atau kebutuhan rumah ini? Yang mana? Saya capek, Tuhane. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan diri saya tidak bisa.
2: Dani, Bapak minta maaf. Kemarin motornya Bapak itu rusak. Harus servis, nak. Dan Bapak harus pinjam uang supaya bisa tetap ojek, nak.
1: Tapi Bapak seharusnya kasih tahu Dani. Ini terlalu banyak buat Dani, Bapak. Dani tuh kayak rasa gagal jadi anak. Gagal jadi kakak yang bisa urus adenya. Tidak bisa bayar utang. Bahkan tidak bisa bayar obat untuk saya punya orang tua. Saya rasa saya gagal.
0: Dani, sini, sini saya. Dani bukan anak yang gagal, Dani. Dani itu anak yang kuat. Anak yang paling bikin mama dengan bapak bangga. Sini, sayang, sini.
2: Bapak sayang sama Dani. Maaf selama ini kita tidak melihat apa yang Dani butuh. Kita hanya selalu menuntut tanpa tahu apa yang Dani butuh. Nah,
0: anak mama kuat, anak mama hebat. Kami minta maaf ya, Dani. Seharusnya justru kami yang bisa jadi bahu untuk Dani bersandar. Tapi selama ini malah tanggung jawab yang Dani pikul terlalu besar untuk kami. Maaf ya, Dani.
1: Maaf, Pak. Dani tidak kecewa kok. Dani tidak marah sama mama dengan bapak. Dani hanya ingin mama sama bapak tuh tahu kalau Dani juga pengen seperti anak muda pada umumnya. Tapi Dani sudah paham sekarang kalau memang sudah saatnya juga Dani yang menjaga dan mengurus mama dengan bapak. Dani mau bilang terima kasih juga sama mama dengan bapak sudah mau dengar apa yang Dani keluhkan.
3: Dewasa bukan berarti memikul seluruh tanggung jawab. Tetapi dewasa adalah ketika kamu tahu bahwa senyuman orang yang kamu perjuangkan juga adalah bahagiamu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
8: R15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali berjumpa bersama Aditya ya, di Banjarmasin Malam, di program Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas. Dari kesempatan malam hari ini pendengar, kita akan ngobrol bersama PC PMM atau Pengurus Cabang Pemuda Panca Marga Kota Banjarmasin, yang merupakan organisasi yang mewadahi putra-putri dari Legium Veteran Republik Indonesia untuk tingkat Kota Banjarmasin. Nah, sudah sering kita beberapa minggu terakhir kemarin ngobrol bersama teman-teman dari PC PMM Kota Banjarmasin. Dan di kesempatan hari ini, pas sekali pendengar momennya, 1 Juni 2026 merupakan hari lahirnya Pancasila pendengar ya. Nah, dan kita akan berbincang mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman yang saat ini kita lihat sangat luar biasa sekali perubahannya. Bukan hanya berlahan, tapi terbilang perubahan saat ini sangat cepat pendengar ya. Dan Pancasila itu bukan sekedar hanya sekedar hafalan lima sila saja, tapi ada maknanya tersendiri yang sangat dalam dalam Pancasila sendiri. Nah, tetapi itu adalah juga pedoman hidup yang menjadi perekat bangsa mulai dari pendirinya hingga saat ini. Dibandingkan dengan beberapa negara yang ada di dunia, salah satunya Persatuan Indonesia ini yang menyatukan berbagai macam pulau, suku bangsa, kemudian dan juga ribuan bahasa menjadi satu kesatuan, yaitu negara Republik Indonesia. Nah, seperti apa penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, dan bagaimana juga kita melihat generasi saat ini, generasi muda, dapat menjaga semangat persatuan, dan apa sebenarnya peran organisasi kemasyarakatan dalam merawat nilai Pancasila ini, pendengar. Nah, untuk itu sudah hadir di studio kita, pendengar, bersama rekan-rekan dari PC PMM Kota Banjarmasin. Kita sapa bersama Datu Baduk, Ketua PC PMM Kota Banjarmasin. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
9: Merdeka.
10: Salam Pancasila.
9: Salam Pancasila. Luar biasa. Bersama Dr. Andes Alimun Hakim ya. Dan biasa dikenal Datu Baduk Kalimantan.
10: Iya, nah. Alhamdulillah.
9: Dan juga beliau adalah Ketua PC PMM Kota Banjarmasin, tidak sendiri, bersama dengan Sekretaris PC PMM Kota Banjarmasin, bersama dengan Pak Tony Kuswoyo ya. Iya. Selamat malam Pak Tony. Oke, waduh kurang suara nih. Gimana Pak Tony? Oke, nah
11: Bang Adit.
9: Siap.
11: Selamat malam pemirsa.
9: Luar biasa.
11: Di seluruh penjuru Nusantara.
9: Mantap.
11: Jumpa lagi dengan kita-kita dengan tema yang berbeda. Momen-momen yang pas sekali ini.
9: Pas sekali.
11: Pas sekali. Berkaitan dengan lahirnya Pancasila.
9: Oh.
11: Yang mana Pancasila adalah falsafah. Jadi falsafah, pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Salam Pancasila, merdeka.
9: Merdeka, salam Pancasila, luar biasa. Kalau kita lihat beberapa minggu sebelumnya, kita ngobrol bersama kawan-kawan dari Pemuda Pancamarga, yang merupakan putra-putri keturunan dari Legion Veteran. Ini jadi ingat kalau orang Jawa nyebutnya anak tentara itu anak kolong.
10: Iya.
9: Sudah sering Pak, kemarin tuh berapa kali lihat nonton. Siap. Pengen nyebutin anak kolong. Akhirnya hari ini berkesempatan.
11: Kesampaian
9: juga. Soalnya sebagai salah satu anak kolong juga rasa bangga juga di sini.
11: Oh, kebetulan Bang Adit anak kolong juga ya?
9: Anak kolong juga.
11: Alhamdulillah. Berarti nanti kita bisa.
10: Kalau gitu Bang, nanti kita gabung aja.
9: Alhamdulillah.
11: Alhamdulillah.
9: Saudara. Oke, kebanyakan orang mikir anak kolong mana? Kolong ranjang kah? Kolong apa?
10: Kolong langit
9: gitu. Kolong langit itu yang pastinya. Ini luar biasa. Nah, kita berbincang dengan topik kita hari ini adalah apresiasi konkret kesaktian Pancasila di kehidupan.
11: Bukan kesaktian Bang, hari lahir Bang.
9: Hari lahir, mohon maaf, lahir-lahir Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara khususnya di Banua, Kalimantan Selatan. Nah, ini bagi Anda pendengar dan pemirsa yang sedang mendengarkan, selain di 97,6 juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan dimanapun Anda berada artinya Anda bisa mendengarkan selama ada aplikasinya. Atau bisa juga kita live-kan juga nih siaran ini melalui channel YouTube kami di channel akunnya @RRI Pro 1 Banjarmasin. Nah, misalnya terlewatkan hari ini, tenang, besok-besok masih bisa nonton. Oke, pendengar, bersama Pak Limun dan juga Pak Tony, kita pengen nanya untuk pertanyaan pertama nih ya. Hari lahir Pancasila diperingati pada hari ini. Sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan nih, Pak Limun dan juga Pak Tony, apa sebenarnya makna yang paling mendasar yang perlu dipahami masyarakat, khususnya generasi muda yang kita lihat saat ini? Terkadang generasi muda kita lihat baik itu toleransi dan juga
10: persatuannya
9: itu agak sedikit kurang. Tapi kalau toleransi, saya melihat anak muda sekarang toleransi sangat tinggi. Tapi saking tingginya toleransi anak muda sekarang, lebih ke enggak peduli, Pak.
10: Iya.
9: Jadi orang jatuh ya udah.
10: Ada yang lain yang nolong katanya.
9: Ada yang lain. Itu saking toleransinya malah jadi enggak peduli. Silakan Pak Limun dulu, Pak.
10: Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Salam Pancasila dan merdeka.
9: Merdeka.
10: Begini Bang Adit, kalau tadi ditanya apa sih makna dari hari lahir yang kita apresiasi dan peringati hari ini. Saya dari pagi habis subuh buka apa channel RRI Pro 1 sampai sore tadi, sampai mungkin detik ini saat ini kita selalu mengapresiasi dan memperingati lahirnya Pancasila. Dan tadi saya sempat ngobrol interaktif juga dengan Bang Padli yang ngasuh pagi itu, kebenaran ada dari apa materinya tentang perempuan terhadap Pancasila gitu. Nah, saya kok mikir, loh ini artinya sudah kita dengan berbagai unsur di pemerintah termasuk Radio Republik Indonesia RRI sudah memfasilitasi pemaknaan Pancasila itu. Sekarang tinggal di masyarakatnya bagaimana? Apakah mau pintar sendiri dengan persepsi sendiri atau bagaimana? Nah, inilah yang menjadi gundah gulana kami ini sebagai kita anak kolong tadi, kata Bang Adit. Dan ini yang beberapa hari kami sebelum ke sini berdiskusi lewat, karena zaman sekarang kalau kita ketemu susah, tapi syukur kita ada media handphone apa segalanya, kita bisa chatting-chattingan atau telepon-teleponan. Akhirnya kita coba apa sih yang kurang dikatakanlah pemerintah kita yang memfasilitasi, yang bukan kurang sebenarnya sudah bagus. Tadi pagi saya atau Bang Tony juga lihat di beberapa instansi sudah melaksanakan apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
11: Hari lahir, Bang.
10: Hari lahir, ya. Maaf, nanti, maaf ya.
11: Kenapa ini harus di
10: hari lahir, ya betul.
11: Karena nanti ada momen sendiri, ya. Di ya, bulan
10: yang lain lah. Ya. Nah, jadi hari lahir Pancasila itu kan kemarin digagasnya waktu presiden kita yang ke-5 ya, kalau nggak salah, Bu Megawati. Nah, beliau karena selain apa, ya katakanlah sebagai sekarang kan kedudukannya pembina apa, semacam pembina ideologi Badan Pemasyarakatan Ideologi Pancasila. Nah, dari situ, dari hari lahirnya ditetapkan oleh pemerintah pada saat beliau menjabat sebagai presiden ke-5 sampai sekarang diteruskan, dan itu bagus. Artinya pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat sampai ke daerah saat ini pun sudah memfasilitasi itu untuk dipahami oleh masyarakat, diamalkan, yang penting diamalkan pengamalannya kan. Kalau pahamnya sudah semuanya paham itu mengerti, cuma mungkin pelaksanaan, penerapan dan pelaksanaannya yang saya bilang tadi, mungkin karena ada pintar sendiri akhirnya menerjemahkan, mewacanakan sendiri tentang definisi-definisi dari sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila itu. Dan ini yang kami gundah gulana, Pak. Saat ini kok kenapa sementara kawan-kawan kita yang katakanlah bukan berhaluan, yang agak radikal atau apa segalanya, yang kena cap itu ini, mereka menerjemahkannya secara pintar sendiri. Karena itu, karena lepas karena memang dilepas gitu kan, dibiarkan orang masyarakat menerjemahkan sendiri, melaksanakan sendiri, akhirnya nggak dipandu. Nah, dalam rangka itu kami mengingatkan kembali sebagai anak kolong yang diwarisi semangat juang dan semangat nasionalis 45, di dalamnya ada Pancasila, tentu saja kita saling mengingatkan lah. Kalau katakanlah pemerintah kita yang saat ini karena kesibukan macam-macam program sehingga dia terkadang terselip kelewatan ataupun nggak melihat dari sisi mana, coba kita ini kan. Tadi pagi saya cerita Di semua instansi termasuk mungkin di RRI ya, ada apel, ada apel peringatan hari lahir Pancasila. Tapi itu sebatas ASN dan honorer, taruh aja sampai honorernya, atau bahkan security-nya juga termasuk di sana. Nah, ini belum menyentuh ke masyarakat. Coba kalau kita lihat OKP, Ormas, OLSM ada nggak diajak untuk memperingati ini? Saya beberapa tahun yang lewat, rasanya 5 tahun belakangan, itu pernah ketika masih di provinsi, masih di sini, masih di Banjarmasin kedudukannya, itu pernah memperingati hari lahir Pancasila, dan kami dari masyarakat komunitas diikutkan. Tapi sekarang udah beberapa tahun belakangan ini nggak pernah lagi diundang ataupun diajak untuk, ya katakanlah hal yang sepele banget, memperingati dengan apel, upacara. Atau tadi sore, rasanya tadi siang, itu ada permainan bagus dilabkan di sini. Seorang pelatih pramuka, dia membimbing anak-anak pramuka dengan permainan game ke Pancasilaan. Dan itu saya juga masuk dan saya support. Ini sebenarnya pemerintah kita yang harus tanggap yang begini-begini nih, diambil, direkrut, dan itu dimasyarakatkan luas. Katakanlah kalau untuk sementara karena keterbatasan beliau, sehingga beliau menerapkan di kepramukaan, dan sekolah itu pun terbatas. Nah sekarang di Pemko ada Kesbangpol, di provinsi juga ada Kesbangpol, ada Depsos dan Pemuda Olahraga Dinas ya. Itu, nah itu garapannya. Seharusnya mereka itu yang tanggap ini, dan ini dimasyarakatkan, bukan hanya melulu seni, budaya, olahraga. Oke, itu jalan terus, tapi yang begini yang menyentuh jiwa falsafah, jiwa bangsa ini yang harus ditanamkan. Buat apa kita bakbuk misalnya main ya apalah, bela diri lah apa, tapi ternyata mau adu jotos saja. Gak ada persaudaranya, riset sportivitas yang gak ada. Nah justru dengan masuknya permainan yang digagas oleh
3: Pak Sujarwo
10: tadi. Iya, Pak Sujarwanto. Nah ini kan lebih kena. Oke, kita salurkan ke, maaf ini juga mungkin insya Allah saya sudah menginisiasi beberapa pertemuan dengan BEM Sekalsel, dan itu insya Allah nanti kami wadahi, mungkin kita bisa kerjasama dengan Pak Sujarwo atau dengan siapa aja yang menularkan semangat kebangsaan, kepatriotismean, dan nasionalisme yang di dalamnya itu sudah termasuk Pancasila dalam penerapan. Nah ini yang harapan kita. Sekali lagi saya mohon pemerintah kita, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, meleklah dan lihatlah ini, dan bukan hanya dilihat tapi fasilitasi, kalau perlu kasih dana lah, kasih ini, kan nggak mungkin orang mau ngadakan apa-apa tanpa disupport, ya katakanlah pendanaan singkatnya itu aja bang.
3: Oke.
10: Saya lihat
3: Pak Tony, silakan Pak Tony.
12: Oke, selamat malam para pemirsa, selamat malam Bang Adit. Bang Adit ya?
3: Iya.
12: Wah, nggak ngira malam ini ketemu saudara ternyata. Saya memang agak merinding ini bang.
3: Waduh.
12: Iya, kayak gimana gitu rasanya ketemu saudara ternyata. Baik, bertepatan dengan 1 Juni, ini adalah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Kalaupun sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, menurut sejarah, kalau saya katakan sejarah berarti kan ada bukti-bukti fisik ya, ini bukan cerita dongeng dari nenek atau kakek kita, bahwa Pancasila itu belum dilahirkan itu sudah ada di dalam bangsa ini. Masyarakat. Karena Pancasila itu bersumber dari budaya, nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat bangsa Indonesia. Baru dikristalkan. Yang sejarah mengatakan bahwa Pancasila konsep dasarnya diambil dari buku dari Empu
10: Sutasoma.
12: Buku Sutasoma, ya. Empunya Empu
10: Tantular.
12: Bukunya buku Sutasoma. Jadi nilai-nilai dasar itu ada sejak ratusan tahun yang lalu dan itu diambil dari budaya. Artinya kita tidak sulit bang kalau semua itu sudah dari dalam. Tinggal bagaimana sekarang ini kita langsung lompat ya, kalau nanti sejarahnya panjang. Ada Panitia 9, ada Piagam Jakarta, kemudian ada beberapa tokoh termasuk Insinyur Soekarno yang menggagas konsep-konsep yang diambil dari buku itu, kemudian dikristalkan menjadi 5 sila itu. Ada periketuhanan, ada perikemanusiaan, ada perikeadilan. Nah kemudian ada BPUPKI yang pada saat itu dipersiapkan untuk
10: badan
12: kemerdekaan, ya kan? Nah di situ ada panitia yang dibentuk dalam rangka untuk apa sebenarnya yang bakal jadi dasar kalau negara atau wilayah ini, kalau saya menyebut negara itu adalah wilayah teritorial, kalau nanti akan menjadi sebuah negara yang berdaulat, maka mereka-mereka, para beliau founding father itu merumuskan sebuah gagasan yang tidak perlu mengadopsi dari luar, yang mana itu sudah ada dalam jiwa bangsa Indonesia, tinggal dikerucutkan, dikristalkan, maka lahirlah Pancasila, kemudian disahkan pada saat kemerdekaan sebenarnya belum punya bang, negara ini udah ada, penduduknya udah ada, cuma infrastruktur sebuah negara itu belum ada. Maka di proklamasi itu Bapak Soekarno atau Bung Hatta tidak berani mengatakan atas nama Presiden Republik Indonesia, tapi di situ tertulis atas nama bangsa Indonesia. Karena beliau pada saat itu belum dilantik menjadi kepala negara. Jadi negara ini sudah merdeka, tapi belum ada infrastruktur pendukungnya, termasuk eksekutifnya, mau legislatifnya. Setelah itu baru disahkanlah konstitusi yang mana di dalamnya ada Pancasila. Nah, jadi Pancasila itu ada tertulis di alinea keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana itu disahkan menjadi konstitusi negara. Ya. Di situ ada alinea keempat, kita sering baca di hari Senin pagi biasanya kalau anak-anak upacara semua. Kemudian jadilah Pancasila yang dijadikan falsafah dasar negara, pedoman hidup, sumber daripada segala sumber hukum di Indonesia harus semua mengacu ke sana. Kadang kebingungannya di sini, apa ya bisa Pancasila itu up to date terus, tidak lekang oleh waktu, sementara itu dibuat puluhan tahun yang lalu, sementara kemajuan berkembang terus, modernisasi terus. Sebenarnya sangat-sangat bisa. Kalaupun sebenarnya ada batasan, konstitusi tidak akan pernah dirubah. Kalau di upgrade mungkin ya kalau bahasanya bisa, tapi kalau dirubah tidak. Kalau ada peluang untuk dirubah, negara ini akan bisa berubah haluan menjadi negara yang, mohon maaf, mungkin yang agak sosialis atau apa, nah begitu. Tapi dasar hukumnya karena diambil dari budaya lokal, local wisdom, maka tidak akan mengalami kesulitan. Tinggal bagaimana masyarakatnya mau enggak menggunakan itu. Gambaran simpelnya begini bang, kita semua punya kepala bang ya, terus kita suatu saat beli topi, kayak saya beli baret nih, pertanyaannya kalau saya beli topi kekecilan, yang dirubah kepalanya atau topinya bang? Topinya. Nah yang sudah ada itu jangan dirubah, maka yang belakangan itu yang harus menyesuaikan dengan yang sudah ada. Dasar negara itu sudah ada ratusan tahun yang lalu dan itu bagus, terbukti tidak lekang oleh waktu, masyarakat pada saat itu belum bernama Indonesia tapi Nusantara sudah bisa bersatu melalui itu. Nah kalau ada perubahan-perubahan, maka menyesuaikanlah dengan itu tadi, kepalanya, jangan kepalanya dipapras gara-gara menyesuaikan topinya kurang gede nih, topinya kegedean atau apa. Iya, masa gak boleh dong. Jadi harus masyarakat yang belakangan ini, kita-kitanya harus menyesuaikan. Pertanyaannya lagi, apa yang bisa saya sebagai profesional, saya sebagai kepala negara, saya sebagai eksekutif, sebagai pedagang, yo bisa banget. Apa yang tidak bisa? Kita breakdown nih. Ketuhanan yang Maha Esa, memang ada di negara ini yang tidak punya Tuhan. Mohon maaf, kita tidak sentimen terhadap ini. Mau yang bagaimana, tetap aja. Sepanjang dia menjalankan guidance books-nya, sepanjang dia menjalankan buku sucinya, insya Allah dia sudah mengamalkan sila pertama, Bang. Dan memang di awal pembentukannya Pancasila sempat berketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu akhirnya kemudian dirubah. Dan yang ya, menggagas pertama itu ya, Legowo.
10: Jakarta.
12: Dan yang menggagas itu Legowo karena menyadari bangsa ini tidak berdiri di bawah satu agama. Dari timur saudara kita, ya, kemudian dari utara saudara kita, Manado, dari selatan, Rote, mereka memang tidak ini. Tapi kalau kalimatnya itu berketuhanan yang Maha Esa, mereka tentu bisa. Dan seterusnya. Nah, sehingga tidak akan mengalami kesulitan. Permasalahannya, mau enggak? Mungkin mereka mau, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Maka ada, kalau saya boleh memberikan pengelompokan. Orang itu ada 3 level. Dari level tahu, mengerti, dan faham. Kalau tahu tuh ditanya, Pak, tahu gak Pancasila? Ya tahu banget, apal. Terus, apa Pak maksudnya? Nah ini permasalahannya, saya gak paham ini, gak ngerti. Nah kemudian lagi, ditanya lagi yang mungkin agak punya latar belakang pendidikan. Nah, Bang, tahu gak Pancasila? Tahu banget. Ngerti? Oh ngerti, sila pertama, setiap warga negara harus punya keyakinan dan menjalankan keyakinan itu sepenuh hati. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus toleransi, tepos liro, ya kan? Dan sebagainya. Kemudian persatuan Indonesia, kita harus merasa saya bagian dari sampean semua bagian dari saya. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, tidak ada satu bagian tidak jadi Indonesia, semua Indonesia. Nah, itu. Tapi untuk bisa pada level faham, ini agak sulit, Bang. Kadang kontekstualnya susah banget. Pada saat mereka dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu, maka kadang ini agak waduh susah ini. Nah, ini bagaimana ini tentu tadi oleh Bang Alimun disebutkan, bagaimana ini kembali. Saya pikir tidak harus ditanamkan karena ini sudah ada di dalam di dalam kita, tidak sulit, hanya bagaimana menumbuh kembangkan lagi. Ini tugas ya, alhamdulillah RRI memfasilitasi ini, media ini untuk bangun lagi nih, dan, bangun lagi.
10: Dan kita mengapresiasi.
12: Kita mengapresiasi
10: RRI ya. Dan ini 2 jempol, bahkan lebih ya. 4 nih. Ya,
12: syukur-syukur ini didengar oleh stakeholder ya,
10: yang lain.
12: Punya jari. Yeah. Saya pikir yang punya, saya maksud punya jari itu beliau tinggal gitu-gitu aja toh.
3: Yeah, tekan aja Pak ya.
12: Iya.
10: Dan tekan ada yang disebar-sebar,
12: gitu. Nah,
10: itu lebih bagus.
12: Dalam rangka itu tadi, bagaimana orang yang pada level hanya mengerti bisa meningkat menjadi faham. Orang faham itu begini, contoh, kalau kita ambil contoh karena kita muslim ya, mohon maaf nih, kalau saudara kita yang lain tinggal menganalogikan sama aja. Saat waktunya sholat, orang yang mengerti, orang yang tahu hanya tahu, oh jamnya sholat, zuhur misalkan. Ya udah
3: tahu.
12: Kemudian yang mengerti, oh, stop kerja. Ini jam azan. Dia ngerti. Tapi orang yang faham, dia tidak harus diingatkan, dia tidak harus ini, tapi dia sudah ini jamnya sholat. Dia siap-siap dulu, mungkin yang tadinya kerja dia break dulu karena di Indonesia alhamdulillah ya, negara sangat-sangat peduli kepada, ada beberapa negara yang saya dengar katanya susah sekali untuk menjalankan ritual-ritual keagamaan, tapi di Indonesia luar biasa. Itu sangat hebat karena negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan agama dan keyakinan masing-masing. Nah, itu di konstitusi.
3: Baik.
12: Ya, disuruhnya banyak sekali Bang ya.
3: Baik, luar biasa ini ya. Ini harusnya kalau kita lihat pendengar dan pemirsa, kalau kita ingat di era 80-an 90-an dulu yang sekarang sudah agak kurang, kalau kita lihat juga pada generasi sekarang. Betul. SD, SMP, SMA, bahkan anak kuliahan yang salah satu sebenarnya mata pelajaran yang penting untuk pemahaman Pancasila itu ada 2 kemarin sempat yang berubah dari PPKN sama PMP.
10: PMP
3: Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan
10: Kewarganegaraan.
3: Nah, PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
10: Iya.
3: Nah, tapi sebenarnya ya tadi kata Pak Tony tadi, kita sebenarnya sudah ada. Tapi sebenarnya kalau nya dua pelajaran tadi kita hidupkan lagi, itu bisa membangunkan rasa itu tadi sebenarnya ya.
11: Itu benar-benar luar biasa, Bang. Akan ada bangsa yang benar-benar bermartabat, berdaulat. Karena itu tadi. Maka di sini inilah spektakulernya Pancasila, Bang, ya.
3: Makanya
11: founding father kita itu luar biasa, genius sekali. Mereka tidak hanya berpikir bagaimana besok, tapi bagaimana bangsa ini ke depan.
3: Luar biasa.
11: Apalagi, terbukti itu.
3: Pancasila sangat relevan.
11: Sangat relevan.
3: Yeah. Seolah-olah itu bukan memirip-miripkan ya, tapi hampir sama kayak Al-Qur'an yang sudah 1000 tahun lebih,
11: 1500 tahun yang lalu,
3: tapi masih relevan dengan
11: relevan
3: kehidupan sekarang. Sama kayak Pancasila.
11: Kayak Pancasila, Bang.
3: Sudah puluhan tahun yang lalu dibuat, tapi masih relevan dengan kehidupan sekarang.
11: Mau tinggal dihadapkan profesi apapun, Bang, itu bisa masuk, sangat masuk. Bahkan akan orang akan jauh lebih elegan loh kalau bisa mengamalkan itu.
10: Mungkin mungkin begini saya tambahkan ya, Bang Adet. Pancasila ini sebenarnya juga rohnya dari Al-Qur'an juga. Ambilan dari Al-Qur'an. Dan kalau di maaf di agama Buddha dari Sutta Soma itu dari kalangan pendeta apa segalanya, dan Hindu juga ada Wedanya. Nah, dari sana. Terus dari Kristen itu dari Injil dan apa perjanjian baru lama itu diambil semua itu. Dan bukan diambil, artinya kan sudah jadi ke apa keyakinan bangsa rakyat kita. Akhirnya ya seperti Bung Tony tadi bilang bahwa ini sudah ada di masyarakat kita. Nah, itulah yang diambil oleh para founding father kita, dicomot akhirnya dikristalkan jadilah butir-butir Pancasila. Artinya tidak bertentangan dengan kitab atau Al-Qur'an maupun kitab-kitab agama lain termasuk di sana. Nah, sudah sejalan, tinggal pelaksanaannya di masyarakat atau di individu masing-masing. Tapi tidak bisa kita lepas begitu aja. Buktinya sekali lagi saya mengapresiasi RRI dan pemerintah kita yang sudah memfasilitasi, walaupun paling tidak apa dengan apel itu kan mengingatkan kembali bahwa kita hidup di negara Republik Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila. Nah, sebagai dasar hukum kita. Nah, itu kemudian di dalam pelaksananya bagaimana? Nah, ini yang kita masih memintalah kepada para stakeholder pemerintahan kita, baik tingkat pusat, provinsi atau daerah, sampai ke kelurahan kalau perlu ke tingkat RT ini, supaya menyadarkan masyarakat. Maaf nih sekali lagi, mungkin kalau Bang Andit nanti ada kesempatan waktu mampir ke sekretariat kami.
11: Harus
10: di
11: mampir,
10: ya mampir.
11: Sudah, hari ini kita nyatakan beliau
10: di sana,
11: sudah bagian daripada kita.
10: Serius di, ini di Jalan Dei Panjaitan itu merah putih semenit sedetik pun nggak boleh turun. Tetap kita taruh di tiangnya. Walaupun
11: gak ada penurunan bendera nih berarti.
10: Artinya
11: naik sekali sampai robek baru diganti.
10: Kita menginisiasikan bahwa inilah kita gitu, bahwa kita Indonesia betul-betul, dan paling tidak dengan simbol-simbol itu. Karena kalau kita ngomong-ngomong aja kan nanti dibilang omon-omon aja. Nah, ini jadi, dan kami di sana memfasilitasi berbagai apa komunitas, baik LSM maupun ormas, kalau mau pertemuan silakan, mau diskusi juga silakan di sini. Dan kita mengundang siapa aja, termasuk saudara-saudara kita yang masih saat ini belum begitu akrab lah dengan kita. Oke, nanti kami tunggu Bung Adit yang dan yang lainnya, permisa kita di luar juga, mainlah ke sekretariat kami di depan atau seberang BNN di DI Panjaitan 40 itu, Pasar Lama. itu sekaligus sekretariat, dan itu dulu markas pertempuran ketika 9 November 45. Nah itu Bang, sekadar intermezzo dan
3: biasa, ya.
10: Informasi ya.
3: Nih kalau yang ngomongin seperti ini jadi ingat almarhum bapak sama almarhum Kai bahasanya tuh. Oke. Okay. Nah tapi kalau yang kita lihat Pak, dari hari lahirnya Pancasila,

0: artinya yang sudah pernah tugas guru itu kalau mau mengadakan ekstra kulikuler baik kepramukaan maupun paskibra atau PMR sekalipun, itu susahnya minta ampun cari anak yang minat ke situ. Tapi ketika kita buka maaf modeling atau apalah yang bersifat hura-hura gitu, banyak Pak, enggak ketampungan. Aduh. Nah, itu padahal mereka mengeluarkan duit itu. Kalau kegiatan-kegiatan yang sifat ya baik yang maaf Nesa, bukan hura-hura percuma, cuman kan lebih wah daripada kegiatan yang bersifat pendisiplinan dan mencetak karakter bangsa, itu udah kayaknya mereka bosan Pak katanya. Kok baris berbaris melulu, padahal baris berbaris itu satu apa metode untuk menerapkan kedisiplinan dan apa kejiwa semangatan gitu. Nah ini yang betul kata Bang Adi tadi, bahwa kita sekarang, anak muda kita sekarang, maaf nih saya juga menyinggung ke kawan-kawan kita yang mahasiswa sekarang, baik yang di BEM ataupun yang cuma, masih mending kalau mereka mau masuk di BEM atau aktif di dalam kegiatan organisasi intra maupun extra universiter. Tapi sekarang banyak anak muda atau pelajar mahasiswa yang cuma baca buku, terus absen di kelas, nanti pada saatnya langsung apa proposal ujian lulus nilainya berapa enggak jadi masalah, atau dia menguasai ilmu ini untuk penerapan siapa, ke negara bagaimana, ke bangsa bagaimana, enggak dipedulikannya. Nah itu kita betul dah belakang-belakang ini mengalami dekadansi lah. Dekadansi moral kalau bahasa kita dulu kan. Sekarang degradasi lah bahasanya, penggerusan pelan-pelan, tapi bukan pelan lagi, ini sudah ngebut jadi degradasinya, abrasi lah kalau bahasa ininya. Abrasi ini kan lebih
1: berarti
0: parah,
1: cepat langsung.
2: Harus ada bakau dong di situ.
0: Iya. Nah itu kita mencoba mencari bibit-bibit bakau untuk menahan abrasi ini. Ya walaupun kami ya sekedar 2, 3, 4, 5 orang nih yang sering ngomong tentang ini, tentang kehidupan karakter kita gimana ini tergerus, gimana kita cara membentengi. Nah kalau kami tidak didukung oleh siapa-siapa, apalah artinya kami. Nah justru kami minta pemirsa atau siapa saja yang mendengar di luar, tolong kita mari bergerak sama-sama, berjuang sama-sama menegakkan kembali apa di balik butir-butir Pancasila, bagaimana kita harus berbuat terhadap bangsa dan yang paling dekat saja di daerah kita, di Banjarmasin nih, kota kita nih. Apa kita mau apa dengan Pancasila ini? Apakah cuma sekedar ya mendengar teks Pancasila aja selesai, begitu sudah bubar jalan, oh bubar. Nah kan nggak begitu. Itu Bang Adit.
1: Baik, Pak Tony mungkin Pak Tony.
2: Siapa? Iya. Kalau menurut saya benar, itu benar, betul ya. Apa yang Bung Alimun tadi katakan, itu fakta. Tapi kita tentunya kan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus berpikir. Sekarang kalau kita sudah mendiagnosa bahwa ini anak mengalami degradasi, kalau sekarang istilahnya, atau abrasi yang lebih ekstrim lagi, bahwa mereka sudah tidak. Tapi menurut sudut pandang saya, mereka itu sebenarnya seperti air ya, seperti air. Mau dituang ke tempat yang apa? Nah, jadi kita tinggal meriset metode apa yang bisa mempertemukan antara cara atau style anak yang generasi alpha atau generasi apa sekarang ini, untuk bisa mereka ditumbuh kembangkan lagi jiwa-jiwa Pancasila ini. Kalau di anak-anak itu, bukan kita menggambarkan dia sebagai benda, tidak, tapi gambaran kalau air dikasih warna apa, dia akan menjadi warna itu. Mau ditempatkan di mana, dia akan berbentuk itu. Nah, maka sekarang pemerintah tentunya, kembali lagi, mohon maaf.

0: ini sekali lagi bukan kita terus menumpukkan ke beban pemerintah, tapi setidaknya pemerintah punya wewenang tadi loh, punya wewenang. Tentunya pemerintah tidak berjalan sendiri, dan alhamdulillah kita juga yang dengan senang hati sukarela, karena memang ada gen-gen yang darah yang mengalir tempat ini adalah darah-darah pejuang, itu mau. Tentu di sini kita bisa berkolaborasi, bekerja sama, kemudian melakukan riset. Uang anak muda itu terpapar ini bisa. Kenapa kalau dipaparin nggak bisa? Ini kan harus di ini kan. Yeah. Artinya mereka tinggal dipapar apa? Mm-hmm. Tinggal dipapar apa dulu? Dipapar hal positif tentu mereka ini. Kalau cepat iya, tapi kita juga harus cepat juga. Kita harus cepat juga gitu. Sekali lagi mereka tentunya kan masih polos ya, masih polos. Tinggal kita kuat-kuatan lah ya, dengan
1: okay.
0: dengan ini. Dan saya yakin, kenapa kita suatu saat one day itu kita akan menang? Karena ini di dalam hati mereka itu sudah ada, bang, sudah ada. Tinggal ditumbuh kembangkan lagi. Sementara paham-paham yang dari luar saja yang tidak ada di dalam diri mereka bisa masuk. Kenapa yang ini tidak? Okay. Ini karena kadang, mohon maaf, yang saya rasa. Saya juga mengalami dari, mungkin kita mengalami dari waktu ini, hampir-hampir hal-hal yang ini tidak disentuh. Yang dulu ada sekarang tidak ada. Akhirnya generasi beberapa dekade ini ya banyak terpapar dengan budaya-budaya yang dari asing. Kita sadar, kita tahu, kita melihat, tapi kita hanya bengong aja. Akhirnya apa? Menyalahkan. Ini anak sekarang kalau udah enggak ini lagi dengan budaya. Bagaimana mereka tidak terpapar? Karena mereka, memang kita tidak membentengi mereka. Dulu ada, sekarang tidak ada. Dulu banyak orang yang mau apa dengan sukarela atau berkompeten di bidang ini mau terjun untuk membentengi atau setidaknya menguri-uri, merawat supaya ini tidak kalah oleh pengaruh asing. Selama ini kan hampir-hampir akhirnya tadi salahkan. Udah terlanjur ini baru wah anak sekarang memang lah. Sebenarnya yang ini siapa? Nah ini kalau menurut saya begitu, bang.
1: Oke.
0: Untungnya belum terlambat dah. Iya. Belum terlambat.
1: Masih belum terlambat.
0: Masih, bang. Masih ada. Saya melihatnya di sini gampang aja. Kita semua nonton bola. Udahlah nonton bola. Lo mau dari kubu mana? Dari kubu mana? Nyanyikan lagu apa tuh, bang?
1: Kebangsaan.
0: Yang itu, bang. Yang
2: Garuda.
0: Bukan. Yang sekarang menjadi ini di dunia itu lagu.
2: Rayuan Pulau Kelapa.
0: Orang kalau sudah mendengar itu, bang, bule aja katanya nih bisa meneteskan air mata. Itu bukti bahwa anak bangsa ya itu masih ada di dalamnya. Nasionalisme, mau dia tinggal di mana, mau dia berada di mana, manakala mendengar lagu itu, tes sajalah. Nanti sekali-kali putar lagu itu, turunkan tensi kita, lepaskan atribut kita, dengerin. Kalau nggak merinding, wah itu.
1: Benar-benar.
0: Itu bukti, bang. Apalagi kalau sudah suara itu menggema di stadion, wah, itu bukti ternyata ada, masih ada potensi untuk bisa kita ini lagi.
1: Oke.
0: Saya yakin. Insya Allah.
1: Luar biasa.
0: Itu, bang, menurut saya, bang.
1: Artinya bukan hanya tanggung jawab pemerintah satu, tapi tanggung jawab bersama.
0: Yeah.
1: Cuman bahasa kita tuh kekuasaan tertinggi tetap ada di pemerintah. Lah. Lebih besar lah, saya bisa ngaturnya dibandingkan kita.
0: Itu, bang.
1: Oke, ini luar biasa pendengar dan pemirsa, dan memang terkait bagaimana untuk menjaga nilai Pancasila sendiri, terutama nilai nasionalisme itu, anak-anak ini generasi muda seperti air tadi yang masih putih, bersih, masih bening, ya tinggal siapa yang ngasih warna, siapa yang ngasih bentuk, ya tapi itu bukan tanggung jawab satu dua orang, tapi tanggung jawab bersama.
0: Maka tadi disebut stakeholder.
1: Stakeholder tadi.
0: Tidak hanya dibebankan kepada satu instansi atau pemerintah saja, tapi semua. Dan kenapa pemerintah? Karena memang belialah yang punya
1: kekuasaan tertinggi lah bahasanya.
0: Gitu.
1: Oke, luar biasa. Jadi kalau kita lanjut, sebenarnya pemendengar dan pemirsa masih panjang ya. Banyak lagi kalau kita melihat perubahan zaman dari generasi 90-an tahun 2000-an. Akhirnya mulai masuklah arus globalisasi yang luar biasa. Ini kayak kalau dalam agama Islam tuh hati kita sebenarnya putih bersih kayak cermin. Arus globalisasi itu kayak cipratan
0: ya,
1: tinta atau cipratan becek-becek.
2: Iya.
1: Akhirnya kaca itu jadi burem.
0: Jadi buram.
1: Betul.
0: Sayang banget ya.
1: Padahal aslinya putih, bersih. Bisa, tinggal bagaimana.
0: Insya Allah, Bang, ya. Nah, masih ada kesempatan kita.
2: Ini kembali, tadi kan Bung Tony sudah menyinggol sedikit tentang metode apa. Saya kalau boleh menjawabnya ya, semua cara, semua metode bisa kita pakai.
0: Ahlinya,
2: misalnya.
0: Ahlinya.
2: Enggak, ini kan gini. Saya terinspirasi ketika melihat promo satu barang, tapi enggak usah disebut di sini ya barangnya. Barang itu dipakai untuk saat ini cuma untuk sholat. Tapi ketika itu dimodif, bisa jadi celana yang ya mau dipakai kerompang, mau pakai baggy, mau pakai apa, bisa. Dan itu kan khas, itu khas Indonesia lah.
1: Betul.
2: Terus kalau bagi anak-anak muda pakai peci, mau dimiringkan, mau diapakan, ya model terserah lah. Nah, ini kan satu budaya yang kita angkat dengan menerapkan apa, mengkreasi yang saat ini cuma dipakainya untuk sholat, ternyata bisa untuk mejeng. Nah, akhirnya kan anak-anak muda senang pakai itu. Nah, itu salah satu aspek seni budaya yang masuk di sana. Saat ini di daerah kita gencar-gencarnya sasirangan. Kenapa enggak kita bikin, maaf ini saya contoh, saya pakai rompi ini tadi, tapi rompi ini buatan orang luar nih. Nah, kenapa kok enggak dibikin di kita rompi sasirangan dengan dengan bukan hanya meniru yang sudah jadi, tapi kita kreasi sendiri yang mungkin pakai lengannya segini lah, apa agak yang model-model lah. Nah, akhirnya kan si anak-anak mudanya suka, ini bagus. Nah, dipakainya akhirnya kan tumbuh dari segi apa, budaya daerah lokal kita naik. Nah, itu salah satu model penerapan, metode penerapan dari unsur seni budaya. Terus kita melihat lagi ke tentang apa ya, katakanlah keterampilan bicara atau wicara. Ini kan ada kesenian kita mandihin. Terus ada yang hilang, hampir punah nih. Bukan punah lagi, hampir punah dan sudah lenyap nih. Bekisah. Nah, bekisah ini kan dari dulu sudah ada. Dan tokoh-tokohnya bekisah ini seperti, maaf saya nyebut, almarhum siapa? Artum Arta ya, kalau enggak salah itu nama beliau. Itu kan pengisah di Banjar terkenal sekali itu. Nah, dengan bahasa Banjar, dengan logat apa, dari sedih sampai haru biru sampai apa segalanya, dan itu semua mengisahkan tentang budaya-budaya orang Banjar yang begini-begini, akhirnya sampai ya dari segi percintaan sampai kekeluargaan sampai ke masyarakatan ada di sana. Nah, ini yang cobalah apa, dinas pendidikan atau dinas apalah yang berkaitan dengan itu, balai bahasa, menghidupkan kembali itu. Diadakanlah lomba di antar sekolah, antar kampus, atau antar ormas, atau antar LSM. Akhirnya kan mereka paham semua, bukan hanya paham, tapi kalau dia sudah kadung, sudah artinya menjiwai, dan bahkan dia menerapkan, itu yang kita inginkan kan. Nah, jadi dengan kita ngangkat budaya, seni, dan keterampilan-keterampilan fisik ataupun wicara, nah akhirnya kan kena ini semuanya. Bisa lah. Cuma sekarang ini tolong stakeholder, pemerintah ataupun siapa saja, ini begini, ada titipan dari kawan-kawan yang bergerak di bukan pengusaha, buruh, katakanlah bukan buruh sih, karyawan lah, karyawan di tingkat perusahaan swasta yang saat ini mungkin dia kena shift malam atau kerja akhirnya tadi. Saya agak ternyuh ketika kita membahas tentang waktu sholat. Tadi Bung Tony bilang, sampai waktu sholat ada orang azan. Kalau maghrib itu biasanya, maghrib sama isya. Kalau yang shift malam itu dia kan gak mau tahu. Si pengusahanya mau kerja target, sehingga waktu sholatnya dimepet-mepetkan. Bahkan untuk isya dia dilepasnya, ya syukur aja si isya masih bisa
1: panjang
2: ya, sebelum ya subuh. Tapi maghrib dipepet kemana lagi?
1: Benar-benar.
2: Nah kan waktunya sedikit paling 15 menit ya waktunya habis. Ya. Nah ini yang sering juga kita kasihan. Apakah pemerintah menerapkan ke pengusaha yang berusaha di bidang kepabrikan yang mengerjakan karyawan yang harus bekerja sip-sipan kena sip waktu itu atau sip waktu subuh, dia begitu azan kan dia udah lah, kalau dia sudah berpancasila berketuhanan berarti kan dia melaksanakan sholat, tapi karena tuntutan kerjanya tidak mengharuskan meninggalkan pekerjaan. Nah bagaimana ini? Seharusnya itu kita sikapi, ini debt naker nih kenanya nih. Debt naker untuk berurusan dengan pengusaha yang ya balelo lah ya, bilang ini. Jadi kok sampai waktu kewajiban orang per orang ya, dikebiri. Nah ini yang mohon kita kembali lagi meninjau pengusaha-pengusaha, baik pengusaha yang bersifat pabrikan maupun apa kayu lapis dan apa segalanya, terserah lah pabrik apa aja, ini diingatkan betul-betul bagi pengusahanya jangan sampai melanggar asas sila pertama itu, penerapan sila pertama. Kalau itu dilanggar nanti, kalau mungkin 1-2 orang diam, tapi sampai 10 orang bisa blunder itu.
1: Oke, baik, iya, luar biasa. Iya. Terima kasih Pak Limun,
2: iya.
1: Pak Ton. Ini nggak berasa kita udah 5 menit Pak. Lu iya. Masih ada pokok 20 waktu Indonesia. Nggak, tapi luar biasa pendengar dan pemirsa apa yang kita perbincangkan bersama Pak Limun, sama Pak Tony juga. Ini yang jelas dalam momen peringatan hari lahirnya Pancasila, tepat pada hari ini 1 Juni 2026 pendengar ini, kita jadikan ini sebagai pengingat bagi diri kita sendiri,
2: iya,
1: bahwa Pancasila adalah pemersatu kita. Dan salah satunya adalah gotong royong, toleransi, keadilan sosial. Itu adalah kekuatan utama bangsa Indonesia yang tetap berdiri dari zaman Nusantara menjadi Indonesia dan sampai sekarang. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pendengar dan pemirsa. Terima kasih sekali lagi Pak Limun, Pak Tony.
2: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
5: 15 tahun.
6: Soalnya minim dengar kita.
4: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
7: KB ini berdiri dari 2017.
4: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
8: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
9: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
10: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
11: R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
4: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
12: Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memory.

0: Dengarkan Melody Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: Di malam ini WhatsApp 0811-5111-410.
1: Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa, kembali bersama saya dan pemirsa. Kita masih belum live TikTok di Banjarmasin malam di Melody Memory ya. Oke, kita terima telepon dulu deh yang udah bergabung. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Yang Yusuf Diamuntai.
0: Yusuf Diamuntai. Oke, Yusuf, request lagunya apa nih Yusuf?
1: Ya, apa-apa.
0: Oke, lagu pilihannya di malam hari ini Yusuf itu ada Pak Penghulu dari Dina Mariana, ada Ahmad Ben, Aku Cinta Kau dan Dia, kemudian ada Andy William, Love Story, ada Vina Panduwinata, Burung Camar, ada Ria Resti Fauzi, Sinar Mata Bagai Besi Sembrani. Yang mana?
1: Ya, lagu Ahmad.
0: Ahmad Ben tadi ya?
1: Aman, Ben.
0: Oke, siap Bang Yusuf. Mau kirim salam buat siapa nih Bang Yusuf?
1: Ya, kirim salam buat Bang Iman. Ya, buat Oma Madennya.
0: Oke.
1: Buat Abel ya, Kak. Ya, buat semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kayak Pak Cuaca, Banjarmasin.
0: Cuaca Banjarmasin, aman.
1: Katanya ada dia kayak bisa.
0: Kabarnya sehat walafiat, Sup. Aman tepang kayak apa, Sup? Aman juga kah?
1: Ya, aman aja.
0: Alhamdulillah. Oke, Sup.
1: Ya, adiknya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Yusuf ada siapa? Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar, Put?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Bang
0: Adit, kabarnya baik, Put. Halo, Put.
2: Halo?
0: Ya, ya, ya. Sip, sip, sip.
2: Ada yang hendak masuk, Put.
0: Siapa tuh?
2: Mbak Mawar kali.
0: Ya, mungkin. Oke deh, Put, request lagunya apa nih, Put?
2: Itu yang anu tadi ke yang Burung Camar kah?
0: Burung Camar, Vina Panduwinata, oke.
2: Nggih.
0: Okay. Salamnya buat siapa, Put?
2: Salam buat Mbak Mawar lah. Mm-hmm. Mbak Mawar berdua masuk
0: ke sana. Oke, okay. Karwapa. Karwapa aja Mawar. Nah, sudah menyotakan.
2: Betul lagi. Buatnya Abang Hendi.
0: Mm.
2: Nggih, Abang Ojan.
0: Oke.
2: Okay. Pada masuk, nah.
0: Siap.
2: Pan?
0: Iya, Bang Ojan lagi garing, Jar. Ojan mandul nih, Ojan lama, Ojan kurus.
2: Ojan yang biasa di sini.
0: Oh iya, Ojan yang biasa di sini. Siap, siap. Sakada
2: burun
0: lulu
2: nyambut Bang Ojan kurus. Inggi mencari kena ke sana.
0: Oke.
2: Di mana Abang Ojan ya? Ojan yang mana aja? Sudah kata sambat dulu Abang Ojan yang kurus.
0: Anu yang terkurus sedikit toh.
2: Semuanya aja kena.
0: Oke.
2: Lalu penyambutan ya. Terima kasih atas.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ading Putri yang ada di kawasan kawasan mana sih? Karang Intan ya. Halo Melody Memory, assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Abang Roy, Abang Ade.
0: Abang Roy di mana, Bang Roy?
3: Dari Kalua Tabalung Tanjung.
0: Apa kabar orang Kalua nih?
3: Iya, baik-baik aja Bang. Ini hujan hujan labet nah Bang.
0: Wih, lu bujur kah?
3: Iya Bang, labet banget Bang.
0: Wih, di sini tak ada hujan, panas masih.
3: Aduh. Katanya di bagian daerah Tanjung Pak kena musim kemarau pada terus di sini.
0: Anu, ini musim kemarau tuh beduh lu nang daerah anu daerah timur lo, daerah timur ini daerah udah kami dulu. Nah, ya, dari pesisir dulu kan mulai Kota Baru, Tanah Laut, Banjar, Hanyar sampai penghujungan tuh kena Bonta Bolong.
3: Eto kah?
0: Kisahnya tuh. Cuman kena namanya pas lagi musim hujan, kami budulu hujan udah situ kena anu masih panas. Nyemputarannya kayak itu.
3: Tapi biasanya bulan 8 yang kemarau biasa tuh kan?
0: Biasanya gitu. Cuman jar-jar buhan BMKG ini ada kan inya kada langsung tepi imbei kah? Nah, kada rata tepi imbei.
3: Itu baputar inya lah.
0: Nah inya bergeraknya. Jadi mulai kepada kami dulu nih kan lo sampai ke Tabalongnya nak. Gitu kisahnya.
3: Jadi lagunya apa nih, Bang?
0: Lagunya Mak Bepandiran kita. Lagunya ini ada Vina Panduwinata, Burung Camar, Ahmad Ben, Aku Cinta Kau dan Dia. Ada lagunya Elvas Singer, Para Hara Cinta. Kemudian ada Flower, Tolong Bu Dokter. Ada Ria Resti Fauzi, Sinar Matamu, Bagai Besi Sembrani. Nia dan Niati, Dia Sahabat Karibku. Yang mana nih?
3: Bu Dokter aja, Bang.
0: Bu Dokter, kada garing loh, leh.
3: Belum kan garing. Bu Dokter tuh kan... Kalau dokter tuh kan pintar apa nyuntik kalau Halo Bang.
0: Iya. Kenapa tadi Bu Dokter bisa menyuntik teh Han? Ya, kirim salamnya ke siapa nih Bang Roy?
3: Salamnya itu buat Cawongan. Ading Putri tadi kena.
0: Ya, Ading Putri buatnya, tadi.
3: Buatnya abahnya yang ada di Tanjung kan. Nah, semua anak salam persaudaraan Abang Ron.
0: Oke.
3: Buat Abang Adit.
0: Nah.
3: Salam ketenen jenang ya, di
0: sini. Amin.
3: Ya, Bang. Sudah.
0: Halo.
3: Ya, daging sapi habis kah? Sudah dimakan.
0: Kenapa?
3: Daging sapi habis sudah.
0: Oh, masih banyak. Masih ada 2 kilo lagi.
3: Kalau di sini kemarin tuh, Bang, pas di tetangga sebelah tuh sepinya lapas sepinya. Jadi anu apa kan ada dapat teh sampai ini orang menangkap sapi mau
0: tiba bah ya am hilang selajur am
3: ya aja selamat nggak gue jahai sementara dulu kan
0: Oke, baik, terima kasih Bang Roy ya. Ah, dasar bujut, terima kasih kita. Putus-putus Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kasihan yang lainnya lagi kan.
0: Oke. Siap.
3: Ya, udah, Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Roy yang ada di keluar lah. Oke, di belakangnya Bang Roy ada siapa lagi nih boleh kita terima di 0815111410 ataupun di WhatsApp juga mantap nih ya. Oke. Nah, ada WA dari Pak Ahmad Zaini. Kada terbaca Pak Ahmad Zaini, mohon ampun, minta rela, mohon maaf lah. Di YouTube tadi lah kada terbuka keramian kasihkan Bapak Diran lawan kawan-kawan PPM ya, Pemuda Pancamarga. Ada siapa lagi nih? Ada Pak Wadan, ada Bang Syahrul, ada Bang Eza juga yang ingin bergabung, masih kami terima. 3253562 ataupun 0115111410. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah. Siapa kabar, Mak?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Anu dijaga jantung malah.
4: Kenapa pulang?
0: Ini kan anak pertama kisahnya. Biasanya tuh tegugup sedikit kan, belum pernah bacaraan.
4: Biasanya Bang Bajaran anak-anak kan.
0: Anak-anak orang lah, anak seorang. Ini anak seorang tuh beda. Biasa tuh pian nang memasakakan, wah ini pian nang berduduk di higap laminan, Han. Pian kena munnya duduk di higap laminan jangan buka ke dapur.
4: Ini besang di belakang pelaminan tuh baju dinas.
0: Ya biasanya model kayak Mama Madaninya. Kelakuannya itu sama kayak Mintu Haulun bahari. Idin nih jurang tuh kedenyaman. Tuan rumah maka turun ke dapur. Kan lucu.
4: Ya, rasa kada nyaman tuh nah. Di acara wadah orang aja gini di Thailand. Suruh berenang di luar tuh rasa menjangkau kan nanti rasa kada nyaman.
0: ini sudah gin mai pian tuh bepatak ya di atas panggung ya nak. Jangan turun-turun ke dapuran.
4: Mana aja ke belakang satu macam.
0: Nahan lo. Karena punya ipeh mendengar pah ikat jema makeup nih pahai. Di rantai pahai jadi begana aja di sana. Jangan jauh-jauh.
4: Anonya ini ya, supaya kada gugup kena berita sungkem-sungkemnya tuh badudi aja parak-parak habis aja yang
0: menyambut kawan. Ya sungkem tuh biasanya imbah pernikahan.
4: Itu orang kada ada Pak, ada banyak orangnya
0: kada Bapak. Napa kada banyak?
4: Di atas tuh nah jangan macam-macam di situ yang foto yang anu jauh orang tuh nah kada usah nih itu kena habis berderai air mata.
0: Kena. Oh, iya kada. Itu kalau kalau ulun melihat yang pengalaman kekawanan tuh biasanya itu bah tuntung. Apa jurang tuh? Tuntung nikah kan lo istirahat setumat, sarapan kah jurang tuh? Bah sarapan sedikit. Hanyar bepoto-poto apa ngarannya bepoto-poto bebuhanan pengantin dan keluarga inti. Nah, keluarga inti. Mbah keluarga inti hanyar be sungkem dulu setumat. Nah, kena bahasa pulang kena tengah hari itu ada pulang pas berganti baju rasanya.
4: Nanya itu tuh berdudi aja nanya itu.
0: Nah, kada mau pang orang tuh supaya banyak orang makanya bisi ledak di tengah hari itu. Paling kada bisa jam 11 atau jam 12-an lo kira-kira.
4: Ya namanya mewek, aku udah tahan.
0: Nah itu tuh memang momennya yang dicari tuh mewek itu, May.
4: Habis kena berdurai air mata.
0: Karena pian, kena berdurai air mata, kena jar Abah Madan tertawa sih, Den.
4: Itu yang berdurai air mata bujuran, lain berdurai air mata nang hari-hari ini lain, nih, perbumbuan lain.
0: Aduh, ayo Ma, lagunya apa, mari kisahnya dulu, Ma.
4: Apa lagunya deh?
0: Lagunya nih ada Ahmad Ben, Aku Cinta Kau dan Dia, Vina Panduwinata, Burung Camar, Flower, Tolong Bu Dokter, ada Dian Pisesa, Apa Salahku, ada Niki Astria, Mata Lelaki, Ike Nurjanah, featuring Farhan, Biarkan Cinta Mengalir.
4: Siapa tadi Ike Nurjanah?
0: Ike Nurjanah featuring Farlan.
4: Apa lagi lagunya?
0: Biarkan Cinta Mengalir.
4: Wah, mengalir kemana tadi? Apalagi ada apa lagi?
0: Ada lagi Ani Carrera, Air Mata Rindu, Ebit Giade, nah, Berita Kepada Kawan.
4: Yang nah mana? Itu Ani Carrera aja gindah.
0: Ani Carrera aja, oke siap.
4: Ya. Siapa yang turun tadi itu, Dit?
0: Abang Roy Monica dari Keluak.
4: Nah, Abang Roy, ya kalau Abah Tiara, apa siapa tuh? Apa Haji Anton? Yang di Sabalah tuh Bunda Ratu belum mulik lagi itu.
0: Belum mulik,
4: nah lo Mama Alpi si Hakim Rahim Hakim si Lukman yang udah lima pendawa gitu. Nah seberapa
0: oke siap
4: buat Adit yang terbaik
0: amin.
4: Halus,
0: amin
4: sehat kita seberataan
0: gitu. amin terbaik amin.
4: Terima kasih dibungkus lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat penelpon mendengar kita break dulu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah satu ini. Buat teman-teman yang di TikTok juga, jangan lupa habis nanti Aditya ya, sapa bersama Syama. Atau sapa sekarang aja deh, biar gak repot ya. Kita sapa dulu ya, udah bergabung di TikTok banyak sekali semuanya. Cuman Aditya pengen nyapa dulu yang udah kasih komentar ya. Nah kita bentar kita buka dulu TikToknya. Soalnya kalau nyari masuk sini ini apa sih namanya banyak banget ininya. Banyak banget apanya sih yang gabung-gabung. Jadi kita baca di sini aja biar enak nih. Kita baca ya. Ada Mbak Fatima Umar, assalamualaikum Bang Adit. Waalaikumsalam ya. Mbak Madan juga udah gabung. Assalamualaikum dari Banjarmasin, dari Mr. SK juga. Aku yang tersakiti sama kamu. Apa salahku? Assalamualaikum. Enggak tahu aku yang tersakiti. Waalaikumsalam Bang juga ya. Bang atau Mbak? Enggak tahu juga sih. Itu ada bapak gue, Kadit apa kabar? Kabar baik bapak gue ya. Habis itu Ani Carrera requestnya dari Mbak Fatima Umar. Siap Mbak Fatima Umar, lagunya Ani Carrera sudah kita siapkan juga ya. Terus ada siapa sih namanya? SisXis01. Selamat malam semuanya yang siar, terima kasih. Siap, terima kasih juga. Ada Arfan Atma. Purnomo sih. Oh, Purmonomo, ngono ya. Salam kenal Om dari Wonosobo Purnosobo. Tipo iki. Salam kenal juga dari Banjarmasin Mas Arvan ya. Kemudian ada Pak MK juga yang udah gabung dari Kendal Monitor. Nggih, Pak, matur suwun. Kendal Monitor, Kendal Wonosobo, Jogja. Mari kumpul kabeh ning kene ya. Ada siapa iki? Ada Braimindu ya. Yang udah gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau request ke Mbak Fatimah Umar juga boleh, atau boleh juga WhatsApp ke sini, atau langsung komentar saja di bawah. So, langsung kita putar dua lagu dulu ya. Aku Cinta Kau dan Dia dari Ahmad Ben, dan juga Burung Camar dari Vina Panduwinata.

0: kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin Malang.

Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Blar, di Blar Indonesia, di Melody Memory ya. Dan 44 menit sampai 22 waktu Indonesia Tengah, kita mau nyapa TikTok lagi ya. Oke, terima kasih Mbak Fatimah Umar ya, yang udah ngejawabin ya. Sabar dulu, waalaikumsalam buat Abang Braimindu ya. Salam dari salam untuk Basarnas Banjarmasin dari Lampung Utara, dari Lampung. Oke, siap Bang Benny Mindu ya. Oh ya, Braimindu, Benny Mindu lagi. Oke, udah menikmati lagunya, terima kasih. Terus juga ada Dilah Arsila Putra ya. Buah anggur, buah kurma, pian tagur ulun rawa. Mantap Bang Dila, terima kasih. Oke, kemudian ada Bang, dari Ian Motor juga udah gabung, thank you ya. Terus juga ada Mbak Anik Endrowati ya. Buat Mbak Anik Endrowati, terima kasih udah gabung juga bersama kita. Banjarmasin mana Mas? Banjarmasinnya ya, Banjarmasin mana maksudnya? Ya, ya kita lagi di Banjarmasin, Mbak Anik. Maksudnya Banjarmasin daerah mana? Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani, Mbak. Gitu ya. Mbak Anik mau nanya apa sih sebenarnya? Nggak tahu juga. Oke, sekali lagi yang pengen gabung kita terima lagi 325-562 ataupun di 0811-511-410. Agak happy ya hari ini ya. Oh tentu happy, karena hari ini aku minum kopi. Belinya di mana? Di halaman RRI Banjarmasin, karena di sana ada kopi yang enak sekali ya. Penasaran kan kopinya kopi apa? Ada literally kopi. Wesh, mantap ya. Kalau lapar, tenang. Ada gutik pengkolan ya, kalau nggak salah tadi ya. Pokoknya ada gultiknya di sana ya. Ada kopi juga, ada bakso juga. Jadi yang mau datang mumpung masih libur, ada mumpung masih awal bulan, karena besok udah kerja lagi ya. Boleh deh ya, mampir di halaman RRI Banjarmasin. Halaman luas, bawa mobil aman gitu ya. Yang cari lapar malam-malam jam segini masih aman ya, karena di sini insyaallah rata-rata standnya buka sampai jam 11-an ya, masih aman kalau masih jam segini ya. Masih ada 15 menit mereka baru buka, baru tutup. Kalau kopi, oh tenang, kalau kopi sampai jam 12 ya. Butik juga kalau nggak salah sampai jam 12 juga ya. Jadi sambil minum kopi sambil makan tengah malam, asik nih ya. Penunda lapar tengah malam, siapa tahu lagi kerucukan perutnya.

0: Selamat ya, semoga dilindungi Tuhan, keluarganya menjadi keluarga bahagia ya. Jangan lupa undangan resepsinya nanti ya, Ibu PB, jangan lupa ya undangannya. Oke, Mama Madan juga undangannya sudah diterima. Terima kasih Mama Madan. Insya Allah lu usahakan, karena tanggal 14 tuh kalaunya memang kada kawa buhurup dinas, ulun kena datangnya busung-sung. Tapi kalaunya kawa buhurup dinas, normal kayak orang. Kawan-kawan yang lain mudah-mudahan kita kawa berdapatan lah di acara Jawa Madan kena. Terima telepon lagi, halo Melody Memory.
1: Assalamualaikum Mr. Adit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi.
1: Halo
0: Bang. Ya kenapa Bang?
1: Selamat malam bilang.
0: Selamat malam kembali Bang Andi.
1: Iya. Bukan Bang Andi.
0: Hah?
1: Pak Eko.
0: Oh, Pak Eko. Gara-gara ulun menyambut semalam bu barang.
1: Eh, udah ada Ading lah.
0: Siapa?
1: Ading.
0: Ading yang mana dulu?
1: Ading yang di Balitan, dengar lah. Halo, Man.
0: Halo, Man. Halo, Herman.
2: Ya, halo.
0: Halusnya suara ikan, Man.
1: Ini belum makan, ya.
0: Tanggal 14 sudahkah terima undangan?
2: Belum,
0: Mai. Nah, itu babaran. Tanggal 14 ente sudah bulik belum?
1: Dimaksud di rumah.
2: Rumah, Mai.
0: Pabila, pabila tulak.
1: Tanggal 15 ya.
0: Karena pas namanya tanggal 15 tulak, tanggal 14 sebah acara udah Ramadan. Nah, mana ini makanya ini aku mau madahi.
2: aku kada infonya mana.
0: Makanya ini Bang, aku mau info akan.
2: Abang Peko.
0: Lonon Peko. Peko, terang ada Peko.
1: Belum dapat undangan ya, Pak.
0: Ini Bang Lumah Bari sudah besaruan.
1: Undangannya resmi belum ada ya, Pak. Ketuanya ya, masa itulah.
0: Mamadan, buhannya bertingkah Mamadan nae, minta kirim hijau undangan, yar. Koyo buhannya nih, harus resmi juga, yar.
1: Ini kan harus jelas, lo ada item resmi. Ada mau, Bang, bukuya-kuya. Bus ya, sampai sana, ditagih, mana undangan, yar?
0: Model kadang model VIP itu harus bawa undangan.
1: Harus diusir tamu tadi undang ya. Habis sama Kuala Herman duduk di pinggir jalan.
0: Ulun serahkan aja karena jawabannya udah Ramadan. Silakan Ramadan karena jawabkan Ramadan ai. Aduh hai. Lagunya apa nih Bang Andi?
1: Apa maksudnya?
0: Hah?
1: Maksudnya apa?
0: Kada jadikin loan request, soalnya sudah 50 menit, ada 2 lagu lagi belum kita putar. Kada jadi request gin pian-pian kita bisa lama aja gin.
1: Aduh, hai. Halo, salamnya ke sana Dewi Sinta yang di apa di dari Saleh aja.
0: Oke.
1: Okay. Herman Bang, salam ke siapa? Ke sana Putri kah?
2: Sama
0: yang di Oh, lo yang dibati-bati. Mantap. Soalnya kan ini kan di hari Saleh sudah ya lo. Balik lo yang dibati-bati mumpung kosong masih.
1: Man, pintar banget kamu. Ulah. Ulah yang di anu kah? Setengah jam kah?
0: Aduh. Nah. Bang.
1: Hey.
0: Ini di padahal Ramadan langsung konfirmasi lewat TikTok. Diundang semua jersey Din. Nah, apa pulang dah?
1: Surat undangannya harus ada. Kenapa?
0: Dari biar malah Handi mah ngarannya Handi catat nomornya mah.
1: Undangannya mana? Undangannya resmi apa si Raja sama Mendagi juga?
0: Aduh ya Allah. Hai. Nah, buahnya yang minta. Buahnya yang minta mailah, buahnya yang minta. Aduh.
1: Anu, Dit.
0: Dan.
1: Herman salam juga sama Amah juga.
0: Siap, Amah juga mantap. Buat siapa lagi?
1: Iya, entar teleponan Amah.
0: Mantap.
1: Sip, see you.
0: Gas.

0: kayaknya aset mulu.
1: Herman
2: menganggap Mama itu Mama Rina aja. Oh iya kak. Oh Ama mengiyo mamanya Herman kakak aja.
1: Ah, pas saya Mama Rina jadinya bujur ulang, karena salah. Oke, siap. Thank you Bang Handi.
2: Oke, sama-sama yuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bang Herman ya. Aku mau nyapa lagi nih buat teman-teman yang ada di TikTok nih ya. Dari Mbak Anik Endrowati ya. Katanya adekku juga di Banjarmasin katanya. Oh, iya. Kalau kita nih di Banjarmasin di Banjarmasinnya di mana maksudnya kalau-kalonya RRI sekarang di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 ya. Adanya pasti tahu kok ya. Nah, dekat rumah sakit Ulin adeknya. Oh, oke, okay, siap, dekat banget kalau dekat rumah sakit Ulin dengan RRI Banjarmasin itu kurang lebih enggak nyampe 2 km. Mbak Anik ya, jadi dekat aja ya. Kalau Mbak Aniknya posisi sekarang lagi di Malaysia. Oke, okay, siap. Terima kasih buat Cik Anik yang ada di Malaysia udah gabung sama kita ya, Cik ya. Makasih ya. Mbak Rika, WA saya kok enggak dibaca, Bang? Oke, Mbak Rika, aku bacain WA-nya. Sabar Mbak Rika, aku bacain. Assalamualaikum Bang Adir, Jember hadir. Tapi tumben susah banget masuknya ya gitulah Mbak Ani. Mbak Anik ya. Mbak Rika ya, nyerah deh. Salam buat semuanya aja, salam kompakan buat Bang Adir, sehat selalu, selamat bertugas. Mbak Anik, itu kan tadi saya udah kasih tahu kalau kemarin ada acara. Kalau Mbak Anik enggak ada sibuk, bisa datang nanti Mbak Anik dari Jember ke Banjarmasin ya, ketemuan sama teman-teman di Banjarmasin ya, Mama Madan ya, undangan sama teman-teman yang ada di luar Kalimantan. Mbak Fatima Umar juga kalau nya sempat datang aja bisa ke Banjarmasin ya, di acara pernikahannya anaknya Mama Madan ya. Oke, ada Amang Boys juga yang udah gabung lewat WA di kawasan Tembus Mantuil. Adit, lagunya dari Ria Resti Fauji. Bentar. Ria Resti Fauzi, siap, kita siapin dulu Mas ya. Tapi kalau yang gak sempat aku puter di sini, nanti jam 11 ya aku puterin ya lagunya ya Mas ya. Kirim salam buat semuanya aja, salam persahabatan aja buat Adi, terima kasih. Siap, terima kasih juga buat Amang Boy ya yang ada di kawasan Tembus Mantuil ya. Mama dan langsung telepon Abang Yono ya. Siap ya. Ada siapa lagi yang ingin bergabung? Undangan apa Dit Jermasiono? Napa ngakap yang tadi sudah menelponi Mama Madan? Teleponi Mama Madan itu bang undangannya Mas Yono. Jangan lupa tanggal 14 Juni 2026. Oke, 55 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari indra dengar Anda di Banjarmasin malam hari ini. Tapi jangan khawatir ya, abis ini Aditya masih akan menemani Anda dengan sajian jazz music, dengan sajian lagu-lagu ini ya, lagu-lagu mengantar tidur tentunya ya. Sebagai lagu penutup, ini dia Air Mata Rindu dari Ani Carrera. Aditya pamit, bye-bye. Jangan lupa dengerin 97.6 dan RRI Digital.

Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI Banjarmasin, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha serta pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin. Semoga perayaan Waisak membawa kedamaian dalam hati, menumbuhkan cinta kasih kepada sesama, serta menghadirkan kebijaksanaan kepada setiap langkah kehidupan. Di momen yang penuh makna ini, mari kita memperkuat semangat toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam harmoni. Semoga cahaya kebaikan senantiasa menerangi kehidupan kita, membawa ketenangan, harapan, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada RRI Banjarmasin. Damai dan bahagia untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI dengan esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum, seorang penulis dan pengajar. Laut Adalah Cinta merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayuningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru yang bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini memuat 6 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Post, Radar Banjarmasin, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini bercerita tentang seorang gadis suku Bajau yang mencintai lautan. Setiap senja tiba, dia selalu ingin ikut melaut bersama para lelaki suku Bajau di Kabupaten Kota Baru. Namun, tokoh aku selalu melarangnya karena beranggapan bahwa melaut adalah harga diri laki-laki suku Bajau. Perempuan cukup menunggu di rumah saja. Namun, gadis tersebut tidak peduli. Dia terus saja memaksa ikut melaut meskipun telah dilarang. Gadis tersebut beranggapan bahwa dirinya adalah seumpama Putri Papu, seorang putri legenda di suku Bajau yang sangat mencintai lautan. Cerpen ini sendiri terinspirasi oleh cerita rakyat Kabupaten Kota Baru, Putri Papu dari Kerajaan Bajau. Dikisahkan bahwa Putri Papu senang bermain di luar istana, bermain di pantai, dan mencintai lautan. Namun, raja tidak suka dan melarangnya. Suatu hari, Putri Papu pergi meninggalkan istana sehingga raja memerintahkan kepada para pengawalnya untuk berlayar mencari Putri Papu. Mereka tidak boleh kembali ke daratan apabila Putri Papu tidak ditemukan. Alkisah, dari cerita tersebut, itulah mengapa suku Bajau tidak terpisahkan oleh lautan, karena mereka mencari Putri Papu yang juga sangat mencintai lautan. Cerita ini diakhiri dengan penyatuan tokoh gadis bersama lautan yang dia cintai. Bagi suku Bajau, laut tidak sekedar tempat mencari nafkah, namun juga sebuah kehormatan yang harus mereka jaga dan senantiasa dihargai. Aroma laut adalah aroma kehidupan bagi suku Bajau. Demikian, esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak.
6: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
6: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
7: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
8: Banjar

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Iya, aku salah. Dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh, Boru. Itu dapat, Boru.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terkadang bukan hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

Pro 1 kenal informasi dan inspirasi pendengar 52 menit lepas dari pukul 23. Artinya perjumpaan kita di Banjarmasin malam cukup sampai di sini. Terima kasih. Adia pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

banjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu

mencintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan.

Renungan Malam Belajar Mendengar. Seorang ibu bertanya kepada anaknya yang berusia 5 tahun, "Kalau mama dan kamu sedang pergi bermain bersama, lalu kita kehausan, tapi tidak ada air, dan kebetulan di dalam tas kecil kamu ada 2 buah apel. Nah, apa yang akan kamu lakukan?" Si anak berpikir sejenak, lalu menjawab mantap, "Saya akan menggigit 2 apel tersebut." Mendengar jawaban si anak, ibunya pun kecewa. Awalnya ia berpikir untuk segera mengajarkan anaknya mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Namun sang ibu terdiam dan mencoba bersabar. Kemudian sang ibu berkata lembut sambil membelai sayang kepada anaknya, "Bisakah kamu beritahu mama alasan kenapa kamu melakukan itu?" Si anak pun menjawab dengan lugu sambil matanya berbinar cerah, "Karena saya mau memberikan apel yang lebih manis kepada mama." Begitu mendengarnya, hati sang ibu pun tersentuh. Tanpa terasa, air mata haru pun jatuh membasahi pipinya. Terkadang dalam keluarga harmonis pun bisa muncul kesalahpahaman. Untuk itu, yang kita perlukan adalah kesabaran dan kemauan untuk mendengar secara tuntas penjelasan dari orang-orang yang kita kasihi.

Pendengar, hingga sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan siaran sepanjang hari ini Senin 1 Juni 2026. Dari program Satu Edari Banjarmasin, kami akan kembali mengudara besok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa 2 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: A'udzubillahi minasyaitan.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita kembali berjumpa di Prosoto Banjarmasin FM 97,6 MHz dan juga jangan lupa untuk streaming di hari ini ya, di RRI Digital. Dan insyaallah di tanggal 2 Juni hari ini pendengar kita akan siap menemani Anda dengan beragam informasi serta sajian menarik lainnya, yang mana untuk hari ini adzan subuh pendengar di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya tepat di jam 5 lewat 1 waktu Indonesia Tengah tadi. Jadi bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat yang ingin melaksanakan sholat subuh, selamat menjalankan ibadah sholat subuhnya ya. Dan cuaca hari ini juga alhamdulillah pendengar lumayan mendukung ya untuk aktivitas di pagi hari ini. Dan bagi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Setelah ini kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran dan juga terjemah surah Al-Isra ayat 9 hingga seterusnya, dan juga yang dibacakan oleh Ahmad Budadi dan Henny Dwi Hari Sari Tilawah.
0: Minasyaitonir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadikan petunjuk kepada yang lebih benar dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang berat. Sesungguhnya manusia itu memohon, meminta datangnya bahaya sebagaimana mereka memohon minta kebaikan. Dan sifat manusia itu tergesa-gesa. Kami jadikan siang dan malam itu menjadi dua tanda. Kami jadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang, agar kamu mencari karunia Tuhanmu dan kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dan tiap manusia kami tetapkan kalung di kuduknya. Dan kami keluarkan sebuah kitab yang terbuka di hari kiamat. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri yang menghisabnya. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Masa lalu juga tak dapat dilupakan begitu saja, karena setiap hal yang telah terlewati tidak mungkin dapat dihapus jejaknya. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Di Banua, Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermartabat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin pagi ini.

0: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka, ada ridho Allah. Dalam doa mereka, ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilakan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi
1: dan inspirasi.
9: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, kita kembali berjumpa di hari yang mudah-mudahan penuh dengan berkah di hari ini, Selasa 2 Juni 2026, yang mana kita sudah di program Banjarmasin Pagi ya, di kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Dan insyaallah hari ini pendengar, kita akan mengajak Anda semua untuk sama-sama menyimak kembali gitu ya, program kita ini tausiah di pagi hari dengan tema masih terkait dengan bulan Zulhijjah ya, dan juga perayaan momentum hari kemarin, yaitu adalah ketauladan Nabi Ibrahim dalam beragama. Luar biasa sekali ini pendengar ya, pastinya insyaallah akan menambah wawasan kita dan juga kembali menjadi pengingat kita untuk setiap hari menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan insyaallah hari ini pendengar dan pemirsa, kita akan ajak Anda bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio, Ustadz Profesor Dr. Muhammad Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar gimana nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, kita bahari raya dulu Pak Ustadz lah.
1: Ya, siap.
0: Inggi, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu
1: minkum.
0: Dan hari ini lah Pak Ustadz Zainal, ini tadi menarik sekali, Mada sedikit membaca materinya luar biasa gitu ya. Ternyata apa ya, banyak hal yang bisa dipetik gitu ya, dari sosok Nabi Ibrahim ini di hari ini, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau ya, tapi tauladan beliau hingga hari ini mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita. Kalau begitu jika pendengar dan pemirsa, nanti silakan bergabung di 0511 3251562, dan juga nomor WhatsApp kita 0811 5111410, dan silakan mendengarkan serta menyaksikan di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik Ustadz Profesor Muhammad Zainal, mungkin silakan kita berikan pembuka dulu di pagi hari ini.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah di subuh hari ini kita masih bisa berjumpa kembali, dan topik kita masih di seputar bulan Dzulhijjah ya.
0: Okay.
1: Jadi bulan Dzulhijjah kan kita kenal sebagai bulan haji,
0: bulan
1: ya,
0: haji, okay.
1: Kemudian juga bulan kurban gitu ya. Dan itu identik dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim gitu ya. Jadi prosesi haji misalnya itu berkaitan dengan figur Nabi Ibrahim, kemudian istri beliau
0: Hajar.
1: Siti Hajar, okay. Dan nanti putra beliau Ismail. Demikian juga peristiwa ibadah kurban gitu ya. Ini juga terkait dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu ya. Jadi momentum Dzulhijjah biasa dikenal dengan bulannya Nabi Ibrahim gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Dan dalam tradisi kita di Islam, Ibrahim dianggap sebagai bapaknya agama gitu ya. Jadi bapak agama kita gitu ya, yang dikatakan sangat dekat dengan profil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Nah, kemudian Ibrahim juga di dalam agama kita sangat sangat sering disebutkan gitu ya, dalam setiap sembahyang kita ya. Jadi kita bersalawat kepada Nabi Ibrahim gitu ya, agar nanti kemudian Nabi Muhammad diberikan juga yang sama dengan Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim merupakan figur yang sangat mulia. Kemudian di Al-Qur'an disebutkan Nabi Ibrahim itu ada 69 kali ya. Itu pada 24 surat, dan ada satu surat khusus yang judulnya Nabi Ibrahim. Ibrahim gitu ya, surat Ibrahim, surat di surat yang ke-14 ya. Nah, Ibrahim ini secara historis ya, ini hidup sekitar 2000 tahun ya sebelum Masehi ya.
0: Okay.
1: Jadi di abad ke-20 sampai 18 sebelum Masehi ya. Jadi kalau dihitung sampai sekarang kira-kira 4000 tahun yang
0: lalu
1: ya. Okay. Jadi sudah sangat lama beliau hidup beliau, tapi sampai sekarang masih tetap dibicarakan gitu ya. Dan umur beliau relatif lebih panjang dibandingkan kita sekarang ya, 175 tahun ya itu umur beliau. Tapi dibandingkan dengan Nabi Adam lebih panjang Nabi yang sebelum Nabi Ibrahim gitu ya.
0: Okay. Semakin kesini semakin pendek posatnya.
1: Iya, semakin pendek kesininya gitu ya. Nah, kemudian di dalam tradisi agama-agama Samawi ya, kita kenal Ibrahim sebagai moyangnya atau bapaknya para agama-agama Samawi ya, terutama agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Jadi kan di dalam tradisi barat kan ada istilah Abrahamic religion atau agama Nabi Ibrahim gitu ya. Ini merujuk kepada tiga agama besar dunia ya. Yahudi, okay. Kristen dan Islam ya. Kalau Yahudi dan Kristen biasa kan merujuk kepada Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ishak gitu ya. Sedangkan Islam kepada Nabi Ismail ya. Jadi tiga ini kayak bahasa Papuan sebenarnya. Ya bukan apa namanya bukan tidak ada hubungan, jadi ada hubungannya sangat dekat dan bertemu pada Nabi Ibrahim, ya. Nah makanya kemudian di Quran juga diceritakan bagaimana nanti kemudian orang Yahudi ya dan orang Kristen itu mengklaim Ibrahim itu sebagai bagian dari mereka, gitu ya. Jadi bagi orang Yahudi ya Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi, gitu ya. Juga bagi orang Kristen ya Ibrahim itu adalah Kristen, ya. Sehingga Al-Quran menegaskan ya, makana Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifa muslima wa makana minal musyrikin, gitu ya. Nih ada banyak pasan di sini disebutkan oleh Quran bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, gitu ya. Juga bukan Nasrani Kristen ya. Tetapi beliau adalah seorang yang hanif ya, orang yang lurus ya dan muslima dan seorang muslim. Maksudnya muslima itu orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, Allah, ya berpasrah gitu ya. Kepada Tuhan. Wa makana minal musyrikin, dan beliau juga bukan orang yang musyrik gitu ya. Karena juga ini ada anggapan beliau itu orang pagan. Ada yang menceritakan mungkin pagan dari sisi apa? Sejarah pagan itu orang yang menyembah kayak dewa-dewa Yunani gitu ya, patung-patung itu pagan ya, menyembah berhala gitu ya kala gitu kita. Nah, jadi beliau itu bukan orang yang musyrik. Ini kan sekaligus pernyataan ya, karena kan di beberapa dokumen kesejarahan Barat modern menceritakan tentang misalnya Ibrahim itu bagian dari pagan, ya pagan orang yang menyembah kepada berhala atau patung-patung gitu. Jadi ini kayak semacam pernyataan Quran membersihkan Ibrahim dari stereotype yang tidak tepat gitu ya. Jadi karena Ibrahim itu kan dikatakan Yahudi, beliau sebelum Nabi Musa, sebelum Taurat, sebelum Injil ada gitu ya. Beliau sudah ada, jadi nggak mungkin masa yang lampau kemudian dikalem oleh yang belakangan, belakang, gitu ya. Betul. Nah ini yang tentang Nabi Ibrahim gitu ya. Nah karenanya kemudian dengan berbagai macam tadi kan yang sisi kemuliaan Ibrahim dalam keagamaan, beliau disebut sebagai bapaknya agama, bapak, gitu ya. Bapak kita dalam beragama. Oleh karena itu di sini kita penting untuk kemudian meniru gitu ya atau meneladani bagaimana sebenarnya Nabi Ibrahim itu di dalam beragama, iya, gitu ya. Betul-betul. Ada beberapa yang bisa disampaikan di kuliah subuh hari ini tentang bagaimana keberagamaan Nabi Ibrahim gitu ya. Yang pertama, beliau adalah orang yang sangat kritis di dalam beragama. Ini saya kira penting untuk masa kini, critical thinking atau berpikir kritis dalam beragama. Jangan asal ikut ya. Kan kadang kita nih kayak umpat-umpatan gitu ya. Jadi menjer misalnya itu jer guru aja gitu ya. Ini nggak bisa, harus berpikir kritis. Ini bujur kada gitu ya. Ini kan dalam cerita Nabi Ibrahim, misalnya kita mengenal tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu itu ketika beliau menyerang atau beliau memberikan ini ya dalam hal patung-patung. Nah, jadi kan ada cerita tentang bagaimana beliau menghancurkan patung-patung di kerajaan Namrus gitu ya. Patung-patung di beliau hancurkan gitu ya. Kemudian dengan sangat cerdik gitu ya, patung yang paling besar tidak beliau hancurkan. Iya. Ya. Kemudian beliau beralasan itu yang menghancurkan patung yang besar itu besar, gitu ya. Kata mereka gimana mungkin patung itu bisa menghancurkan. Kan patungnya enggak bisa apa-apa gitu ya. Loh kalau enggak bisa apa kenapa disembah gitu ya. Nah, ini kan kayak semacam membangun berpikir kritis kepada masyarakatnya gitu ya.
0: Pakai logika nih ya.
1: Iya, pakai logika gitu. Itu tuh yang unik dari Nabi Ibrahim. Jadi beliau orang yang sangat rasional di dalam beragama ya. Jadi kata beliau yang namanya patung itu kan nggak bisa bicara gitu ya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan apa namanya mudarat. Oleh karena itu kenapa harus disembah gitu ya. Nah, ini yang cara berpikir kritis di dalam beragama. Oleh karena itu sekarang kan mulai digaungkan gitu ya bagaimana agar kita di dalam beragama tidak asal ikut gitu ya, tidak asal menyentuh kambing empat kambing tumbur gitu ya. Jadi ke sana empat gitu ya. Harus punya sikap kritis. Soalnya karena itu memang nanti di sini pentingnya menambah pengetahuan gitu ya. Sebagai komparasi dalam Islam itu kan sangat jelas Quran sebagai rujukan yang paling utama gitu ya, Quran, hadis gitu ya. Ini sebagai bisa sebagai bahan referensi kita, bahan komparasi kita ya. Misalnya ketika ada orang dengan otoritasnya misalnya gitu ya menyampaikan kada lagi wajib sembahyang gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, dengan berpikir kritis enggak mungkin Quran itu memerintahkan kita untuk sembahyang. Nabi Muhammad juga dengan beliau yang sangat punya kemuliaan beliau itu juga tetap
0: masih sholat
1: sembahyang. Masa kita enggak sembahyang? Ternyata kan berpikir kritis gitu ya. Betul. Tidak langsung menerima gitu ya, samina wa ata'na. Nah, ini yang dari Nabi Ibrahim yang sikap keberagaman beliau adalah orang yang sangat kritis ya, memiliki critical thinking dalam beragama, orang yang sangat juga logik rasional gitu ya. Nah, terus yang kedua, beliau adalah orang yang sangat teguh dalam memegang prinsip gitu ya, terutama dalam kebenaran gitu ya. Kita mengenal dalam sejarah Quran juga menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu beliau bahkan rela untuk dibakar gitu ya, dirinya masuk api oleh kaumnya gitu ya, untuk mempertahankan prinsip ya, tidak mau menjadi orang yang seperti kaumnya, orang yang musyrik menyembah berhala gitu ya. Jadi beliau bahkan rela sampai dibakar di api, walaupun nanti kan ending itu happy ending gitu ya. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Tuhan, api tidak dipadamkan tapi dihentikan ininya, jadi kayak sifat api yang panas itu menjadi
0: dingin
1: dan menyegarkan gitu, mensejahterakan kepada Nabi Ibrahim gitu ya. Nah, ini yang sifat yang kedua yang juga sangat penting untuk kita tiru gitu ya, bagaimana agar kita tetap teguh dalam prinsip ketika memastikan itu adalah sebuah kebenaran gitu ya. Terus yang ketiga nih yang juga yang sangat penting untuk kita tiru ya, beliau orang yang bertumbuh dalam beragama gitu ya. Beliau itu orang yang istilahnya itu being religious, bukan having religion. Ada perbedaan gitu ya. Kalau having religion itu kan kesannya tuh kayak sudah tetap ya. Jadi mau KTP-nya itu Islam sampai mati Islam gitu ya.
0: KTP itu ngarannya
1: lah. Padahal kan dalam kenyataan kita enggak seperti itu. Ya. Kita nih ada being religious, proses yang bertumbuh gitu ya. Hadis juga menyatakan al-iman yazid wa yanqus gitu ya. Iman itu kan bisa turun, bisa fluktuatif ya, bisa naik gitu ya. Oleh karena itu tugas kita ini agar kita semakin bisa bertumbuh, semakin bagus ya keberagamaan kita gitu ya. Kita bisa mengenal bagaimana Ibrahim itu mencari Tuhan ya, dalam proses pertumbuhan beliau gitu ya. Pertama beliau melihat bintang, wah ini Tuhan, jasadin gitu kan. Kemudian tapi kok Tuhannya kemudian padam,
0: pas pagi ya,
1: hilang ya. Melihat kemudian bulan, terus melihat matahari, ini lebih besar daripada bulan gitu. Ternyata semuanya padam. Oh ini nggak mungkin, nggak bisa, kata Nabi Ibrahim gitu. Ini bukan Tuhan. Sesuatu yang hilang, yang padam itu pasti bukan Tuhan. Kemudian nanti Ibrahim diberikan yang insight oleh Tuhan, wahyu oleh Tuhan gitu ya. Ini semua yang tadi kan yang dicari itu bukan Tuhan gitu ya. Nanti kan muncul statement Ibrahim yang sering kita pakai dalam doa iftitah di sembahyang ya. Ini wajah tu wajah lilladzi fatharas samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin gitu. Jadi nanti Tuhan sebagai yang nanti dicari oleh Ibrahim, bahasanya saya merupakan orang yang hanif ya, dan saya bukan orang yang musyrik yang menyekutukan Tuhan ya. Nah, ini yang prinsip penting juga yang harus barangkali bisa kita tahu di Nabi Ibrahim gitu ya. Ibrahim itu orang yang being religious, senantiasa bertumbuh dalam beragama, dan ini yang harus kita tiru gitu ya.
0: Betul.
1: Kita belajar kemudian tanpa pernah berhenti gitu ya. Tulal hayah ya, minal mahdi ilal ahad gitu ya. Nah, ini yang hal pentingnya. Jadi secara keseluruhan paling tidak ada tiga prinsip penting dalam beragamanya Nabi Ibrahim yang bisa kita tiru, kita teladani. Pertama, Ibrahim itu orang yang sangat kritis dalam beragama gitu ya. Tidak mudah ikut-ikutan, tidak mudah ikut arus-arus yang tidak jelas gitu ya.
0: Kanan umpat kanan, kiri umpat kiri.
1: Iya, jadi harus pakai logika, pakai pengetahuan, pakai dasar, pakai dalil gitu ya. Ada yang dipahami gitu ya. Terus yang kedua, beliau orang yang tadi kan ketika beliau yakin terhadap satu hal, beliau berpegang teguh kepadanya, orang yang punya prinsip gitu.
0: Betul,
1: ya. Berprinsip dan beragama ya. Tidak lantas kemudian ketika di sini pinarame empat ke sini gitu ya. Tidak punya pendirian ya. Terus yang ketiga tadi nih yang sangat penting, senantiasa bertumbuh dalam beragama, being religious, gitu ya. Jadi ya kita paham lah, ini kan agama itu fluktuatif. Oleh karena itu kita sedapat mungkin menambah pengetahuan kita. Terus yang kedua, berdoa sama Tuhan, ya, agar senantiasa kita diberikan petunjuk. Betul. Ya, untuk menempuh jalan yang
0: lurus,
1: yaitu yang senantiasa kita panjatkan di setiap sembahyang kita, gitu ya. Ihdinash shiratal mustaqim. Itu terus doa gitu, itu kan bagian dari pernyataan. Kita ini mah sangat hamba yang sangat lemah, sangat daif gitu
0: ya. Tidak ada
1: kita,
0: apa-apa ya.
1: Gak apa-apa, kita gak minta bantu sama Tuhan. Tuhan, ihdinash shiratal mustaqim gitu ya. Terus juga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami menyembah, kepada kami mohon pertolongan. Betul. Ya. Nah, ini bagian dari tadi kan. Jadi menambah pengetahuan kita, kemudian kita berdoa sama Tuhan agar kita senantiasa bertumbuh ke arah yang lebih
0: baik.
1: Lebih baik ya. Ya. Nah, ini barangkali pengantar awal dari saya terkait dengan Nabi Ibrahim gitu. Demikian.
0: Baik. Apalagi di zaman sekarang ya Pak Ustadz ya, terkait dengan konsep agama nih semakin ada di media sosial tuh semakin banyak macam-macamnya gitu ya.
1: Iya, ini
0: ada
1: juga
0: bilang
1: iya, benar-benar gitu ya. Jadi kadang kita menjadikan referensi ini dalam beragama gitu ya.
0: Betul.
1: Mereka sangat mungkin tidak memadai gitu ya. Kutipan yang singkat ya, yang kadang tidak punya dasar rujukan,
0: dikliper-kliper tuh ya,
1: bikin bingung.
0: Betul. Jadinya karena sepotong-sepotong tuh kadang Ustadz lah membuat kita nih jadinya, amun orang yang bagus tadi ada yang mencari, itu luar biasa, mungkin itu yang harus
1: ya, diterapkan. Ya, mesti bertumbuh tuh dengan mencari yang lebih serius gitu. Ya, lebih intens, yang memang jelas dasarnya gitu ya.
0: Nah, itu penting sekali pendengar ya. Baik, kalau gitu kayaknya ada yang mau gabung langsung sama kita, Ustadz lah. Kita mungkin bisa langsung berdiskusi dengan para pendengar. Silakan di 0511325562 sudah masuk di sini. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, mutiara pagi Dinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah subuh bersama Mada di sini, Bunda Hani.
2: Bunda Hani.
0: Inggi, silahkan. Ada pertanyaan apa, Bunda Hani?
2: Terima kasih Dinda, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin,
2: Dinda ya.
0: Amin, amin, amin, rabbal alamin.
2: Menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum, Tausan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalaihidin walfaizin.
1: Iya, sama-sama.
2: Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga, panjang umur. Amin, rabbal alamin.
0: Amin, amin, rabbal alamin.
2: Alhamdulillah Pak Ustaz, mengapa kita ini umat muslim beragama, kenapa kita tidak tanamkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang disyariatkan, diturunkan para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak Ustaz, alhamdulillah Pak Ustaz, saya belajar menuntung di mana-mana itu pasas buku dalam Al-Quran. Kita tidak mempelajari sunah-sunahnya Nabi itu Pak Ustaz. Dan sekarang ini Pak Ustaz, orang-orang itu seakan-akan ini mereka melecehkan saya. Katanya saya ini mengejar dunia, tapi alhamdulillah Pak Ustaz tidak seperti itu. Dan saya melihat apa yang mereka lakukan itu Pak Ustaz, sekarang ini kan gece itu Pak Ustaz, mereka di dalam itu bukan bertausiah, bukan majelis salim, tapi bermaksiat pasang-pasangan Pak Ustaz. Dan saya selalu itu dipitnah, dipitnah. Alhamdulillah ketakwaan kita, ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan para nabi rasul itu, saya zikir, saya baca-baca zikir, saya bersalawat kepada nabi. Alhamdulillah saya melihat, seandainya ini seperti di depan saya Pak Ustaz, saya melihat mereka itu bermaksiat. Alhamdulillah ya Allah, ampunilah hambamu. Saya beristighfar Pak Ustaz untuk tidak melihat seperti itu. Saya melakukan ini, tidak saya lakukan Pak. Pak Ustaz, saya mohon ampun ya Allah. Saya berzikir, bersalawat, beristighfar setiap detik itu. Tidak ada lain Pak Ustaz, sipar saya lakukan. Saya berserah turahim Pak Ustaz dengan yang nyata.
0: Baik.
2: Saya tidak melakukan apa yang tidak disyariatkan dalam Al-Quran. Ini bagaimana Pak Ustaz? Apa saya berdosa? Saya tidak menghiraukan dengan bahasa-bahasa mereka. Dan saya doakan ya Allah, mudah-mudahan orang-orang yang seperti itu mereka sadar dan bertobat. Apabila mereka itu meninggal akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka lakukan. Mohon maaf Dinda
0: baik, terima
2: atas
0: kasih Bunda Ani.
2: Ini Dinda. Ya, saya mohon maaf ya Pak Dinda atas kesalahan saya, pertanyaan dan Pak Ustaz.
0: Baik, terima kasih.
2: Mohon pencerahannya Pak Ustaz agar ingin di gadget, di TikTok, di mana-mana itu harus bertobat, yang bermanfaat kau lakukan.
0: Baik,
2: apabila musibah dan kau akan jadi tumbalnya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, terima kasih. Sehat selalu, bahagia selalu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bunda Hani kita tampung dulu, izin Prof ya.
1: Iya.
0: Nggih, ada Pak Muas di Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Muas.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mamada.
0: Nggih, silakan Pak Muas pertanyaannya.
3: Makasih. Ada pertanyaan nih Bang, mengangkat sebuah sebuah hadis nih, mohon izin.
0: Silakan.
3: Makasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Mohon izin mengangkat sebuah hadis yang dibawa diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dari Muslim dan dari ensiklopedia Bid'ah halaman 4 sampai dengan 7 yang merujuk Al-Hasyr ayat 7, Al-Maidah ayat 3, An-Nur ayat 63, Al-Baqarah 111, Al-Ahzab 21, An'am 116, At-Taubah 100. Di sana diriwayatkan bahwa pada saat Rasulullah SAW melaksanakan haji wada atau haji perpisahan, di sana di antara khutbah beliau diangkat bahwa sesungguhnya sebaik-baik pengajaran ialah kitabullah dan sebaik-baik pemimpin ialah kepemimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sejahat-jahat perbuatan ialah yang diada-adakan, sedangkan tiap-tiap yang diada-adakan itu adalah sesat. Setiap kesesatan itu tempatnya dalam neraka. Nah itu aja Ustaz. Mohon izin. Baik. Ada beberapa hadis juga gitu nah, dari Bulughul Maram halaman 171-72.
0: Baik. Baik Pak Muas.
3: 620. Okay. Nah itu aja Angge, makasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Mada.
0: Angge, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Muas di Banjarmasin. Mungkin satu telepon lagi biar tiga ganjil Pak Ustadz lah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Angge, alhamdulillah. Mama Putri, silahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah ganti hati Ustaz semuanya.
0: Okay.
4: Ini Pak Ustaz, belum tadi saya ketawa juga dah. Saya mengar hati itunya Islam panggir. Tapi orangnya kan pernah sembahyang.
0: Enggih, KTP-nya aja lah.
4: KTP Islam diperiksa aja kalau periksa nanun sinap. Kan mana jarak wilayah mana? Tapi turun kan. Jadi soalnya ya tadi Cirebon kampung masih berjalan lebih segar.
0: Ya Allah.
4: KTP tadi KTP kok banyak kan ini KTP kayak itu nah.
0: Iya.
4: Ya itulah umpatan jalan orang sekali-sekali sekalipunnya lancar sembihang kata tentang tadilah karena kurang kita nih menagur aku sembihang aja jadi ternyata padahal parah rumahnya lah di rumah menang ya sembihang lebih nanti kok tuh jernah suruh gak ada mau jadi gimana nih bahasa kalau kata sih ya kayak itu nih jadi mata sinya tuh dipadahi gak ada mau sih tetapi tadilah nih tanggung bahasa teh lah Islam kata untuk nang orang lain pada Islam kata juga semuanya tuh cuma hidup saja di dunia itu nah bagaimana Ustaz kalau orang tuh tanpa agama itu nah keterangan tuh Ustaz ini terima
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak juga tuh lah bahari ada jonang viral Islam KTP jar lah.
1: Oh iya.
0: Tanpa agama, waduh luar biasa. Tapi mau gabung lagi nanti habis tiga pertanyaan kita jawab ya. Mungkin Pak Ustadz ya. Izin untuk kita break sejenak saja Pak Ustadz ya. Nanti kita akan coba gabung lagi sama Anda pendengar dan pemirsa. Tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin.
5: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

orang-orang yang beriman. Sesungguhnya, sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Surah At-Taubah ayat 3.

0: 01 FM. Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama kami di program Pro 1 Banjarmasin Kuliah Subuh hari ini ya. Dan kita kembali untuk melanjutkan menjawab pertanyaan dari pendengar yang sudah masuk tadi ya Pak Ustadz ya. Dari Bunda Hani di Sulawesi Tenggara ya kalau nggak salah beliau nih. Tadi terkait dengan mungkin pertanyaannya secara singkat tuh, ada orang-orang yang memfitnah atau segala macam gitu ya, ya di gadget benar. Juga itu seperti apa? Bagaimana ketika kita menghiraukan ini apakah benar atau tidak, berdosa atau seperti apa gitu Pak Ustaz?
1: Oke, baik. Terima kasih atas respon dari para pendengar tadi ya, dari Bunda Hani. Ini terkait dengan mungkin dua hal ya. Pertama beliau sendiri atau diri sendiri, kemudian kedua orang lain gitu. Betul. Ya, yang berhubungan dengan orang lain ya. Memang fokus kita ke diri kita sebenarnya gitu ya. Karena kita enggak diminta pertanggungjawaban terhadap orang lain gitu ya.
0: Oleh karena sendiri
1: ya, masing-masing kita yang harus bertanggung jawab ya. Oleh karena itu fokus kita adalah ke diri kita sendiri. Oleh karena itu tadi kan bagus ya, pesan takwa itu ya ke kita gitu ya. Menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan dan menjauhi apa yang menjadi
0: larangannya.
1: Itu yang harus kita tegakkan gitu ya. Makanya dalam tradisi tasawuf itu ya, sebagai pintu awal biasa ada tiga hal yang harus dikerjakan gitu ya. Pertama pintu taubat dulu gitu ya. Kita Tuhan sebagai fokus kita, kembali kepada Tuhan. Terus yang kedua takwa ya. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Terus yang ketiga istiqamah gitu ya. Itu biasanya menjadi prinsip awal dalam pintu amal kita di awal-awal sebagai seorang yang menjalani agama gitu ya. Jadi takwa kemudian istiqamah dalam dalam bertawakal tersebut ya. Oleh karena itu ketika kita meyakinikan tadi, sama dengan Nabi Ibrahim tadi gitu ya, kita memang mesti punya prinsip gitu ya. Punya prinsip ya, bahwasanya ketika itu sebuah kebenaran yang harus kita pegangi ya, doa-idah yaitu yang kita fokus di sana gitu ya. Kita melaksanakan apa yang menjadi pegangan kita tadi. Kita berprinsip dengan kebenaran gitu ya. Nah, masalah misalnya tadi kan ada orang lain yang mengkritik kita atau mencela kita, menganggap kita tidak tepat gitu ya. Nah, sekarang tinggal di kitanya gitu ya. Kalau kita meyakini ya, apa yang menjadi apa tadi yang kita yakini tadi gitu,
0: prinsipnya
1: ya. Prinsip kita ya udah itu gitu yang harus kita yakini gitu ya. Nanti ada yang jadi tolak ukurnya juga gitu ya. Misalnya tadi kan juga tidak lantas kita kemudian menjas orang lain sebagai juga salah gitu ya. Kita belum tahu nih, mesti ada tabayun, mesti ada yang namanya mungkin diskusilah atau saling melihat gitu ya, ini kira-kira seperti apa gitu ya. Apalagi tadi kan berhubungan dengan media sosial, Instagram kemudian Facebook gitu ya. Ini kalau kita jadikan sebagai sumber rujukan dalam yang keberagaman kita, memang agak susah gitu ya. Karena kan biasanya singkat gitu.
0: Betul.
1: Ya, singkat, kemudian kadang sepotong-sepotong gitu ya.
0: Betul.
1: Kadang juga itu yang masuk kan biasa sesuai dengan selera kita. Kalau tidak pas dengan selera kita, biasanya kan jarang masuk gitu ya. Itu biasanya. Itu kan juga bagian dari istilahnya tuh sifatnya medsos gitu ya. Algoritmenya medsos kan seperti itu gitu.
0: Betul.
1: Ya. Sesuai dengan hasrat kita. Oleh karena itu, kita barangkali berfokus dengan apa yang kita yakini. Terus kemudian yang kedua, menghindari suudzon dengan orang lain. Kita berhusnuzan kemudian mendoakan, ini saya kira yang sangat penting ya. Islam ini kan bersaudara.
0: Betul.
1: Gitu ya. Ketika misalnya ada saudara kita yang kita anggap tidak pas gitu ya, atau yang salah, keliru ya, minimal kita berikan nasihat. Ya itu kan yang Quran menegaskan bahwasanya orang yang surat Al-Asr ya, wal asri innal insana lafi khus, manusia itu adalah merugi kecuali orang yang tadi wayang watawasaw bil haqqi watawasaw bisab gitu deh. Orang yang senantiasa memberikan saling nasihat kebaikan, ya nasihat dalam hal kebenaran gitu ya, dan kesabaran gitu ya. Nah, ini yang untuk yang Bunda Hani gitu ya. Jadi pada prinsipnya memang kita dalam beragama gitu ya harus punya prinsip ya. Cuma tetap juga kita harus kritis gitu ya.
0: Betul.
1: Dalam artian menggunakan logika kita gitu ya. Terus yang tidak merasa kita yang paling
0: benar
1: menyalahkan orang lain gitu ya. Kadangkala ini ya, seringkali kekeliruan orang yang saleh itu ya merasa paling harat ya, merasa paling jujur ya. Ini kan dalam agama itu istilahnya ujub gitu ya. Merasa takjub dengan apa yang kita pegangi. Ya. Ini kan hal yang sangat dicela dalam beragama. Nah, ini kadang problem orang saleh gitu ya, merasa ujub, merasa bangga tadi. Sedangkan problem orang yang bermaksiat itu putus asa biasanya.
0: Iya, betul. Ya. Ya.
1: Jadi kayak merasa, Allah kada mungkin Tuhan mampuni banyak banget dosaku gitu. Hmm. Jadi kan ini hal-hal yang
0: berkebalikan yang, banget ya.
1: Iya, berkebalikan gitu. Jadi bagi orang yang bermaksiat biasanya merasa putus asa. Jadi kada mau tobat, sudah udah ini mungkin
0: jalan takdirku
1: ya? Gitu ya. Oh, ini padahal kan enggak tepat gitu ya. Kita senantiasa harus bertumbuh dalam beragama gitu ya. Terus yang bagi orang yang salin ini juga yang harus hati-hati gitu ya, merasa dirinya harat gitu ya. Jadi ketika orang melihat, wah ini bubuhan yang penghuni neraka gitu ya. Ini kan juga hal yang harus kita hindari gitu ya. Jadi bukan hanya yang bersifat fisika takwa ya, dalam artian kita misalnya mengerjakan yang zahir, yang lahir, tapi juga kita harus mengontrol hati
0: dalam
1: kita,
0: hatinya,
1: yang di dalamnya kita kontrol gitu ya. Kadang kan itu yang bagi kalangan sufi itu penyakit hati itu sangat berbahaya gitu ya. Berbahaya gitu ya. Penyakit riya, ya riya, terus atau kan kalau kita sekarang tuh pengen viral, pengen dibincangkan, kan sama tuh pengen diperhatikan gitu ya. Kan tuh kadang orang upload apa status gitu ya, atau di media sosial ya, pengen perhatian. Ini kan sudah menyalahi bagian dari tadi kan ketentuan yang harus yang ikhlas ya, dalam
0: betul.
1: Beragama gitu ya. Atau orang yang hanif, yang muslim itu kan orang yang memasrahkan dirinya pada Tuhan.
0: Betul.
1: Ya, itu tuh yang nanti kan yang prinsip dalam keberagamannya Nabi ya, Ibrahim ya. Nah, ini yang mudah nih, yang mudah-mudahan kita bisa senantiasa memperbaiki diri kita juga.
0: Betul.
1: Gitu ya. Terus kemudian pun nanti kalau misalnya ada kolega atau saudara-saudara kita yang tidak pas ya, minimal kita mendoakan ya untuk kebaikan mereka. Atau kalau memungkinkan kita punya kemampuan bisa berdiskusi gitu ya. Karena kan Islam itu ada jelas sumber yang sama-sama bisa kita rujuk ya, kita jadikan sebagai referensi.
0: Referensi
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, terus yang kedua nih Pak Muas, ini saya kira penting ya di kita juga nih, masalah yang bid'ah ya. Bid'ah itu kan kalau bahasa kita tuh inovasi sebenarnya. Inovasi ya. Bid'ah al-badi' itu kan bagian dari sifat Tuhan al-badi' bid'ah ya. Inovasi dalam beragama. Saya kira sepakat ya, semua muslim itu menghindari ya bid'ah dalam beragama ya. Nah, hanya kadang nanti yang jadi persoalan mendefinisikan bid'ah itu seperti apa gitu ya. Atau beragama itu seperti apa, itu yang seringkali kemudian menjadi perbedaan pandangan di kalangan umat Islam gitu ya. Kalau untuk yang hal-hal yang sifatnya prinsip itu enggak ada perbedaan. Misalnya sembahyang subuh itu 2 rakaat gitu ya. Kalau kita sembahyang 3 rakaat itu sudah bid'ah. Dan semuanya sepakat enggak mungkin
0: itu
1: dikerjakan gitu ya. Sembahyang misalnya apalagi maghrib misalnya. Kan 3 rakaat, 4 rakaat gak mungkin gitu ya. Atau apalagi yang lain-lain, misalnya kan hal-hal yang prinsip dalam beragama itu saya kira semua kita sepakat ya. Itu tidak boleh ada inovasi gitu ya. Tadi kan masalah yang rukun sembahyang ya.
0: Betul.
1: Masalah misalnya karangan haji ya. Haji kan ke sana ya, ke Makkah ya, di Ka'bah sebagai sentralnya gitu ya. Gak mungkin nanti kita bikin yang baru inovasi gitu ya. Ini karena kejauhan mahal, cukup di Banjarmasin.
0: Di Indonesia di Banjarmasin ada ya.
1: Atau di asrama haji kita bikin. Asal kan sudah ada Ka'bah
0: ya.
1: Lalu kita di sini aja gitu ya. Ini kan gak bisa. Nah, itu namanya bid'ah yang memang tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, seringkali itu yang jadi persoalan gitu ya. Kadang dalam pendefinisian ini ditempatkan kemana bid'ahnya gitu ya. Beberapa ada yang sangat ketat dalam beragama. Jadi hal-hal yang sifatnya bukan bagian dari agama dianggap agama. Ya. Biasanya begini contoh ya. Kan ada kadang orang habis sembahyang itu bersalaman. Ada ya di tradisi Jawa ada. Mungkin di kita agak kurang ya. Kan biasa kalau di Jawa itu kalau habis sembahyang saling salam di kanan kiri gitu ya. Nah, ini kan dia mengatakan bid'ah, enggak boleh gitu ya. Nah, ini kan padahal ini bukan bagian dari agama. Karena kan sudah selesai sembahyang, hanya bagian dari kebudayaan, kebiasaan gitu ya. Kan ada yang pegang HP, ada yang ke WC, itu kan semuanya diperbolehkan ya. Oleh karena itu memang kurang tepat ya penempatan tadi gitu ya. Atau misalnya di tempat kita yang sering ya, masalah bemulutan ya. ini nih ya, betul. Agama atau kebudayaan gitu ya.
0: Oh ini dua konteks yang
1: iya ketika kadang ini beda dalam pendefinisian itu nanti bisa bermasalah gitu. Betul. Misalnya kalau tukang dianggap sebagai agama ya tadi nang disambat haram pada boleh gitu ya. Karena kan tidak boleh bid'ah dalam beragama gitu ya. Tapi kalau itu kan hanya masalah kebudayaan, ekspresi orang cinta sama nabi gitu ya. Dan enggak ada dan ini bukan masalah yang haram, masalah yang halal gitu ya. Hanya kebudayaan biasa lah, ekspresi orang kan cinta macam-macam gitu ya. Ada yang mesti bawa karangan bunga gitu ya. Ada yang apalagi yang orang cinta itu ya yang berpuisi atau orang yang mengekspresikan
0: bentuk ini, cintanya.
1: Bentuk cintanya. Nah, kalau itu dianggap sebagai agama, ya bid'ah namanya tadi kan tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita mengatakan itu hanya bagian dari kebudayaan, dari ekspresi tradisi gitu ya, kesepakatan masyarakat, oh ini yang kita kerjakan gitu ya. Itu ya, kalau kebudayaan kan gak ada hukumnya gitu ya.
0: Betul,
1: kan kebudayaan
0: betul,
1: ini kan sesuatu yang mengubah
0: mengalir,
1: sifatnya.
0: Mengalir ya sebenarnya,
1: mengalir,
0: dinamis
1: gitu ya
0: di masyarakat.
1: Nah ini nih yang seringkali jadi persoalan di kita gitu ya. Ketika misalnya hal yang sebenarnya bukan bahagian dari agama dikatakan
0: sebagai agama bagian
1: agama tadi, gitu ya. Itu tuh yang nanti muncul perbedaan. Bermulutan bid'ah gitu ya. Apalagi tadi yang apa yang macam-macam yang ritus-ritus ya. Bersalaman habis sembahyang bid'ah gitu ya. Nah, ini memang tidak akan tuntas kalau tidak selesai definisinya. Iya.
0: Berarti dari awal memang harus didefinisikan
1: dulu ya. Iya, harus clear gitu ya. Harus ada batas-batasan. Jadi kalau misalnya berdebat antara dua kelompok yang sering kali kan kita dimasukkan rame gitu ya. Harus jelas dulu definisinya gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan agama tadi gitu ya? Apakah betul, semuanya betul. Itu kan bagian dari agama gitu. Kalau hanya kebudayaan ya sudah jangan pakai aturan agama gitu kan. Kan dalam Islam itu sesuatu itu mubah gitu ya. Asal hukumnya sampai ada dasar dari yang melarangnya gitu ya. Nah, itu tuh yang saya kira juga penting ya. Dan sepakat memang dalam hal beragama enggak boleh ada bid'ah inovasi ya. Sembahyang enggak boleh nambah-nambah gitu ya, rakaatnya ya. Puasa jangan sampai misalnya 40 hari kan Ramadan nih asa pina kurang ya tambah pulang
0: tambah
1: 10 hari
0: Saban jelah.
1: Tapi mewajibkan gitu ya. Nah, ini kan yang tidak diperbolehkan. Kewajiban tuh hanya pada bulan Ramadan. Kalau yang itu kan sunat-sunat aja gitu ya. Jangan kita mewajibkan hal yang kemudian hanya disunahkan gitu ya. Nah, ini yang yang apa yang saya kira penting dan sepakat dengan Pak Muhasadi memang masalah bid'ah itu hal yang prinsip, cuma tadi penempatannya di mana dulu gitu ya. Jangan sampai kemudian salah tempat gitu ya, karena orang main HP dianggap bid'ah gitu ya atau apa gitu ya. Ini kan hal-hal yang apa bukan bagian dari apa nama yang prinsip beragama tadi gitu ya.
0: Ini balik lagi ke poinnya Pak Ustadz pertama tadi, berarti ya berpikir kritis di pakai itu
1: benar,
0: ya.
1: Benar-benar iya.
0: Itu luar biasa.
1: Ini yang harus kita ikuti dari Nabi Ibrahim gitu ya, orang yang sangat kritis dalam beragama gitu ya, dalam melihat fenomena sosial gitu ya. Tidak lantas kemudian ikut arus tadi kan. Empat kambing tumbur kalau bahasa Banjarnya tadi ya. Jadi harus kritis ya. Nah, untuk bisa kritis harus banyak pengetahuan.
0: Bucur.
1: Sebagai komparasi perbandingan. Bucur. Ya. Jadi kalau kita pengetahuan terbatas gitu kita enggak bisa kritis gitu ya. Karena kan kita enggak ada perbandingan.
0: Betul.
1: Apa yang mau kita bandingkan? Gitu ya. Ini
0: betul,
1: yang betul. Saya kira penting prinsip utama dalam Islam itu juga thalabul ilmi, menuntut ilmu. Pengetahuan untuk ilmu gitu ya.
0: Sampai liang lahat jerpen tadi.
1: Oh iya, sampai meninggal ya. Tulal haya sepanjang umur, sepanjang hidup ya.
0: Baik.
1: Nah, terus yang tadi yang
0: dari
1: Mama Boja. Putri ini ya saya kira tadi di kita banyak ya. Islam kita tuh kadang Islam yang KTP. Karena kan di dalam KTP itu diwajibkan ada namanya agama gitu
0: betul.
1: Ya. Memang kadang juga kita syukuri gitu ya. Kadang kan orang bingung misalnya ada kejadian. Ini meninggal ya. Terus kemudian dicek apa KTP-nya gitu ya. Ini kan kalau KTP-nya keliru, nanti juga keliru cara penanganannya gitu ya. Kan ada beberapa cerita gitu ya orang yang nekat mualaf gitu ya. Cuma belum berubah KTP-nya. Ketika kemudian meninggal, akhirnya kan dilaksanakan sesuai dengan agama yang ditulis di sana gitu ya. Ini kan nih bagian yang mungkin berhubungan dengan anu ya, dengan hal-hal yang di kita juga di apa di kemasyarakatan gitu ya, di negara gitu ya, berhubungan dengan administrasi publik lah gitu ya, masalah KTP ini. Nah, dalam konteks kita beragama jelas enggak mungkin masa malaikat nanya gitu ya, mana KTP gitu ya, kalau di anu yang ditanyakan di kubur gitu ya. Itu kan bukan hal yang yang dianggap bagian apa istilahnya itu ya, berhubungan dengan keberagamaan secara keseluruhan ya. Itu hanya keperluan administrasi publik kita, kita beragamanya Islam. Nah, yang sekarang kan yang jadi persoalan, Islam itu kan bentuknya masdar gitu ya, agama gitu ya. Walaupun secara kebahasan itu Islam itu punya makna yang sangat dalam gitu ya. Dia merupakan kepasrahan totalitas pada Tuhan gitu ya. Yang tadi kan itu yang menjadi agamanya Nabi Ibrahim, hanifah muslimah gitu ya. Orang yang hanif dan orang yang muslim, orang yang pasrah sama Tuhan. Terus kemudian oleh Islam dijadikan sebagai nama agama gitu ya. Jadi Islam itu agamanya ya, bentuk masternya. Nanti muslimnya yang jadi pai-nya itu muslim. Jadi orang yang melaksanakan atau agama beragama Islam itu namanya muslim. Siyugianya gitu ya, antara muslim dengan Islam ini kan mesti kesatuan.
0: Betul.
1: Ya. Orang muslim itu mesti patuh tunduk pada Tuhan gitu ya. Walaupun kadang dalam kenyataannya al-islamu syai, katanya wal muslim syawanahar, Islam itu adalah satu hal, muslim hal yang lain gitu ya. Ini ya. Jadi bagaimana kita agar kemudian bisa mendekatkan ya profil muslim kita sebagai fa'il ya, agar selaras dengan makna Islam yang dikehendaki oleh oleh yang ya, di Quran, hadis gitu. Itu yang harus kita laksanakan. Betul. Jadi menyeimbangkan atau menselaraskan antara muslim kita dengan ajaran Islam.
0: Okay.
1: Itu sendiri. Oleh karena itu, nah di sini kita perlunya bertumbuh tadi gitu ya.
0: Betul.
1: Kan kita juga tidak kemudian lantas langsung hebat, bukan gitu ya. Nabi Ibrahim tadi kan juga awalnya mencari Tuhan
0: ya.
1: Oh, ini bintang, ini bulan, ini matahari. Walaupun katanya sekarang juga itu bagian dari metafor pembelajaran gitu ya. Kadang sekarang juga orang banyak yang percaya dengan misalnya ramalan bintang gitu ya. Ini maksudnya apa yang dahulu Nabi Ibrahim cari dan Nabi Ibrahim reject, tolak itu ya. Sekarang juga kadang ada dalam bentuk yang lain ya. Orang percaya sama ramalan bintang. Betul, orang betul, percaya betul sama bulan-bulan yang misalnya oh ini enggak boleh, ini boleh gitu ya.
0: Ada fenomena-fenomenanya.
1: Fenomena. Orang yang percaya sama hari-hari gitu ya. Oh ini hari, kan tadi kan matahari ya. Hari hari apa yang bisa, yang tidak bisa gitu ya. Yang ini bukan hanya kita tapi orang barat juga sama gitu ya. Kayaknya seluruh peradaban itu punya kecenderungan yang berhubungan dengan mistik-mistik.

0: yang dianggap bermasalah gitu ya. Padahal kalau di Islam itu ya kita mesti kan logik, rasional, berpikir semuanya juga dari Tuhan.
1: Betul.
0: Gitu ya, dari Tuhan ya. Sedapat mungkin ya kita yang harus mengembangkan, membangun diri kita atau bertumbuh tadi gitu.
1: Betul.
0: Ya. Nabi Ibrahim kan pada titik terakhir kemudian beliau orang menjadi seorang yang hanif, seorang yang muslim dan bukan orang yang musyrik ya, yang menyetukkan Tuhan dengan bintang, dengan bulan, dengan hari, macam-macam tadi. Itu yang saya kira juga ibrah penting dari pembelajaran pencaharian Tuhan oleh Nabi Ibrahim.
1: Baik, ya. Ini mungkin Pak Ustadz bisa nyambung juga kali ya sama pertanyaan Pak Ahmad Zaini nih di YouTube. Mohon izin bacakan ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon jelaskan kepada saya bagaimana dialog antara Nabi Ibrahim dan ayahnya yang agamanya masih mereka anut hingga saat ini menurut leluhur mereka. Mohon berikan komentar Ustadz sebagaimana terdapat dalam surah Asyura ayat 69 dan seterusnya. Ya tadi ya, salah satunya ini agamanya yang berlanjut. Kepercayaan tadi Jerpian ternyata masih ada sampai saat ini. Itu bagaimana Pak Ustadz? Mungkin singkat dijelaskan.
0: Oke, memang Nabi Ibrahim orang yang sangat kritis gitu ya. Kan diceritakan dalam sirah, memang untuk bapaknya Ibrahim ini kan ada dua pandangan besar gitu ya, dua pendapat besar. Ada yang mengatakan Abbasidin, ada yang mengatakan Paman Sidin. Jadi bukan Abah langsung ya. Karena dalam tradisi, terutama di tasawuf gitu ya, di tasawuf itu kan biasanya orang salih itu berasal dari gen yang salih juga. Jadi kayak semacam wali, ini tradisi kewaliannya ya, kayak semacam Nur Muhammad itu kan dari tradisi yang lurus ya. Oleh karena itu kata pandangan ini, nah bapaknya Ibrahim itu bukan bapak kandungnya, tapi pamannya. Ya. Karena kadang ini aja satu pandangan gitu ya.
1: Apa tuh, Pak Ustaz?
0: Satu pandangan bahwasanya kan di dalam Quran ini disebutkan abahnya Ibrahim itu pembuat patung. Nah, itu kan ada cerita di Quran diceritakan yang tentang Ibrahim mengkritik abahnya gitu ya, yang sebagai pembuat patung gitu ya, yang kemudian disembah oleh penduduk yang di apa di Babilonia atau Mesopotamia ya, di Irak sekarang gitu ya. Nah, kemudian tadi kan di sejarah itu ada dua pandangan besar, dua pandangan gitu ya. Yang satu mengatakan itu bukan bukan bapaknya Ibrahim ya, Azar itu ya. Tapi pamannya gitu ya. Ini yang satu pandangannya mengatakan itu adalah bapaknya gitu ya. Sesuai dengan teks harfiah di dalam Quran ada aba ya, jadi kan bapaknya Ibrahim ya. Walaupun dalam bahasa Arab juga katang ab itu juga menunjuk kepada paman, bukan semata-mata kepada
1: bapak
0: gitu ya. Ini kalau kita cermati ya, itu kan juga bagian dari bentuk ya. Terserah nanti kan masalah apakah abah atau paman gitu ya. Cuma kan ini bentuk kritikan yang dari seorang Ibrahim muda lah gitu ya, Ibrahim yang masih belia gitu ya. Ketika melihat fenomena sosial di masyarakatnya, ini kok mereka menyembah yang tidak bisa memberikan, tadi kan kata Quran manfaat sama mudarat gitu ya. Kenapa disembah gitu ya?
1: Betul.
0: Dia berikan kritikan ya. Cuma ini kan kayak semacam melawan arus besar di masyarakatnya pada masa,
1: pada masa itu
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Masyarakatnya kan kayak semacam menjadikan itu sebagai sesembahan gitu ya. Nah, ini yang barangkali yang bisa kita ambil etibar kepada kita sekarang gitu ya. Kadangkala kan dalam Quran itu cerita-cerita tuh bukan semata-mata peristiwa historis ya. Bukan peristiwa yang kayak semacam sejarah tersilang, tapi berulang ya. Jadi di setiap saat itu ada kasus yang sama ya. Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, itu terus berulang ya. Itu yang harus kemudian kita jadikan sebagai pelajaran dari kisah Ibrahim ya. Barangkali itu sekarang juga sama, ada orang yang memaksakan ya, lewat entah media sosialnya kah, punya power media gitu ya, atau kekuasaannya kah, untuk kemudian menjadikan hal-hal yang bukan Tuhan ya sebagai sesembahan, sebagai orientasi hidup gitu ya. Kita harus misalnya kan, karena kan mungkin bukan lagi kayak dulu patung ya.
1: Betul.
0: Bisa jadi bentuknya yang lain-lain yang tidak fisikal ya, misalnya materi gitu ya. Atau prestasi atau adsense atau apa namanya gitu lah.
1: Iya, betul-betul.
0: Itu yang kalau orang nanti kan berfokus itu yang menjadi orientasi hidup ya, kayak semacam orang di zaman Ibrahim ya, menjadikan benda-benda fisika atau yang imaterial sebagai
1: Tuhannya,
0: yang bukan Tuhan sebagai Tuhannya gitu ya. Kan ada orang yang menjadikan Tuhan sebagai duit sebagai Tuhan misalnya gitu ya, menjadikan apalagi yang materi sebagai Tuhan. Ini kan berulang terus. Oleh karena itu kita harus menjadi Nabi Ibrahim dalam hal pengertian ini keberagamaannya tadi kan harus berpikir yang kritis, apa yang kritis gitu
1: punya
0: ya,
1: prinsip,
0: kritis, teguh dalam prinsip, kemudian tadi senantiasa

0: bertumbuh, menambah pengetahuan dalam hal keagamaan ya. Nah, ini yang bisa barangkali kita tarik pelajaran ya. Tapi yang pasti ya, kita bersyukur di dalam Islam kan kita punya rujukan yang sangat kuat ya, sebagai referensi, sebagai sandaran, sebagai maraji yang utama ya, Quran dan hadis ya.
1: Baik ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya dari Muhammad Zaini di Amuntai ini kalau kada salah ya. Mungkin terakhir benar nih Pak Ustaz, sekaligus sekalian penutup, dari Bunda Asiah Sidin minta pencerahan tentang Quran Surah An-Nahl ayat 120 Pak Ustaz. Mungkin ini berkaitan juga tadi yang jerpian, sesungguhnya Ibrahim adalah sosok yang patuh kepada Allah tadi ya, nah Hanif, dan juga bukan termasuk orang-orang musyrik. Itu isi dari Surah An-Nahl ayat 120. Sebagai penutup silahkan juga Pak Ustaz.
0: Ini yang tadi mungkin masuk langsung kesimpulan gitu ya. Nabi Ibrahim tadi kan adalah nabi orang yang senantiasa memiliki critical thinking dalam beragama, berpikirnya kritis, yang logis, yang rasional gitu ya. Terus beliau orang yang punya teguh dalam prinsip gitu ya. Terus kemudian beliau orang yang senantiasa bertumbuh gitu ya. Quran menyepati ya Ibrahim itu sebagai orang yang hanif. Makanya di beberapa literatur tentang Ibrahim bila disebut sebagai orang yang membawa ajaran hanif gitu ya, yang itu kemudian nanti dijadikan sebagai ajarannya Nabi Muhammad. Ya, jadi kayak Quran mengatakan orang yang paling dekat mirip dengan Ibrahim itu Nabi Muhammad gitu ya, yang paling mirip gitu ya. Makanya kita sebagai orang yang juga sama ya, meyakini Ibrahim sebagai bapak agama, abah agama kita gitu ya, senantiasa menyatakan dalam setiap sembahyang kita, gitu, salat kita ya, yang tokan yang ini wajah tuh gitu ya. Kemudian hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin gitu ya. Jadi itu yang senantiasa kita ini kan, kita apa, kita senandungkan ya. Jadi orang yang hanif itu orang yang lurus ya, orang yang istilahnya tuh tidak mencela-mencelek gitu ya, orang yang punya prinsip gitu ya, orang yang hanif, yang lurus gitu, yang itu kan juga yang kita panjatkan dalam setiap doa kita, ihdinas siratal mustaqim, kita mohon jalan yang lurus gitu ya. Orang kadang menyebut dengan istilah Dewi ya. Dewi itu kan di agama Kristen juga sama, mencari jalan gitu ya, jalan ya, itu yang kalau di kita kan biasa jalan yang lurus ya, jalannya para nabi-nabi gitu ya, kemudian para siddiqin, suhada dan salihin, itu yang di Quran sebutkan ya. Itu jalan-jalan orang yang memang lurus-lurus semua gitu ya, bukan orang yang kalau Quran itu kan orang yang makdub dan dolin gitu ya. Makdub itu orang yang dimurkai, dol itu orang yang sesat gitu ya. Dalam konteks pengetahuan biasanya makdub itu orang yang tahu tapi kadang melaksanakan apa yang diketahui, itu makdub, dimurkai gitu ya. Jadi kan orang ini sudah paham aja sejujurnya,
1: tapi kadang menggawi.
0: Nah, bisa kan dimurkai itu ya. Nah kalau dol ini biasanya orang yang memang ada paham ya, orang yang bahasa kita tuh orang yang sasat kada tadi jalan.
1: Betul.
0: Nah, ini hal yang harus dihindari gitu ya. Jadi kalau kita merujuk kepada makna makdub dan dal, berarti kan orang yang lurus itu orang yang mengetahui dan melaksanakan apa yang diketahuinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Baik.
0: Orang yang makdub tuh orang yang tahu tapi kada menggawi nang diketahuinya. Orang dal tuh orang yang memang dasar bujur kada tahu. Nah, ini juga kada pas juga gitu ya. Nang istilahnya tuh. Nah, ini yang saya kira yang hal-hal penting yang bisa kita ambil tiru dari Nabi Ibrahim tadi kan, orang yang bila orang yang hanifa muslimah ya, muslim itu nanti menjadi ajaran semua agama-agama. Makanya Quran mengatakan semua nabi itu pada dasarnya adalah Islam. Ya, Islam dalam artian makna orang yang memasrahkan ya, kan dari kata aslama yuslimu Islam ya, orangnya muslim ya. Jadi Islam itu orang yang memasrahkan diri kepada Tuhan, kayak semacam ya pasrah sama Tuhan. Nah, itu nanti yang jadi agamanya Nabi Ibrahim. Juga para nabi-nabi yang lain gitu ya. Makanya kalau kita mengatakan semua nabi itu adalah Islam, memang iya. Jadi ajaran agama-agama yang diutus oleh Tuhan nabi-nabi itu ya, membawakan ajaran Islam. Dalam artian kita harus berpasrah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain-lain, kepada bintang, bulan, matahari dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini yang bisa barangkali kita ambil ibrah pelajaran dari Nabi Ibrahim yang memang momentum sidin di bulan Dzulhijjah ini.
1: Luar biasa ya ternyata Pak Ustadz ya. Ini ibaratnya sampai hari ini mudah-mudahan sedikit banyaknya apa yang disampaikan Lon Pian tadi jadi pemantik, jadi semangat pulang, motivasi gitu ya. Amin. Untuk kita melakukan kebaikan, belajar agama. Karena kalau belajar aja ternyata kalau dilakukan jar Pian tadi itu kurang tepat juga gitu ya. Jadi sudah tahu hari ini, mudah-mudahan istiqomah dengan apa yang nanti kita bisa lakukan ke depannya ya. Sekali lagi Prof. Zainal, makasih banyak ya atas waktu Pian. Mudah-mudahan jadi amal jariah ilmunya hari ini. Dan juga pemirsa dan juga pendengar, kita cukupkan dulu ya untuk kuliah subuh hari ini. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Dan mohon maaf sekali atas keterbatasan waktu yang kita punya. Nanti kita ketemu lagi di kuliah subuh besok hari. Mada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar, alhamdulillah senang sekali kita kembali berjumpa di Banjarmasin pagi ini ya. Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat dan juga semangat semuanya. Hari ini harinya harus kerja lagi ya, harus kembali mencari rezeki. Karena hari ini udah gak tanggal merah ya, tanggal 2 Juni 2026, udah masuk Juni aja nih ya. Dan mudah-mudahan Juninya kita semua banyak kebaikan, banyak keberkahan, dan pastinya dimulai dengan bismillah ya. Segala hal kebaikan mudah-mudahan mengikuti kita-kita semua hari ini, termasuk yang lagi pada dengerin pada siaran hari ini. Jangan lupa ya buat dengerin di FM 97.6 MHz dan juga streaming di RRI Digital, karena banyak habis ini ada musik dan juga informasi yang datang dari rri.co.id. Kali ini mengawali informasi pagi ya, kita mendengar ya, selain bantuan keluarga penerima harapan, ini Dinas Sosial P3AP 2KB Tabalong juga mulai menyalurkan bantuan sembako tahap 2 ya di tahun 2026. Nah, bantuan tersebut diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat ya. Dan program bantuan sembako ini dikenal sebelumnya pendengar itu namanya adalah Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT yang mulai disalurkan sejak pertengahan Mei 2026. Dan hingga saat ini bantuan telah diterima oleh 7.818 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Tabalong. Dan Ahmad Mujahid selaku Ketua Tim Pelaksana PKH Tabalong ini menjelaskan pendengar bahwa setiap keluarga ini mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 untuk 3 bulan atau ya kalau dihitung-hitung per bulannya ada Rp200.000. Dan bantuan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga ya. Nah, meski sebagian besar bantuan sudah disalurkan, tapi katanya ini masih ada 1.947 keluarga penerima manfaat yang masih menunggu pencairan, yakni dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi mudah-mudahan ya dari program bantuan sembako ini bisa membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinan menuju keluarga yang lebih mandiri. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Venía. ¡No!
1: Yo, pendengar kuburan rilisan lagu 2009 ya pendengar ya, lupa-lupa ingat. Tapi harapan Mada sih, dari pagi hari ini Anda tidak lupa-lupa ingat. Apalagi yang mungkin harus bekerja gitu ya, atau juga yang harus ke sekolah, harus kuliah hari ini ataupun agenda apapun itu gitu ya. Jangan sampai lupa, nanti malah bolak-balik gitu ya di jalannya. Jadi pastiin dulu untuk diingat-ingat semuanya udah dibawa belum ya gitu ya. Udah siap, harus sudah siap. Karena dari pantauan Madani di depan RRI sudah banyak banget lalu-lalang roda 4 dan juga roda 2 yang mulai beraktivitas pagi hari ini. Dan dilihat-lihat juga ya, cuaca sudah siap banget menyambut Anda semua di jalan raya. Tidak gelap gitu ya, maksudnya cerah banget kayak mau menunggu sinar matahari semakin panas aja ya. Dan pagi hari ini juga pendengar, informasi lainnya datang dari kota Banjarmasin ya, yang mana tren kasus campak di kota Banjarmasin hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang stabil. Dan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin per April kemarin, ini tercatat hanya ada 2 sampel yang dinyatakan positif dari 34 suspek yang diperiksa. Nah sementara 32 suspek lainnya ini sempat menjalani pemeriksaan laboratorium dan dinyatakan bahwa mereka ada negatif campak pendengar ya. Dan juga rendahnya temuan ini memastikan bahwa penularan penyakit tersebut masih berada dalam batas yang terkendali. Alhamdulillah. Dan juga ini informasi lebih lengkapnya silakan baca di rri.co.id. Dan juga jangan lupa ya buat selalu jaga kesehatan. Hari ini makan dan juga minum yang sehat-sehat. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi untuk segala aktivitas Anda semua.

0: WhatsApp 0811-5111-410.
1: Rosatu. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar dan juga pemirsa, segera akan kita ikuti bersama Lintas Banua Pagi.

0: Beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi, edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan menjadi wadah Pemko Banjarmasin dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila yang menyasar para remaja di sekolah. Meski tren kasus campak di Kota Banjarmasin hingga saat ini menunjukkan kondisi yang masih stabil, namun sistem kewaspadaan dini dan respons tetap disiagakan. Dan inilah Lintas Banua Pagi, selengkapnya bersama saya, Yaumil Mada.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Tren kasus campak di Kota Banjarmasin hingga saat ini menunjukkan kondisi yang masih stabil. Meski demikian, sistem kewaspadaan dini dan respons atau SKDR tetap disiagakan guna mengantisipasi adanya potensi penularan di masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Hingga saat ini, penyebaran kasus campak di Kota Banjarmasin masih dalam kondisi stabil. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, hingga April 2026, tercatat sebanyak 34 suspek yang diperiksa. Namun dari total angka tersebut, hanya ditemukan 2 sampel positif campak, sementara 32 suspek lainnya dinyatakan negatif. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan 2 kasus ini terjadi di 2 wilayah yang berbeda, sehingga belum terjadi kejadian luar biasa atau KLB campak di Kota Banjarmasin. Meski demikian, ia memastikan seluruh fasilitas kesehatan akan terus menyiagakan sistem kewaspadaan dini dan respons atau SKDR.
3: Nah, ini salah satu sistem kewaspadaan dini yang kita lakukan untuk mencegah penularannya berkembang. Karena kalau kita sudah deteksi dini, langsung kita ambil sampel, tetap saja ketika laboratorium itu belum keluar, kita tetap melakukan isolasi, ya, dalam arti isolasi bukan COVID ya, tapi kita mencoba anak ini tidak masuk sekolah supaya tidak penularan. Meskipun laboratorium belum keluar, sudah kita lakukan hal seperti ini.
2: Upaya peningkatan sistem kewaspadaan respons dini tersebut juga terus dilakukan di tingkat puskesmas. Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Dr. Husna Farida, mengimbau masyarakat untuk terus aktif memeriksakan diri jika menemukan gejala-gejala campak.
4: Apabila ada gejala-gejala campak di anaknya, segera periksakan ke puskesmas, kemudian memperhatikan anjuran-anjuran yang disampaikan oleh petugas kesehatan, seperti kalau anaknya campak berarti isolasi dulu di rumah, jangan masuk sekolah. Kemudian ketika batuk, etika batuknya diperhatikan supaya tidak menulari yang di rumah atau kontak eratnya di rumah. Untuk campak, nggih, ruam tadi, ruam kemerahan di kulit, tapi tidak semua ruam adalah campak. Jadi perlu memeriksakan diri tadi di faskes-faskes terdekat.
2: Sementara itu, di tingkat nasional, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga minggu ke-14 tahun 2026, telah dilaporkan sebanyak 16.912 kasus positif campak. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya pendengar, peringatan Hari Lahir Pancasila diharapkan jadi momentum generasi muda memperdalam makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Laporan disampaikan Diki Munadi.
5: Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kalimantan Selatan diharapkan menjadi momentum bagi generasi muda untuk semakin memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan pelaksana harian Sekretaris Daerah Kalsel Subhan Nur Yaumil usai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Gubernur Kalsel Banjarbaru Senin pagi. Dalam amanatnya Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang dibacakannya, Subhan menegaskan Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang tidak dapat diganggu-gugat dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Subhan juga mengajak generasi muda untuk terus memperdalam pemahaman terhadap Pancasila agar nilai-nilainya dapat diimplementasikan dalam setiap tindakan dan perilaku sehari-hari.
6: Generasi mendatang dengan hari lahir Pancasila ini, mereka agar lebih mendalami ideologi negara kita ini, sehingga dapat diimplementasikan bagi generasi penerus ini ke depan, bahwa segala tindakan, segala perilaku, kemudian segala yang apa kita lakukan itu berpedoman semuanya kepada Pancasila.
5: Sementara itu, anggota Paskibraka Kalsel 2025, Stephanie Huta Haen, mengaku telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang di asrama.
7: Hari ini saya melanjutkan di Sapara Pahlawan dengan cara menyebarkan kepada para putri untuk menghargai di Sapara Pahlawan. Kemudian kami menghargai satu sama lain, kami toleransi, saling membantu, dan tidak membedakan.
5: Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, memiliki makna yang sangat mendalam di tengah berbagai tantangan global yang penuh dengan ketidakpastian.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banua Pagi, pendengar. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan menjadi wadah Pemko Banjarmasin menanamkan nilai-nilai Pancasila, menyasar para remaja di sekolah-sekolah melalui sosialisasi kebangsaan. Berikut laporan Juma Muhammad.
8: Upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila terus digencarkan pemerintah Kota Banjarmasin melalui program pendidikan kebangsaan. Salah satu langkah strategis dilakukan dengan menggandeng Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan PPWK sebagai mitra untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzain usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Balai Kota. Muzain mengatakan bahwa PPWK memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah daerah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. PPWK menjadi wadah dan mitra pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat. Menurutnya, salah satu fokus utama program tersebut adalah melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Langkah ini dinilai penting untuk membangun karakter generasi muda yang memiliki semangat persatuan, toleransi, dan nasionalisme di tengah derasnya arus informasi global.
9: Forum di Kesbangpol itu ada Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan namanya PPWK yang menjadi wadah dan kepanjangan tangan serta mitra pemerintah kota untuk terus menumbuhkan, meningkatkan upaya bersama kegiatan wawasan kebangsaan. Nah, ini tadi kecintaan kita kepada negara, cintaan kita kepada Pancasila, menyadari adanya kebinekaan, itu harus menjadi satu hal yang terus disosialisasikan dan menjadi kekuatan untuk membangun.
8: Sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Balai Kota. Melalui tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup yang nyata, bukan sekedar simbol yang diperingati setiap tahun. Melalui amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Yudian Wahyudi dalam pidatonya ditegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi fondasi yang menjaga keutuhan Indonesia di tengah keberagaman yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan kelompok etnis hingga budaya dan agama. Di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat, Indonesia dinilai memiliki modal besar berupa semangat gotong royong, toleransi, dan persatuan yang telah mengakar sejak lama. Kemudian, generasi muda disebut memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai Pancasila. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital, kaum muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mengedepankan sikap kritis, toleran, dan bertanggung jawab.
10: Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia, sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini.
8: Selain menyasar lingkungan pendidikan, PPWK bersama Pemko Banjarmasin juga mendorong pembentukan Kampung Merah Putih di sejumlah wilayah. Program ini diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus penguatan identitas kebangsaan di tingkat masyarakat. Jumaah Muhammad melaporkan.
1: Dan berikut tanggapan masyarakat tentang upaya menanamkan Pancasila di hati generasi muda melalui Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
11: Nama saya Aulia. Menurut saya, upaya tersebut sangat bagus ya untuk ditanamkan kepada anak, apalagi berhubungan dengan Pancasila yang mana di era sekarang perlu ditanamkan lebih supaya bisa lebih luas juga wawasan kebangsaannya. Jadi bisa terus dimasifkan gerakannya agar anak-anak bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
12: Perkenalkan, nama saya Malik dari Banjarmasin. Ini upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda bisa melalui sosialisasi wawasan kebangsaan dari pemerintah ya, agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nih. Nah, supaya lebih dekat dengan Gen Z, bisa juga melalui sosial media sosial, kegiatan komunitas, aksi sosial, dan membuat konten positif yang mencerminkan nilai gotong royong ya, toleransi dan rasa cinta tanah air. Itu sih kalau menurut saya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa. Arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat mendorong dunia pendidikan untuk terus beradaptasi. Penanaman nilai karakter menjadi langkah penting dalam membentuk generasi yang berkualitas. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Perkembangan zaman yang semakin modern mendorong dunia pendidikan untuk terus memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi karakter generasi penerus bangsa. Nilai-nilai tersebut dinilai penting agar peserta didik tetap memiliki jati diri di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Di era digital saat ini, nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, persatuan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap keberagaman dinilai semakin relevan untuk diterapkan. Nilai tersebut menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang terus berkembang. Pengamat pendidikan, Reja Pahlepi, mengatakan tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini adalah kuatnya pengaruh arus informasi, kemajuan teknologi, serta perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. Kondisi tersebut membuat proses penanaman nilai-nilai Pancasila membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan generasi muda.
14: Tantangannya adalah bahwa pengaruh-pengaruh yang hakikatnya itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu akan mudah mereka dapatkan, akan mudah mereka pahami, dan juga akan mudah mereka praktekkan hal-hal seperti itu kalau tidak ada filter yang mampu untuk mencegah hal itu.
13: Selain itu, Reja menyoroti adanya kesenjangan antara nilai yang diajarkan di lingkungan pendidikan dengan realitas yang kerap ditemui peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan kebingungan bagi siswa dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus dihadirkan secara kontekstual, kritis, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam berbagai situasi kehidupan. Sementara itu, salah seorang pelajar, Aya, menilai bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting di tengah perkembangan zaman. Ia menekankan pentingnya sikap saling menghormati, toleransi, disiplin, dan kepedulian sosial.
15: Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting, seperti saling menghormati, menjaga toleransi, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Selain itu, menurut saya, di tengah era digital saat ini, generasi muda harus bijak menggunakan media sosial, menjaga persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif.
13: Dengan kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat, generasi muda diharapkan mampu tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Upaya tersebut juga penting untuk memastikan nilai-nilai kebangsaan tetap terjaga dan menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan di tengah pesatnya perkembangan zaman. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Supian Haka, mendapat kehormatan membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor Setda Provinsi Kalimantan Selatan hari Senin 1 Juni 2026. Upacara yang dimulai tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah itu dipimpin oleh PLT Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhanor Yaumil, selaku Inspektur Upacara. Dan upacara diikuti unsur Forkopimda, Kepala SKPD, ASN, TNI Polri, pelajar, hingga organisasi masyarakat. Usai upacara, Supian Haka mengatakan pembacaan UUD 1945 menjadi pengingat terhadap dasar dan cita-cita bangsa Indonesia. Menurutnya, peringatan Hari Lahir Pancasila harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut penting terutama bagi penyelenggara negara dan anggota DPRD yang memiliki tanggung jawab melayani masyarakat. Supian menegaskan pihaknya berkomitmen mengawal setiap kebijakan dan anggaran agar tetap berpihak kepada rakyat. Dan ia juga mengajak seluruh masyarakat Banua untuk terus menjaga persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong sebagai fondasi kemajuan Kalimantan Selatan.
0: Olahraga.
1: Beralih kita ke dunia olahraga pendengar, perlombaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kota Banjarmasin akan dimulai hari Selasa 2 Mei 2026. Dan seluruh kecamatan di Kota Banjarmasin telah bersiap dan salah satu Banjarmasin Timur yang membawa kekuatan 29 atlet untuk 5 cabor yang dipertandingkan. Laporan disampaikan Robi Angga.
16: Kecamatan Banjarmasin Timur telah bersiap penuh untuk menghadapi ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kota Banjarmasin yang dimulai hari ini Selasa 2 Juni 2026. Seluruh cabang olahraga yang akan mewakili telah mematangkan persiapan untuk bisa meraih hasil terbaik pada ajang tahunan tersebut. Ketua O2SN Kecamatan Banjarmasin Timur, Bayu Pratama, menyatakan bahwa persiapan yang telah disiapkan hampir sejak satu bulan yang lalu menjadi modal utama kontingen Banjarmasin Timur untuk menghadapi perlombaan. Menurutnya seluruh atlet dalam kondisi prima dan 100% siap untuk kembali mempertahankan gelar juara umum.
17: Baik, untuk persiapan di tingkat Kota Banjarmasin, kami dari kontingen Banjarmasin Timur, alhamdulillah persiapan dengan matang dengan jeda waktu sehabis seleksi kemarin 1 bulan. Jadi kami insya Allah siap dan percaya diri untuk ke tingkat Kota Banjarmasin. Potensi seluruh cabur saya rasa insya Allah memiliki peluang yang sama. Potensinya insya Allah akan memperlihatkan yang maksimal ya. Persaingan ketat tentunya. Kita tidak menganggap remeh semua lawan, tapi kami motivasi seluruh atlet agar tetap mempertahankan juara umum.
16: Sementara itu, koordinator sekaligus pelatih cabang olahraga senam Kecamatan Banjarmasin Timur, Sala, menyebut bahwa secara keseluruhan persiapan para atlet senam sudah hampir maksimal dan telah bersiap untuk bertanding di ajang O2SN. Ya, optimis dengan persiapan yang sudah matang ini, para atlet bisa memberikan penampilan terbaik dan bisa membawa medali pada cabang olahraga senam.
18: Untuk cabang olahraga senam di Banjarmasin Timur, untuk persiapan kita sudah cukup matang ya. Mengingat waktu pertandingan tinggal beberapa hari aja lagi. Kondisi alhamdulillah yang pasti karena saya sekaligus pelatih juga, saya harus memastikan siswa atau siswi saya harus dalam keadaan sehat ya, yang itu yang paling penting sih. Ya, untuk potensi insyaallah untuk tahun ini atlet-atlet di Banjarmasin Timur untuk cabang olahraga senam insyaallah bisa berpeluang mendapatkan medali.
16: Sebanyak 29 atlet dari 5 cabang olahraga di Kecamatan Banjarmasin Timur akan mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kota Banjarmasin tahun 2026. Perlombaan akan dimulai pada hari ini 2 Juni hingga 3 Juni 2026 dengan diikuti oleh 5 kecamatan dari Kota Banjarmasin. Robi Angga melaporkan.
0: Komentar Pro 1.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik menanamkan Pancasila di hati generasi muda. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
19: Selamat pagi pendengar. Pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya memperkuat wawasan kebangsaan dengan turun langsung ke sekolah. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa pendidikan karakter harus menjadi bagian penting dalam pembentukan generasi muda. Nilai-nilai kebangsaan perlu terus ditanamkan sejak dini agar tumbuh menjadi landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. Di era digital, generasi muda hidup dalam lingkungan yang dipenuhi berbagai informasi, budaya, dan juga pandangan yang datang dari berbagai penjuru dunia. Kondisi ini membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri. Karena itulah, Pancasila harus hadir sebagai pedoman yang hidup dalam keseharian. Baik itu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial perlu diterjemahkan dalam tindakan nyata. Mulai dari menghargai perbedaan, menjaga toleransi, mengedepankan gotong royong, hingga memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan juga sesama. Sekolah memiliki peran penting dalam proses tersebut. Selain menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan, sekolah juga merupakan ruang pembentukan karakter. Program wawasan kebangsaan yang menyasar pelajar dapat menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman mereka tentang identitas bangsa dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan Pancasila perlu disampaikan dengan pendekatan yang relevan dengan kehidupan generasi muda. Adanya dialog, diskusi, dan keterlibatan aktif pelajar dalam berbagai kegiatan sosial akan membuat nilai-nilai Pancasila lebih mudah dipahami dan juga diterapkan. Menanamkan Pancasila di hati generasi muda merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara berkelanjutan oleh semua pihak. Ketika nilai-nilai Pancasila tumbuh dan mengakar dalam diri generasi penerus, bangsa ini akan memiliki pondasi yang kokoh untuk menjaga persatuan, memperkuat kebangsaan, dan melanjutkan pembangunan menuju masa depan yang lebih baik. Sekian komentar.
0: Lintas Banua Panjang.
1: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Selanjutnya pendengar Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan juga informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
0: Lintas Banua Pagi.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan sesaat lagi kita akan segera simak info traffic ya, bersama dengan Ditlantas Polda Kalsel yang melaporkan langsung dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Dan pagi hari ini sudah ada rekan saya Bribda Frida di sana. Selamat pagi Bribda Frida.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan studio. Selamat pagi Sobat Kantak Banua. Kembali lagi bersama saya, Bridia Frida dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, yang akan menyampaikan situasi arus lintas di kawasan Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, untuk yang pertama, dapat kita lihat bersama dari kawasan Kota Banjarmasin dari arah Simpang Patarakan, terpantau situasi arus lintas cukup ramai dan lancar dari segala arah. Dan kami tetap himbau bagi pengendara roda 2 ataupun roda 4 agar selalu berkonsentrasi dalam mengendara dan selalu berhati-hati serta selalu jaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Kota Banjarbaru. Dapat kita lihat bersama dari arah Simpang 4 Samsat Banjarbaru, terpantau situasi arus lintas ramai dan juga lancar untuk
0: baik Bribda Frida
1: tetap masih fokus terlalu dan konsentrasi saat kendaraan. Dan kami selalu mengingatkan bagi pengendara roda 2 agar selalu memakai helm yang standar SNI dan jangan lupa diklik, dan untuk pengendara roda 4 agar selalu memakai safety belt atau sabuk pengaman. Sobat Lantas Banua, perlu kami informasikan bagi Anda yang ingin mendapatkan info arus lintas maupun pelayanan lalu lintas, Anda dapat memantau melalui

dengan Ditlantas. Setelah ini kita juga akan hadir untuk Anda info traffic bersama reporter RRI Banjarmasin. Tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Terima kasih pendengar Anda masih di Banjarmasin pagi ini ya di Pro 1 RRI. Dan kita akan simak bagaimana pantauan langsung ya dari sekitaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 bersama dengan rekan saya sudah ada di sana Bang Diki. Bang Diki selamat pagi. Bagaimana pantauan Anda dan juga terkait kondisi? Silakan informasi selengkapnya Bang Diki.
2: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin untuk pantauan arus lalu lintas pagi hari di kawasan dan Ahmad Yani kilometer 3,5 ini terpantau cukup padat pagi hari ini bilang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kepadatan terpantau mulai dari kilometer 4 hingga menuju dalam kota atau para pendara yang masuk dalam kota sampai ke kilometer 1 terpantau cukup padat pagi hari ini. Para pengendara ini lebih banyak dominasi kendaraan roda 4 pagi hari ini dibandingkan kendaraan roda 2. Dan sementara untuk sebaliknya, masyarakat atau pengguna jalan yang akan beraktivitas nampaknya meninggalkan kota Banjarmasin ini juga cukup padat. Arus lalu lintas yang dari arah kilometer 2 menuju kilometer 4 Jalan Ahmad Yani pantau cukup padat. Khususnya di depan U-turn atau putar balik RRI Banjarmasin. Namun untuk antisipasi kepadatan ataupun kemacetan di jalan, ada dua petugas terpantau dari Satlantas Polresta Banjarmasin yang mengamankan dan mengatur arus lalu lintas pagi hari ini. Sementara untuk aktivitas masyarakat di kawasan ini sudah mulai beraktivitas. Untuk cuaca di kota Banjarmasin pagi hari cerah dan arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 khususnya tetap aman dan juga lancar, tidak ada kejadian. Demikian dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 di Cimahi melaporkan.
0: Banjarmasin pagi ini.
3: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
3: Loh, kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya.
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Masin pagi ini. Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Terima kasih pendengar Anda masih di Banjarmasin pagi ini ya, dan kita akan segera menyimak bagaimana sepanjang hari ini pendengar di tanggal 2 Juni 2026 terkait perakiraan cuaca ya dari Stasiun Meteorologi Syamsudinur Banjarmasin. Sudah ada rekan mada perakirawan Utari Randiana. Selamat pagi Utari.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya Utari.
2: Baik, terima kasih, akan saya sampaikan. Pertama-tama, berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya berawan dan terdapat hujan ringan di Kabupaten Tabalong. Begitu pula di wilayah sekitar Bandar Samsudinur terpantau berawan. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, Selasa 2 Juni 2026, yaitu arah angin berkisar dari utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km/jam. Suhu udara diperkirakan 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 99%. Untuk wilayah tanah laut dan tanah bumbu diperkirakan berawan. Untuk wilayah Kota Baru, Barito Kuala Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara diperkirakan terjadi hujan ringan. Sementara untuk wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Balangan, dan Tabalong diperkirakan terjadi hujan petir. Sehingga perlu waspada potensi yang dapat disertai kilat petir serta angin kencang berdurasi singkat pada sore hingga malam hari di wilayah Kabupaten Balangan, Tabalong, serta pada dini hari di kota Kabupaten Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, dan sekitarnya. Sejauh informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, tanah laut, tanah bumbu, dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Utari, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat, seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

Iwan Fals, pendengar ya, dengan suara legendnya Bang Iwan ya, mata indah bola pingpong yang mana maknanya juga cakep banget, pagi-pagi udah kagum gitu ya. Seorang pria terhadap pesona dan juga daya tarik fisik seorang wanita. Ya mudah-mudahan lah ya, pagi hari ini juga banyak hal yang membuat kita kagum dan disyukuri. Bukan hanya dari fisik seseorang, tapi juga dari cuaca hari ini yang mendukung sekali untuk kita bisa beraktivitas. Mada juga akan ajak Anda melihat dari pantauan CCTV ya, di dua kabupaten kota di Kalimantan Selatan, pendengar. Kali ini kita ke agak jauhan dikit ya, di Tabalong Tanjung. Kita lihat nih di Simpang Polres, pendengar. Kalau cuaca Tanjung pagi hari ini bersinar sekali ya, dan terpantau juga cukup ramai masyarakat yang sudah memulai aktivitas di pagi ini, baik dari kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 yang di lampu merah. Ini alhamdulillah tertib sekali ya, menggunakan untuk jalannya, yang motor di motor, ini ada batasnya gitu ya, yang mobil juga di batasnya yang sendiri lah ya gitu. Maksud Mada aman, tertib dan juga lancar. Kemudian di Simpang Bangkal Selempat di daerah Tabalong juga, pendengar. Nah kalau di sini terpantau sih cukup lengang ya, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu padat. Nah berbeda di Simpang Tanjung Selatan 2. Nah ini sangat banyak sekali, bahkan juga bis sudah lewat juga nih di sana ya, banyak kendaraan yang berlalu lalang. Kemudian untuk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pendengar, tepatnya di Tugu Ketupat Al-Falah. Nah kalau di sana ini pantauan cuaca di CCTV terlihatnya juga cukup cerah pagi hari ini ya, dan alhamdulillah kawasan Tugu Ketupat Al-Falah ini nggak terlalu ramai ya, masih cukup lancar-lancar saja dan juga lengang lah, lumayan gitu ya. Di Muara Gambah juga kurang lebih sama dengan demikian gitu ya. Tidak terlalu banyak, tapi sudah mulai ada aktivitas baik kendaraan roda 2 maupun juga roda 4, serta ada yang mengatur arus lalu lintas di sana ya. Semangat ya Pak ya. Dan juga bagi Anda semua yang lagi di perjalanan, pendengar, jangan lupa untuk selalu mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas ya, jangan mau menang sendiri gitu ya, atau juga karena mau buru-buru. Sabar ya, yang penting lambat tapi selamat, dan juga keselamatan itu bukan hanya milik Anda, pendengar, tapi juga milik orang-orang di sekitar Anda. Dan nanti di jam 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan ajak Anda juga bergabung menuju Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: Aduh, bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
1: Pak!
0: Hei!
1: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
0: Astaga, lihat sendiri kan? Nanya lagi.
1: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
0: Itu dong.
1: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
0: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
1: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
0: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantuin gua dorong dong.
1: Nih, iya, bantu dorong nih.
2: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan untuk keselamatan Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang...

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswayudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas, dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang